0: langsung untuk dibahas bersama pemerintah. Kita tunggu saja nanti, tapi yang pasti sahabat, jadi nanti ketika kita ingin mengutip karya-karya jurnalistik, maka dia harus melampirkan referensi itu sebenarnya. Melampirkan referensi tidak boleh istilahnya copy paste. Akan seperti apa bentuk aturannya, kita tunggu saja rancangan undang-undang hak cipta yang sebentar lagi akan masuk dalam proses pembahasan. Ya.
1: Ingin pagi Anda lebih bersemangat dengan beragam informasi? Merkuri Morning Show, pilih

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkuryfm.id.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, vitamin A merupakan salah satu mikronutrien yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Vitamin yang larut dalam lemak ini penting untuk kesehatan. Vitamin A, sahabat, bisa ditemukan dalam buah dan sayur-sayuran seperti wortel, bayam, jeruk, dan produk hewani seperti daging, ayam, ikan, dan susu. Banyak orang tahu bahwa vitamin A sangat bagus untuk kesehatan mata. Dan tahukah Anda, sahabat, bahwa vitamin A juga bisa mencegah perkembangan sel abnormal yang tidak terkendali seperti cikal bakal kanker. Selain itu, vitamin A juga bisa menjaga sistem kekebalan tubuh tetap sehat karena vitamin ini mampu melindungi organ-organ seperti mata, paru-paru, usus dari serangan bakteri dan infeksi. Vitamin A, sahabat, juga berperan dalam produksi dan fungsi sel darah putih yang membantu menangkap bakteri dan patogen di dalam darah. Dan menurut sebuah penelitian, kekurangan vitamin A bisa meningkatkan resiko tumbuhnya jerawat. Kekurangan vitamin A, sahabat, membuat protein keratin dalam folikel rambut berlebih sehingga menyebabkan terjadinya penyumbatan dan memicu munculnya jerawat. Bagaimana, sahabat, vitamin A ternyata memiliki banyak manfaat tidak hanya untuk kesehatan mata, ya? Inspirasi Sehat 96.

0: YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.
1: News on the spot.
2: Warga Kelurahan Tambak Wedi, Surabaya menyatakan penolakan terhadap keputusan pemerintah kota Surabaya yang memutasi Lurah Tambak Wedi, Muhammad Yusufian. Penolakan itu disampaikan dalam rapat luar biasa yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pengurus RT, RW, LPMK, dan tokoh pemuda dari 4 RW yang membawahi 56 RT. Warga menilai Muhammad Yusufian merupakan sosok pemimpin yang dekat dengan masyarakat, responsif terhadap berbagai persoalan warga, serta memiliki sejumlah program yang dirasakan manfaatnya langsung. Salah satunya program Kopaska atau ngopi bareng warga yang menjadi wadah dialog antara pemerintah, kelurahan, dan masyarakat. Ketua RW 01 Tambak Wedi, Ahmad Soleh, mengaku kecewa atas mutasi yang dilakukan secara mendadak. Sementara Ketua RW 03 Ade Sugiharto mengatakan warga telah merasakan perubahan positif selama kepemimpinan Muhammad Yusufian. Dalam pertemuan itu, warga sepakat menyampaikan aspirasi kepada Wali Kota Surabaya agar mempertimbangkan kembali kebijakan mutasi dan mengembalikan Muhammad Yusufian sebagai Lurah Tambak Wedi. Warga berharap berbagai program yang telah berjalan baik dapat terus berlanjut demi kemajuan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. News on the spot.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semerjutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Sudah pukul 7 lewat 38 menit. Waktu di studio, sahabat Mercury. Anda yang sedang ada di perjalanan melintasi arteri maupun tol, mudah-mudahan lancar perjalanannya pagi ini, tidak ada kendala apapun, untuk segera bisa sampai di tempat aktivitas Anda dalam kondisi yang masih seger gitu ya. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita berkendara dalam keadaan sepaneng itu kan bikin mood jadi rusak begitu. Ya, mudah-mudahan lancar perjalanan sampai tujuan dengan selamat dan kemudian bisa mengisi hari Selasa 14 Juli ini dengan prestasi-prestasi yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Pukul 8 lewat 39 sekarang. Kita masih bisa mengakses perkembangan-perkembangan informasi yang ada sebelum nanti di titik 8 pagi akan bertemu dengan talk show Solusi SDM bareng Magnet Solusi Integra, Messi Consulting, dan ada juga narasumber tamu nanti yang akan kita hadirkan. Sahabat, hari Senin 13 Juli kemarin menjadi hari yang padat bagi Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dalam sehari, dia bersama jajaran Korps Bayangkara menyambangi dua institusi penegak hukum dan pertahanan negara, yaitu Mabes TNI dan Kejaksaan Agung. Di Mabes TNI, Sigit bertemu Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto beserta jajaran. Setelah itu, rombongan melanjutkan kunjungan ke gedung utama Kejaksaan Agung untuk bersilaturahmi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Kunjungan ini menjadi sorotan karena berlangsung di tengah memanasnya dinamika hubungan antar lembaga menyusul langkah Kops Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor Polri, yang mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Situasinya kian menjadi perhatian publik setelah penyidik Polri menggeledah The Clan Signature Cipete, kafe yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan Febri Adriansyah. Kemudian tidak lama berselang, kediaman Febri di kawasan Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tampak dijaga sejumlah prajurit TNI sehingga memunculkan beragam spekulasi mengenai hubungan antar penegak hukum. Di tengah situasi itu, kunjungan Sigit ke Mabes TNI dan Kejaksaan Agung pun memantik perhatian. Lantas seperti apa rangkaian pertemuan Kapolri dengan Panglima TNI dan Jaksa Agung kemarin itu? Yang pertama, sahabat, sekitar pukul 13, Sigit mengunjungi Mabes TNI di Cilangkap, disambut Panglima TNI bersama jajarannya, sementara Kapolri juga didampingi pejabat-pejabat utama di Mabes Polri. Sigit menegaskan bahwa silaturahmi dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar TNI dan Polri terus memperkuat sinergi dan soliditas sebagai dua institusi utama penjaga kedaulatan negara. Ya. Kemudian Pak Kapolri ini melanjutkan kunjungan ya setelah berfoto bersama yang dirilis oleh Mabes TNI yang memperlihatkan kebersamaan jajaran pimpinan TNI dan Polri. Sigit kemudian setelah dari Cilangkap langsung menuju ke gedung utama Kejaksaan Agung Jakarta Selatan dan disambut oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin beserta jajaran pimpinan Korps Adiaksa. Yang saya hormati kakak asuh saya Pak Jaksa Agung, Pak Sanitiar Burhanuddin, dan seluruh keluarga besar Adiaksa, dalam kata Sigit dalam sambutannya. Ya. Dan sebutan kakak asuh ini mengundang senyum para pejabat yang hadir. Dalam keterangan ke awak media, Jaksa Agung Burhanuddin menegaskan hubungan kejaksaan dan Polri tetap terjalin baik serta meminta publik tidak mengaitkan pertemuan itu dengan dinamika yang belakangan berkembang. Saya dengan Pak Kapolri, tetapi teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus tidak. Jadi kami sejak dulu sudah mengenal secara pribadi, kemudian sama-sama saya jadi Jaksa Agung, beliau jadi Kapolri. Senada dengan Burhanuddin, Sigit mengatakan pertemuan itu menjadi momentum untuk memperkuat sinergi Polri dan Kejaksaan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana atau criminal justice system. Kedua lembaga ini, kata Pak Kapolri, sepakat untuk mempererat koordinasi, termasuk menghadapi implementasi KUHP yang baru melalui program pertukaran pendidikan antara jaksa dan penyidik Polri.
1: Tips kesehatan, GERD adalah aliran balik asam lambung ke kerongkongan. Dan langkah penting untuk mencegah GERD itu adalah hindari makanan asam, makanan pedas, dan juga hindari stres. Saya Dr. Kara Ramli, spesialis penyakit dalam Finasim dari Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM.
3: Info aktual dan lagu hits.

0: sahabat Mercury, jangan malu untuk bersedekah sedikit. Gak apa-apa sedikit, asal continue dibandingkan tidak sama sekali. Bersama saya Siska dari Komunitas Jumat Berbagi, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
1: Mercury Fact on Mercury FM.
3: Hewan apa yang udah pergi jauh banget tapi tetap bisa pulang walaupun gak bisa baca map? Yaps, jawabannya adalah kucing. Kucing memiliki kemampuan homing instinct yang membantu kucing menavigasi dan menemukan jalan pulangnya. Meskipun cara kerjanya masih misterius loh sahabat, tapi buktinya kucing dapat menggunakan medan geomagnetik bumi untuk menentukan lokasi rumah mereka. Ini dibuktikan dengan penelitian menarik yang dilakukan di tahun 1954. Dengan menempatkan kucing dalam labirin yang besar, hasilnya mayoritas kucing keluar dari labirin di area yang paling dekat dengan rumah mereka. Tapi ketika peneliti menempelkan magnet pada kucing, kemampuan mereka pada hilang loh sahabat. Ini menunjukkan bahwa insting kucing berkaitan dengan geolokasi magnetik. So that's why kucing memiliki kemampuan homing instinct yang membuat intuisi dan memori mereka menjadi kuat. Jangan lupa buat like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: itu
1: Bang Boril, Bang Boril.
2: Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
0: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
1: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
3: Iya, Bang.
1: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
0: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.
9: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026, hashtag Road2KKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.

0: follow Instagram Mercury di @radiomercury96. Moment on this day.
1: Tanggal 14 Juli 1933, di Jerman semua partai politik dilarang kecuali National Socialist Dutch Arbiter Partai. Tanggal yang sama 1958, dalam revolusi Irak, Raja Faisal II dijatuhkan kaum nasionalis Arab. Abdul Karim Qasim menjadi pemimpin baru Irak. Tanggal 14 Juli 2004, meninggalnya Hugeng Imam Santoso, mantan Kapolri Republik Indonesia. Moment on this day.

0: Talk Show Solusi SDM bersama MSI Consulting hanya di 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Oke, kita ketemu lagi di Talk Show Solusi SDM, masih bareng Magnet Solusi Integra MSI Consulting dan juga narasumber tamu pagi hari ini. Pertama-tama saya menyapa dulu CEO-nya MSI. Halo, apa kabar Bu Novi?
2: Puji Tuhan, sehat, baik Mas Aldi.
1: Puji Tuhan ya, yeah. Ini untuk menghormati narasumber ya, yeah. Baik, selamat ketemu, kita ketemu lagi di program ini. Dan ya, tamu kita, narasumber tamu kita masih sangat muda. Ini bisa dibilang anak kita ini ya Bu Novi ya.
2: Iya, yeah, betul-betul
1: Dani, Dani El Shaddai. Tadi saya sudah ya keponya jurnalis itu kan, El Shaddai itu artinya apa? Hmm. Saya tanya ke beliaunya, El Shaddai itu artinya Allah yang Maha Kuasa dalam bahasa Ibrani, sesuai dengan keyakinan beliau. Mas Dani, apa kabar?
3: Sehat Bapak.
1: Sehat ya, mungkin bisa lebih mendekat ke mikrofon nanti supaya suaranya bisa didengar oleh narasumber. Dan beliau ini trainer di sektor logistik.
3: Logistik, betul.
1: Oke, berarti punya lembaga training?
3: Enggak. Jadi okay. Internal Bapak.
2: Oh, bekerja di instansi, betul. Tapi bekerja kita tidak instansi, menyebut mereknya.
1: Tidak ada. Oh, bukan tidak ada mereknya, ada mereknya, tapi ada mereknya titit. Selamat datang di diskusi ini, dan karena beliau ini trainer di sektor logistik, pas banget dengan diskusi kita, menyiapkan SDM handal. Handal apa andal ya? Andal ya.
2: Andal sekarang.
1: Andal ya. Ya kalau handal itu handal jepit. Menyiapkan SDM andal di industri ekspedisi antara kompetensi, produktivitas, dan ketahanan kerja. Bu Novi memulainya. Apa yang akan kita diskusikan hari ini?
2: Oke, jadi kalau ini dari pengalaman saya pribadi ya Mas Aldi, yeah. Ya, kita kan suka sekali sekarang belanja online pakai e-commerce gitu ya, yeah. Mau yang warnanya apapun gitu, suka-suka scrolling, gak ada niat beli terus jadi beli gitu kan, check out, nah terus barang datang, kadang barang ditunggu-tunggu lama gak datang. Nah kita sekarang ini lagi apa membayangkan bagaimana sebenarnya ceritanya supaya barang itu bisa sampai di customer dengan baik seperti itu. Dan ini tentunya ada mata rantai dan juga ada orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ya. Bagaimana mereka ini bisa menyiapkan itu sedemikian rupa sehingga kemudian pesanan yang bukan hanya mungkin bukan hanya paket ya Mas, tapi juga sesuatu yang diharapkan pelanggan, bisa obat lah, bisa ya. Ya, untuk yang sakit ya, terus kemudian hadiah ulang tahun, terus atau sesuatu yang berharga yang sudah ditunggu-tunggu oleh orang supaya kemudian bisa sampai dengan menyenangkan bagi bagi yang tadi pesan seperti itu. Nah kita akan membedah pagi hari ini tentang bagaimana menyiapkan SDM yang ada di bidang logistik di belakang layar itu semua, seperti apa kompetensinya supaya kemudian kita juga lebih mungkin, buat saya sendiri jadi lebih menghargai, lebih berempati kalau misalnya barangnya datang telat terus masuk mau ngasih rating kayak gitu.
1: Oke. Bu Novi sekarang sudah jadi TikToker mungkin ya. Karena banyak scroll-scroll
2: shopper
1: di
2: ini
1: shopper lebih tepatnya shopper. Mas Dani, industri ekspedisi itu kan dimaknai banyak orang ritme kerjanya cepat begitu ya. Terus kemudian penuh tantangan karena mesti menyiapkan beragam barang dalam waktu yang cepat, tepat begitu ya, efektif, efisien. Nah, berdasarkan pengalaman Anda, apa karakteristik SDM yang biasanya bisa bertahan dalam industri ini?
3: Oke, betul sekali Bapak, bahwa mungkin pandangan orang di luar sana, pandangan umum, ekspedisi itu cuma soal
2: barang,
3: paket, iya, barang, kurir, terus kemudian soal mobil, truk gitu ya. Jadi di ekspedisi sendiri, khususnya di perusahaan kami ya, orang-orang yang saya lihat di lapangan awet dan kompeten itu biasanya yang mau belajar sih. Intinya itu kalau di perusahaan kami, karena di perusahaan kita itu untuk batas usia

0: SDM yang bisa di industri ini itu cukup dinamis, enggak saklek gitu ya, tidak seperti lowongan-lowongan pekerjaan di luar sana yang harus memenuhi requirement bla bla bla bla gitu ya. Jadi intinya yang mau belajar sih, yang mau belajar dan mental sih, lebih mental, lebih ke mental, karena di event-event besar itu paket membeludak ya. Jadi
1: membeludak
0: hawa
1: itu sampai seberapa ya?
0: Membeludak sampai
2: ya rumahnya Bu Novi enggak cukup mungkin.
0: Yang
2: 7-7 ya. Iya. 12-12 gitu.
0: Membeludaknya itu ya membeludak banget. Gudang kita itu kurang lebih luasnya 100 kali 100.
2: Kira-kira saya lapangan bola gitu loh.
0: Iya, segituan. Ya.
2: Kurang lebih
0: lapangan segitu.
2: Itu pun
0: sampai kalau Surabaya sampai amber-amber.
2: Amber-amber.
0: Gitu. Amber-amber gitu.
2: Oh, tapi ada gendengnya toh?
0: Ada.
2: Oh, ada. Pokoknya ambernya ke atas itu loh. Yeah. Ditutup terpal toh itu ndak toh.
0: Iya.
2: Oke. Nah, Mas Dan, untuk lebih memudahkan kita memahami begitu ya jalurnya. Sebenarnya ada bagian-bagian apa saja dalam perusahaan logistik itu? Artinya kan ada yang tadi istilahnya gateway itu apa? Terus kemudian ada kurirnya, yang kita tahu kan cuma itu
0: ya,
2: gateway dan kurir. Nah, tapi sebenarnya ada bagian-bagian apa saja?
0: Mungkin kalau orang awam ya taunya dari outlet-outlet yang di pinggir jalan, di pinggir-pinggir jalan ada yang hijau, ada yang merah, itu outlet-outlet untuk kita melakukan pengiriman barang ya. Tapi lebih daripada itu, di industri ini itu khususnya di perusahaan kami ya, di perusahaan saya itu semua itu tersistem dengan jelas. Jadi alurnya, mungkin ini yang ditanyakan alurnya ya Pak.
1: Ya mungkin ceritanya dari bisnis prosesnya, supaya kemudian ini yang ngerjain namanya apa. Ya,
2: dari alur kan nanti kemudian muncul, ini sebutannya apa, ya, ini ya. Apa, ini apa, monggo.
0: Jadi misalnya saya sebagai seller ya, akan mengirim barang di kota B misalnya. Alurnya itu kita akan menyerahkan dulu ke outlet-outlet yang di pinggir jalan itu Bu.
1: Oh,
0: yang
1: tetap hijau, begitu ya?
0: Tetap begitu, begitu. Tapi di perusahaan kita itu ada servis pick up. Jadi untuk seller-seller itu pertama kali datang kita masukkan datanya, nomor telepon dan bisnisnya apa. Jadi nanti ke depan kurir-kurir kita yang akan melakukan pick up penjemputan
1: di penjualnya.
0: Betul,
1: itu
0: di sellernya tersebut.
1: Terus
0: gitu.
1: Dikirim ke yang tadi itu ekspedisi.
2: Belum, sabar. Nyampe
0: belum. Jadi nanti habis di pick up sama teman-teman kurir, teman-teman sprinter itu nanti akan dikumpulkan dulu jadi satu di outlet. Disortir ya, di scan dulu, scan pick up dulu, di scan, disortir, baru nanti dikumpulkan dan dikirim ke gateway. Gateway itu pusat dari, kalau gampangnya gini, kalau mau kirim ke seluruh daerah itu pusatnya di gateway itu. Jadi di Surabaya ini kan banyak outlet ya, di Sidoarjo juga banyak outlet, itu nanti berkumpul jadi satu di gateway.
2: Di gateway.
0: Okay. Berkumpul jadi satu di gateway, baru kita distribusikan sesuai
2: SOP-nya mesti ngumpul di gateway ya.
0: Betul.
2: Padahal itu makan waktu malahan ya, tapi memang itu SOP ya.
0: Memang SOP-nya gitu sih.
2: Oke.
0: Gitu. Jadi
2: dari gateway.
0: Gateway nanti kita pilah lagi, kita sortir lagi. Kalau misalnya di Sidoarjo ini mau kirim ke Jakarta ya, nanti dipilah untuk dilakukan, dimasukkan di armada yang jalan ke Jakarta atau Kediri gitu, di gateway-nya nanti.
2: Iya. Saya masih bingung tadi ketika disebut-sebut yang di jalanan itu mungkin ada yang hijau, ada yang apa gitu ya. Nah, itu kan bukan bagian dari logistik ya, bukan dari perusahaan logistik Anda ya, bukan ya?
1: Mitra.
2: Istilahnya
0: betul,
2: mitra ya.
0: Betul, mitra.
2: Oh, dan memang perusahaan logistik itu tidak selalu punya kurir-kurir yang mengambil-ngambil, yang jemput-jemput bola begitu ya.
0: Punya, itu yang saya katakan pick up tadi, melakukan pengambilan itu tadi kurir.
2: Oh, sekarang udah punya.
0: Memang punya. Iya, memang punya. Jadi itu kelebihan dari servis perusahaan kita. Kita menyediakan jasa pick up, jemput bola. Pick up ke teman-teman penjual, seller.
1: Oke. Jadi saya jual apa, Mas Aldi jual apa, gitu kan.
0: Betul,
1: terus kemudian
0: betul,
1: ini betul, dari betul. Sini ngambil sini, ini, terus dimasukkan.
0: Masukkan outlet dulu, outletnya dia dulu.

0: baru nanti di gateway di.
1: Oke, okay. Yang namanya outlet itu apa? Bayangin saya outlet itu toko.
0: Iya benar, outlet yang di pinggir-pinggir jalan itu loh, yang biasanya ibu temuin ada Shopee, ada JNT.
2: Iya iya. Itu sih. Iya iya iya. Yang gitu saya ya. Yang saya dengar kok titnya do ya. Ya depannya JNT, JNT. Oke. Okay. Oh, jadi di outletnya situ.
0: Iya,
2: di outlet. Baru dulu. Kemudian,
0: baru kemudian itu nanti paket-paketnya itu nanti dibawa ke gateway untuk dipilah-pilah sesuai tujuannya.
2: Gateway itu yang saya pahami gudang. Gudangnya gudang, dengan.
1: Betul. Nggih. Okay. Punyanya yang titit tadi atau punyanya perusahaan Anda?
0: Punya perusahaan kita. Oh. Yang titit itu. Oh. Saya kan dari titit itu.
2: Oh, dari titit. Ini gitu. Kan susahnya kalau banyak titnya ini ya. Lebih silakan, lebih komentar dulu. Bukan soal titnya loh ya, bukan soal titnya.
1: Iya. Jadi kan
2: paham enggak kira-kira Bu Novi, ayo.
0: Kebayang enggak, Pak?
1: Saya membayangkannya ini seller. Terus dari kurir dari perusahaan Anda ngambil. Dibawa ke tadi itu.
0: Ke outlet dulu.
1: Oh, outlet itu tokonya siapa?
0: Mitra.
1: Oh, mitra. Betul. Yang tadi itu yang hijau-hijau di pinggir jalan. Mitra di pinggir jalan itu kan mitra ya.
0: Iya.
1: Terus kok dibawa lagi ke gateway itu, gateway-nya punya siapa?
0: Gateway-nya punya perusahaan kita.
2: Punya tit tadi itu.
0: Iya.
2: Punya tit.
1: Dia meskipun sudah diserahkan tapi masih balik lagi ke tempat kita, gitu kan? Masih balik lagi ke perusahaan.
0: Iya. Soalnya kan fungsinya mitra itu kan memang mengumpulkan paketnya, Bu.
1: Oke. Tapi jadi belum ngirimnya.
0: Belum.
1: Oke, baru ngambil. Ngumpulin. Nah,
0: ngumpulin di pool, di gudang.
1: Di gudang. Paham sampai
0: baru
1: situ.
0: Baru nanti di gudang dari semua area di Jawa Timur ini kita
1: dipilah-pilah
0: kan
1: lagi.
0: Betul. Kita kan coveragenya Jawa Timur. Itu nanti dipilah-pilah lagi di gudang sana, yang Kediri mana, yang Jakarta mana.
2: Itu yang istilahnya gateway tadi.
0: Betul,
2: di gateway. Dari gateway itu dibalikin ke outlet-outlet untuk
0: enggak,
2: langsung disebar.
1: Oh, ya. Dari pihak perusahaan sendiri yang nyebar.
0: Itu nanti dari gateway ya, kan dipilah ke Kediri, ke Jakarta, ke Palembang, kemana. Itu nanti kan mobil-mobilnya mitra yang ada di daerah tujuan.
1: Oh, jadi balik lagi sekarang pakai mitra lagi.
0: Betul, untuk pakai mitra lagi. Betul, untuk
1: Jadi kontrol atas sekarang, barangnya masih tetap di sini, Mas.
2: Betul, ya, betul. Saya cek dengan pengalaman saya. Saya dulu pernah beli lewat Lazada, biar gampang ya. Dan kemudian pengirimannya lewat JNT.
1: Ya kan. Bisa nanti itu sudah nyebut.
2: Buat apa pakai TIT ya? Ya JNT aja, DID ya. Kalau pakai DID kan TIT. Pengirimannya lewat itu. Saya enggak tahu pengirimannya, tapi saya menjadi tahu karena barang itu lambat. Kemudian saya cross check ke penjualnya. Dia bilang, tolong Pak dicek ini ada istilahnya apa itu?
1: Trackingnya.
2: Baru ketahuan, oh ini JNT Aditya Warman. Saya kesana. Nah itu gimana itu? Itu kan yang jual ya penjelasannya gimana itu? Saya kan beli dari seseorang di Lazada. Kemudian pengirimannya baru ketahuan lewat perusahaan JNT. Karena terlambat, saya nanya, baru dikasih ini. Bisa di tracking atau bisa diambil Pak karena keterlambatan ini. Oh ternyata keterlambatannya ada apa gitu alasannya. Nah itu gimana penjelasannya?
0: Itu lokasi penjualnya di mana?
2: Jakarta
0: ya, misalnya Jakarta ya.
2: Iya.
0: Jadi di Jakarta misalnya di Pluit misalnya, di area Pluit. Itu berarti penjualnya itu nanti kan melalui outlet yang di area Pluit. Nah di area Pluit itu nanti diambil paketnya, dikumpulkan, dibawa ke gateway daerah Jakarta sana. Terus dari Jakarta sana di gateway dipilah karena tujuannya ke Surabaya.
2: Sebentar, saya potong. Yang menentukan ekspedisinya berarti penjual ya?
0: Seller.
2: Seller ya?
1: Penjual.
2: Betul, seller. Penjualnya jadi kerjasama sama JN apa JNT itu. Oke, langsung.
0: Terus dari gateway gudangnya JNT yang di Jakarta tadi dipilah untuk armada yang arah ke terdekat dulu di misalnya di Bandung atau di Karawang transit untuk transit nanti di gateway Bandung atau Karawang itu nanti dipilah lagi ke armada-armada yang mengarah ke misalnya ke Malang dulu gitu terus baru nanti berkelanjutan sampai di Surabaya baru diarahkan ke Bapak tadi di mana tujuannya
2: Apanya?
1: Surabaya.
2: Di Aditya Warman, Jalan Aditya Warman.
0: Nah, baru di Gateway Surabaya nanti diarahkan buat mitra yang ada di lokasi
2: yang terdekat dengan lokasi
0: betul, alamat.
2: Alamatnya Pak Citandui dekat situ.
1: Iya. Itu sama seperti kayak Gojek itu loh, Mas. Mas beli di mana, terus kemudian sopirnya yang ngambil ini udah sampai mana, itu bisa di tracking gitu kan.
2: Ya, itu lebih sederhana kalau misalnya
1: makanan
2: gitu ya. Tapi kalau barang-barang yang apalagi yang dari luar kota, prosesnya kira-kira kayak begini.
0: Iya, prosesnya panjang.
2: Paham enggak, Bu Novi?
1: Paham.
2: Oke, kalau gitu kita break ke iklan. Sabar dulu ya, nanti kita nanya-nanya lagi.
3: Sahabat Mercury, tips dari Earth Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Earth Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
4: Mercury FM,
5: info aktual dan lagu hits.
4: Ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
6: Streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkurifm.id.
7: Tadi diskusi awal kita memang menyita banyak waktu untuk saya dan Bu Novi memahami alur ya. Dan sebenarnya yang lebih penting kita bahas itu adalah penyiapan SDM-nya, bukan alurnya. Terserah alurnya kan Sakar Pemas Dani dan teman.
8: Barangnya nyampe.
7: Tapi saya masih ingin mendapatkan pencerahan gitu. Nah kalau misalnya ada kasus barangnya itu dikerikiti tikus. Ada. Saya sempat melihat itu ada. Terus kemudian barang tertukar atau apa itu lebih di mana letak kesalahannya? Bukan mencari kesalahan ya, tapi hanya untuk menjelaskan supaya mungkin ya, pendengar sahabat Merkuri.
8: Proses yang rumit tadi itu.
7: Sahabat yeah. Merkuri bisa lebih paham. Oh, kalau beli online itu ada kemungkinan gini yeah, yeah, gitu. Gimana? Okay.
9: Mungkin ini ya penyelesaiannya ya kalau ada barangnya rusak atau gitu ya,
7: lebih ke situ aja deh.
8: Atau miss-nya dari mana gitu?
9: Miss-nya dari mana itu bisa juga sih. Jadi kalau di perusahaan kita itu semua alur itu harus bisa di trace, Pak. Jadi harus bisa traceability. Entah itu dari penjual ke outlet, ke mitra, dari mitra ke gateway, dari gateway ke mitra lagi, dan prosesnya yang seperti saya jelaskan tadi, semua itu bisa ditrace.
7: Sekarang tanpa diminta bisa ditrace ya?
9: Bisa ditrace, Pak.
7: Di waktu di-trace. Saya pesan dulu itu belum familiar yang kayak begitu, jadi minta baru dikasih.
9: Iya. Okay, sekarang terus? Itu bisa ditrace. Yang mungkin dari perusahaan kita sendiri itu, kalau misal ada kerusakan misalnya waktu di outlet transit ya, misalnya dari Jakarta ke Surabaya transit di Bandung misalnya. Di Bandung itu ternyata ditemukan kerusakan penyok misalnya ya. Penyok di kardusnya, atau misalnya kardusnya oke tapi dalamnya kok pecah semua ini. Dirasa-rasa pecah semua. Kita bisa cek dari alur sebelumnya, di stasiun sebelumnya. Kita konfirmasi dulu ini barangnya ada bermasalah nih. Kalau di perusahaan kita biasanya sebutnya PB. Paket bermasalah.
7: Paket bermasalah.
9: Betul, paket bermasalah. Ini bermasalah. Bermasalahnya apa? kalau bisa misalnya di case ini itu penyok misalnya ya, penyok kita konfirmasi di stasiun sebelumnya, misalnya pengirim yang sebelumnya itu outlet yang dari Jakarta ya, kita konfirmasi nanti di Jakarta itu akan diidentifikasi dari CCTV, dari alur siapa yang membongkar pun itu juga bisa di trace gitu.
7: Jadi sebenarnya sudah tidak ada alasan untuk tidak terkirim dengan tepat waktu, barang tidak rusak begitu ya.
9: Betul.
7: Itu yang dijanjikan oleh teman-teman perusahaan logistik.
9: Betul.
7: Nah sekarang kita bicara soal karyawan-karyawan yang baru masuk ini.
9: Boleh Pak.
7: Sesemudah dan sesulit apa mencari karyawan baru? Apakah minat orang untuk bekerja di perusahaan logistik masih cukup besar sekarang?
9: Kalau di Jatim sendiri, kebetulan saya kan pegangnya Jatim area.
7: Mm-hmm.
9: Kalau di Jatim sendiri itu minat leads dari teman-teman job seeker itu masih tinggi sih Pak.
7: Masih tinggi
9: masih
7: ya?
9: Tinggi. Hmm. Masih tinggi. Itu dibarengi mungkin sekarang ini kan ekonomi juga berat ya Bu. Terus cari kerja juga susah. Jadi waktu kita dari tim HR di perusahaan buka lowongan pekerjaan namanya gitu ya, teman-teman yang tertarik dan antusias untuk bergabung dengan perusahaan kita itu masih tinggi.
7: Ya, berarti itu ada beberapa layer ya, layer bagagian ya. Artinya ada yang di back office,
9: betul,
7: urusin adminnya,
9: ya, betul Pak.
7: Ada
9: betul,
7: yang ya. Di gudang, betul. Ada yang di lapangan,
9: betul,
7: gitu ya.
9: Betul.
7: Yang paling susah yang mana? Operasional ya.
9: Yang paling susah sih.
7: Gudang lapangan ya.
9: Lapangan sih Pak.
7: Lapangan ya.
9: Apalagi kurir, kalau gitu ya. Pas event besar 77 tanggal kembar gitu itu. Pasti membeludaknya banget dan itu butuh ketelitian yang tinggi ya. Karena kan kalau kita ini POV orang bongkar muat ya. Kalau teman-teman bongkar muat enggak teliti dalam menurunkan armada, menurunkan barang dari armada untuk disortir lagi di gateway itu nanti kan kemungkinannya bisa paketnya misroute, salah alamat, harusnya dikirim ke Surabaya tapi dikirim ke Kediri misalnya.
8: Dan ini 3 shift ya Mas?
9: Tiga shift.
7: 24 jam ya.
8: Iya, jadi makanya mungkin juga apa orang yang mungkin dulunya kerjanya 9 to 5 gitu, yang biasa kantoran, terus kemudian masuk ke dunia ini mungkin juga apa ya agak jet lag gitu ya.
7: Kalau di tingkat kurir begini ada batasan usia nggak?
9: Kurir sih sejauh ini enggak ada Pak. Soalnya
7: ada,
9: saya
7: ya?
9: Menemukan minggu lalu kan saya ada jadwal training visit di Pol Kediri, itu banyak saya temukan kurir-kurir mungkin seusia jenengan gitu, masih banyak.
7: Berarti saya bisa ngelamar kurir di tempatnya Mas Dani ya.
8: Boleh ya. Seusia jenengan itu loh kok rasanya.
7: Boleh ya, kalau saya tua banget
8: gitu.
7: kan tadi saya bilang anak kita,
8: iya.
7: Makanya ini umur bapakku gitu. Oh, jadi boleh ya?
9: Boleh Pak.
7: Sepanjang
9: boleh.
7: Kesehatannya masih mendukung
9: betul,
7: ya?
9: Betul. Kesehatannya masih mendukung dan dirasa masih bisa lah gitu.
7: Itu status karyawannya apa? PKWT atau?
9: Enggak Pak, status karyawannya itu ya mitra sih.
7: Mitra ya? Mitra ya, itu dipanggil ketika ada pekerjaan?
9: Enggak, kalau di outlet itu ada dua jenis. Misalnya ngomongin kurir ya, kurir itu kalau di mitra ada kurir regulernya mitra sama kurir PHL. Nah kalau pas ada event besar 77 tanggal kembar gitu itu, teman-teman teman-teman mitra betul on call ibaratnya on call kalau di hotel-hotel itu on call.
7: Tapi kan database tetap ada di Anda, iya kan?
9: Yeah.
7: Artinya on call pun tidak sembarangan orang. Kapianu wis, ayo kita ngerekrut wong sak karepe.
9: Iya.
7: Nganggur-nganggur itu bukan gitu
9: bukan,
7: kan?
9: Bukan. Tetap. Tapi kalau skemanya, kalau kita ngomongin di outlet ya, teman-teman yang kirim-kirim barang itu database-nya dipegang sama mitranya, gitu. Kalau yang PHL,
7: gitu. Yang punya data berarti mitra-mitra
9: mitranya,
7: itu.
9: Betul.
7: Gitu. Oke, itu di bagian operasional.
9: Iya.
7: Apa tantangan kan ini siapa tahu sahabat-sahabat Mercury juga pengen bikin perusahaan logistik ya, ekspedisi gitu ya. Apa tantangan men-training teman-teman di operasional, di kurir ini?
9: Di kurir ini karena ini berhubung tadi sudah menyinggung soal usia ya Pak. Mungkin pembahasan kita tadi, Bapak dan Ibu sebagai orang awam kan melihatnya cuma beli sesuatu di online, dikirim. Artinya barang dari Jakarta pindah ke Surabaya kan cuma gitu ya, pandangan awamnya kan seperti itu. Tapi kan ternyata di aktualnya, di lapangan itu banyak proses yang harus dilalui. Nah, tantangannya ini buat teman-teman new join, new employee ya, yang dimaksud itu kan, yang lebih ke membangun kesadaran bahwa industri logistik itu enggak cuman pindah barang dari Jakarta ke Surabaya loh, enggak cuman itu. Banyak SOP yang harus dilakukan, banyak step langkah yang harus dilalui gitu. Tantangannya sih lebih ke memberikan pemahaman ya, bahwa di industri logistik ini harus detail, harus teliti gitu. Lebih ke itu sih, Pak.
7: Bu Novi mau komen?
8: Ya kalau dari gambaran yang disampaikan oleh Mas Dhani tadi, saya melihat bahwa ya ini tadi industri yang menurut saya tadi tenang handalnya itu atau andalnya tadi harus seperti apa gitu. Jadi kok menurut saya tadi itu kemampuan adaptabilitasnya tinggi, terutama karena ya itu tadi pekerjaannya itu tadi sangat apa ya,
9: dinamis.
8: Sehingga kemampuan untuk menyesuaikan dengan tuntutan pekerjaannya itu menjadi penting. Terus selain itu juga karena tadi itu supaya enggak miss bareng, enggak apa terisut kemana-mana, istilahnya misrut kayak gitu. Itu tadi selain dituntut kerja cepat juga harus teliti kayak gitu. Jadi ini menjadi satu, bukan cepat tok tapi tidak teliti, atau teliti tidak cepat tetapi cepat dan teliti kayak gitu. Jadi menjawab tadi andalnya seperti apa tadi itu, kemampuan adaptabilitas, terus kemudian harus cepat dan teliti. Terus menurut saya juga karena orang lapangan, resilience-nya harus tinggi, ketahanan mentalnya kayak gitu.
9: Betul. Gitu kemauan kan untuk bangkit lagi saat kita melakukan kesalahan yang kemarin-kemarin, mau coba lagi, belajar lagi.
8: Karena di jalan kan masih ya, di jalan terutama yang mungkin kurir-kurir kayak gitu ya. Kalau di jalan itu kan panas, berdebu lah kayak gitu, hujan kehujanan kayak gitu kan, rasanya nelongso gitu kan.
7: Tapi memang betul. Saya dulu apa ya, di sosiologi sosial atau apa itu ya, ada penelitian yang menyebut bahwa orang-orang yang terpapar debu di jalan raya, termasuk para polisi itu juga, ketika belum sekarang ya, sekarang kan nggak banyak polisi, itu memang salah satu dampak negatifnya adalah mudah emosi. Jadi mereka yang ada di jalanan itu karena terpapar oleh debu dan lain sebagainya, itu salah satu sifat bawaan barunya itu adalah mudah emosi. Makanya Bu Novi wajar mengatakan itu. Nah, ini ada pertanyaan menarik ya ke industri logistik itu kan sangat menekankan aspek keselamatan kerja, begitu ya Mas Dhani ya?
9: Iya, Pak.
7: Bagaimana cara menanamkan budaya disiplin sehingga penggunaan APD, kepatuhan terhadap SOP dan perilaku aman menjadi kebiasaan, bukan sekedar ketika diawasi oleh atasan?
9: Oke. Jadi kita di tim training nih, Bu, di perusahaan kita baik ada karyawan PHL yang dipanggil waktu event-event
7: tertentu, begitu ya,
9: tertentu. Kita itu selalu dan pasti ya melakukan training terlebih dahulu terkait SOP. Nanti di dalam SOP itu juga ada aturan-aturan tentang keselamatan. Kalau di perusahaan kita itu kan pakai trailer misalnya ya Pak, dari Jakarta ke sini pakai trailer. Itu nanti aturannya kita arahkan untuk jangan buka langsung pintunya lebar-lebar. Itu kan jaga betul. Jadi kalau di kita itu buka dulu sejauh 20 cm dari pintu, dari barangnya itu, untuk mengantisipasi jatuhnya barang, ketimpaan barang yang ada di dalam trailer tadi tersebut. Terus kemudian saat muat barang itu ada aturan bahwa jangan membawa barang lebih dari 11 kilo sendirian, wajib dua atau tiga orang gitu. Terus kemudian untuk sepatunya kita arahkan untuk setiap pekerja itu pakai sepatu yang proper gitu. Terus kemudian bagaimana caranya membangun kesadaran bahwa pentingnya pakai APD, alat pelindung diri gitu ya, agar hal tersebut itu enggak dilakukan saat ada pengawasan gitu ya. Kalau kita sih lebih ke ini ya Pak, pendekatannya lebih ke memberikan pemahaman bahwa yang penting itu bukan soal mentaati aturan dan tidak ya.
7: Ya, tapi keselamatan. Betul. Ya.
9: Yang penting itu gimana caranya kita habis kerja itu bisa pulang dengan selamat. Gitu sih.
7: Ya, tapi kan itu bukan persoalan mudah ya,
9: iya, Mas Dan, iya, ya. Betul.
7: Nah, apalagi ketika di lapangan beberapa mereka itu PHL begitu
9: PHL,
7: ya.
9: PHL.
7: Yang tidak, yang artinya
8: tidak terikat gitu,
7: tidak
8: ya.
7: Terlalu punya engagement dengan dengan perusahaan. Bagaimana cara menanamkan ke mereka itu untuk juga patuh pada SOP, terutama PHL-PHL ini? Apa yang boleh kita pelajari dari pengalaman Mas Dani selama ini?
9: Oke, kalau untuk bagaimana pembiasaannya itu biasanya SPV. Jadi di setiap shift itu ada SPV-nya, Ibu.
7: Ada supervisor-nya.
9: Ada SPV. Itu nanti SPV kita itu kita arahkan untuk briefing. Briefing tentang SOP-nya, SOP bongkarnya, pun perihal keselamatan diri waktu melaksanakan bongkar ataupun muat. Seperti itu. Jadi selain daripada training, agar teman-teman PHL itu selepas training masih bisa mengkonversi trainingnya jadi sebuah perilaku di kesehariannya dalam melakukan pekerjaan, itu juga dibantu pembiasaan dari briefing setiap pagi oleh teman-teman SPV. Gitu. Kita juga mengarahkan bahwa teman-teman PHL itu juga harus saling mengingatkan satu sama lain. Jadi kalau ada barang berat bisa diingatkan, jangan dibawa sendiri, bawa 4 orang, 3 orang gitu.
8: Ada risiko-risikonya.
9: Betul,
8: ya.
9: Betul. Gitu
8: ya.
7: Yang juga menarik untuk teman-teman kurir ini kan sekarang banyak, ada masalah-masalah ketika barangnya itu nggak sesuai, sudah dibuka, ternyata yang beli nggak mau dikembalikan, kurirnya nggak mau karena harus tanggung jawab. Nah, sebatas mana sih sebenarnya kewajiban-kewajiban menjadi tanggung jawab kurir untuk barang-barang yang di reject kayak begitu?
9: Ini menyinggung gini Pak, tadi kan misalnya dari Jakarta ke Surabaya, terus transit di outlet Karawang misalnya. Di Karawang itu nanti waktu kurir bongkar itu kan kurir melakukan scan sampai di outlet dari Jakarta ke Karawang, di Karawang nanti di scan sampai sudah paket sampai di Karawang. Nah, itu nanti kalau ditemukan kerusakan, itu kurir wajib melaporkan kerusakan tersebut di manajemen. Itu ada bandingnya, ada arbitrasenya, gitu, alurnya gitu. Terus nanti kalau misalnya kelolosan dari kurir tidak mengecek bahwa ada barang rusak, terus akhirnya sampai ke penjual ya, ke penerima ya. Terus penerima ngomong, ini kok barangnya rusak, ini kok barangnya nggak sesuai. Itu di kita ada namanya PB tadi, paket bermasalah. Bermasalahnya kenapa? Barang rusak. Jadi ada PB barang rusak, PB retur gitu. Jadi nanti alurnya setelah paketnya tidak diterima sama penerima, itu nanti kembali lagi ke outlet, kita mengajukan PB tadi, laporan ke pusat untuk dilakukan
8: tracking.
9: Betul,
8: ini.
9: Tracking.
7: Ini karena saya nggak paham aja ya, kan saya banyak video kan sekarang di sosmed itu ya, yang kalau sudah dibuka nggak bisa dikembalikan, bu. Kalau nggak dibuka kan kita nggak tahu ya isinya itu apa. Nah itu sebenarnya bagaimana pengertiannya? Artinya kan kurirnya bilang, lo nggak bisa dikembalikan, nanti saya yang bayar karena ini sudah terlanjur dibuka. Itu benar atau gimana?
9: Sebetulnya itu ada benarnya Pak, karena ketika barang yang di outlet, ya habis dari transit tadi kan sampai di outlet, misalnya mau didistribusikan ke penerimanya, itu sebenarnya sudah jadi tanggung jawab kurir dan outlet tersebut. Anggapannya seperti itu memang. Tapi nanti di next-nya itu kita masih tetap ada usaha-usaha lain, yaitu banding tadi, diarbitrasekan ke JNT pusat gitu, dengan SOP-SOP yang tertera di situ gitu.
7: Ada komen sebelum ke iklan Bu Novi, mau banding?
8: Enggak, ini saya masih ini tadi itu. Jadi kurir itu bukan hanya kurir pengirim terakhir ke customer ya, tetapi dari antar kota.
9: Betul,
8: tadi
9: betul.
8: Itu juga kurir ya?
9: Iya, jadi ada sebutannya itu driver gateway dan driver delivery.
8: Oke, okay, yang jadi yang driver ada, delivery itu yang kurir.
9: Betul.
8: Oke.
7: Okay. Yang driver gateway
9: itu yang dari gateway antar gateway. Gitu. Antar gateway. Jadi kan setiap kalau di Surabaya ini kan Jatim ya pegangnya. Mm-hmm. Jadi antar gateway Jatim sampai gateway Jateng gitu.
7: Oh, oke, okay. Itu ada
9: driver gateway.
7: Drivernya ada kurir. Betul. Kurir gateway-nya khusus, gitu. Iya. Oke. Okay. Gitu ya Bu Novi ya. Ya, mari kita pahami pelan-pelan,
8: pelan-pelan
7: ya.
8: Pelan-pelan, oke.
7: Okay. Kita ke iklan dulu.
6: News on the spot. Sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercury96.
10: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
11: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
10: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
11: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
10: Loh, kok gitu?
11: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
10: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
11: Secara rutin? Emangnya aman?
10: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
11: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
10: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
11: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
10: Yeoga, beli sendiri dong.
11: Yah, sayang.
12: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
13: Itu
14: Bang Buril, Bang Buril, Bang Buril. Bang Buril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
13: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
14: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
13: Iya, Bang.
14: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
15: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
13: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
15: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
16: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
17: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
18: Hai.
17: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
19: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
20: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
21: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
19: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
20: Oh iya? Terus-terus?
21: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
19: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
20: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
19: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
20: Gampang
19: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
20: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
19: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
18: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care. Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.
7: Saya pikir sahabat-sahabat Mercury itu menikmati saja obrolan kita. Ternyata ada Pak Hanan yang juga kepingin bertanya. Untuk PHL, hitungan gaji yang diberikan bagaimana? Apakah masih menggiurkan dan bisa disebut pekerja part-time?
9: Bisa Pak. Kalau part-time sih enggak ya. Karena kan PHL itu on-call sistemnya.
7: On-call
9: kita
7: ya.
9: Kan kalau butuh, kalau memang karyawan reguler kita di gateway enggak ngatasi, baru kita on call PHL gitu.
8: Apakah, jadi sehari dua hari gitu aja mungkin?
9: Iya bisa.
7: Dan itu spesifik untuk event-event gede aja?
9: Betul, betul.
7: Di luar itu nggak mungkin ngerekrut PHL?
9: Nggak mungkin, itu kan cuma in case kalau memang crowded banget di gateway gitu. Kalau bicara soal gaji sih masih menggiurkan Pak, karena teman-teman PHL sendiri range gajinya bisa 150 sampai 175 ribu.
7: Per hari. Oke. Okay. Itu untuk kerja apa namanya? Jam kerjanya berapa lama begitu?
9: Enggak ada. Normalnya 8 jam sih, Pak.
7: 8 jam ya.
9: Kan ada shift-nya itu nanti.
7: Ada shift-nya. Yeah. Dan 8 jam itu sudah diukur juga dengan berapa jumlah barang yang harus sampai ke konsumen.
9: Iya. Iya, jadi
7: tidak melebihi itu ya.
9: Tim rekrutmen kita kan pasti panggilnya sesuai kebutuhan ya Pak, kapasitasnya di gateway seperti apa itu nanti kan disesuaikan dengan kebutuhan manpowernya terus gitu sih.
7: Ya, itu mungkin untuk membantu mengatasi kekepoannya Pak Hanan. Itu Pak Hanan. PHL sebenarnya menggiurkan, tetap menarik begitu. Cuman sayangnya memang untuk kesempatannya itu sedikit ya.
8: Musiman. Gitu.
9: Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman PHL kalau performnya bagus itu nanti akan diarahkan masuk ke outsourcing gitu sih.
7: Oke. Oh beda lagi kalau outsourcing.
9: Beda lagi. Jadi di gateway itu ada 3, reguler dari internal, rekrutan internal, terus kemudian outsourcing dan PHL.
7: Gitu. Itu dari situ saja kita bisa membayangkan Bu Novi betapa memang omsetnya gede ya.
9: Betul. Artinya perputarannya itu
7: gede betul. Ya. Yeah. Kalau enggak harus dibagi-bagi.
8: Iya, yeah, betul. MSI itu kalau misalnya kita lagi kirim dokumen kita itu ya bisa surat-surat apalah kayak gitu. Apa tagihan yang kayak gitu juga ini sertifikat-sertifikat BNSP, Mas. Itu kalau sekali kirim gitu kita bisa sak tumpuk gitu terus manggil kurirnya yang datang memang ke tempat kita. Terus nagihnya bulanan kayak gitu. Jadi bisnisnya itu mulai dari yang hanya ngirim dokumen sampai tadi itu ngirim sepeda motor,
7: kulkas
8: gitu seperti itu.
7: Iya. Oke. Baik. Nah, ini silakan untuk sahabat Merkuri yang lain, Pak Anan, mudah-mudahan terjawab. Saya pikir sudah sangat jelas tadi yang disampaikan. Saya ke Mas Dhani lagi. Mas Dhani, banyak karyawan di gudang atau pusat sortir yang di kita istilahkan back office lah ya. Itu kan enggak ketemu langsung tuh sama pelanggan, konsumen gitu ya, customer. Nah, bagaimana kemudian perusahaan sendiri membangun customer orientation sehingga mereka itu tetap bisa memahami bahwa ketelitian saat scanning, sorting, dan loading itu tetap penting karena itu menentukan.
9: Oke, jadi waktu diadakan training Pak, training baik teman-teman PHL maupun reguler dan outsourcing, kita dari tim training itu menekankan begini. Mungkin memang seperti Bapak katakan tadi, kita itu di balik layar ya, khususnya teman-teman sortir, teman-teman bongkar muat di gateway sana itu kan memang di balik layar. Tetapi saya memberikan pengertian bahwa dari pekerjaan kalian ini, entah itu bongkar muat ataupun sortir, dengan ketelitian yang tinggi, dengan kalian melakukan pekerjaan kalian ini layaknya seorang profesional, itu nanti outputnya kan juga kepuasan pelanggan. Pelanggan itu pasti merasakan ketelitian yang kita kerjakan di gateway. Karena kenapa? Kalau nggak teliti, paketnya bisa salah alamat, paketnya bisa ketelisut gitu. Jadi waktu training dilaksanakan itu, kita dari tim trainer membangun rasa engagement dari teman-teman di gudang. Jadi jangan berpikir, alah ini aku orang back office di balik layar ya.
7: Gak ngurus konsumennya tapi aku gak kenal lah ya.
9: Jadi kita membangun itu.
8: Jadi mungkin bukan hanya ini ya, asal pekerjaan selesai gitu ya. Mindset bekerjanya bukan asal pekerjaan selesai. Tetapi bagaimana memastikan semua pekerjaan ini bisa dikerjakan dengan baik sehingga kemudian diterima dengan baik oleh
9: konsumen, penerima.
8: Kayak tadi misalnya Mas, mereka mungkin bisa yang dikirimkan itu bisa jadi tadi itu hadiah, sesuatu yang sangat ditunggu oleh orang-orang gitu. Jadi ada muatan pesan atau emosinya
9: ada
8: yang
9: ekspektasi pelanggan di
8: situ.
9: Betul,
8: ada ekspektasi pelanggan yang bukan hanya sekedar barang. Kalau barang kan bisa nggak ada nilainya. Tetapi kalau misalnya dikirim oleh seseorang untuk hadiah, terus ada ini obat lah, barang yang sudah ditunggu-tunggu, diincer-incer, terus duitnya baru terkumpul. Yang kayak gitu itu kan sesuatu yang beda gitu.
9: Jadi intinya itu pekerjaan yang teman-teman lakukan, kualitas pekerjaan teman-teman Gateway lakukan itu pasti dirasakan kan, Bu. Pasti dirasakan sama penerima barang gitu. Semakin kita tepat, semakin kita cepat proses dalam flow pekerjaan itu, teliti, detail, semua sesuai, maka barangnya akan cepat sampai.
7: Lebih cepat sampai. Betul.
8: Karena kan ada juga Mas yang di video-video itu kadang orang ngirim barang di luar,
7: Betul. Boleh tahu enggak training itu rutin ya? Regular training.
9: Training itu rutin, Pak, karena
7: rutin dalam setahun berapa kali? Teragendakan dalam setahun berapa kali begitu?
9: Bulan ini mungkin dari 26 hari kerja. Aktif kerja 20 hari kita melakukan training.
8: Dengan orang yang berbeda.
9: Dengan orang yang berbeda.
7: Berbeda-beda.
9: Keliling Jatim.
8: Karena dia Jatim.
7: Karena beliaunya gitu. Enggak, kalau untuk teman-teman yang ada di gudang dan Gateway itu mendapatkan training itu dalam setahun berapa kali?
9: Kalau untuk pastinya itu setiap semester 6 bulan sekali. Terus itu, untuk refreshment itu biasanya 1 bulan sekali. Refreshment
7: sekali,
9: SOP-nya.
7: Iya. Itu lebih informal ya. Trainingnya lebih mungkin face to face atau kelompok-kelompok kecil begitu. Oke, Bu Novi, MNC pernah menangani perusahaan logistik belum ya?
8: Belum.
7: Nah, dari diskusi hari ini apa yang menarik dari penyiapan SDM supaya handal jepit tadi itu dan kompetensinya bagus gitu? Apa, Bu Novi?
8: Jadi supaya andal tadi itu kan kita harus ngerti nih kompetensi-kompetensinya tadi. Itu saya bilang mungkin garis besarnya ya tadi kemampuan adaptabilitas, cepat dan teliti, terus kemudian juga resilience-nya itu tadi. Serta mindset bahwa mereka ini bukan sekedar apa ya, yang diproses ini bukan sekedar barang
9: atau
8: paket kayak gitu, tetapi ada harapan, ada tadilah ekspektasinya bisa macam-macam kayak gitu, ada nilai-nilai emosi yang ada di dalamnya, dan itu menurut saya juga sesuatu yang luar biasa. Karena kalau kita paket kan sudah barang itu kan sudah dibungkus berlapis-lapis mindsetnya itu barang gitu Mas, untuk membuat orang jadi bisa berempati bahwa di situ ada nilai-nilai emosinya itu kan juga sesuatu yang tidak mudah dilakukannya gitu. Jadi menurut saya juga tadi salah satu cara untuk itu adalah cerita supervisornya mungkin ya, cerita-cerita ketika misalnya ada customer yang mengucapkan terima kasih gitu ya, testimoni yang kayak gitu itu menjadi sesuatu yang bisa di-sharingkan ke mereka. Sehingga mereka juga merasa bahwa kerjaanku ini ternyata membawa kebahagiaan, membawa harapan buat orang lain juga kayak gitu ya.
7: Tapi intinya Messi sudah siap ya, kalau misalnya ada perusahaan logistik yang Bu tolong dong di training gitu, sudah siap ya.
8: Siap. Kita mempelajari bisnis prosesnya, kebutuhannya apa, dan itu bisa di-create.
7: Mas Dani sudah siap MSI untuk diajak
9: sudah siap. Yang penting orangnya fleksibel sih, Pak. Kalau orang kaku terus ketemu masuknya pas tepat pas waktu kredit gini, lihat barang segunung-gunung gitu udah stres.
7: Iya. Jadi Mas Dani kalau misalnya nanti sudah kerepotan dalam tanda petik untuk melakukan training secara internal, ada ada MSI
8: ada mitra yang bisa dicolek-colek.
7: Mas Dani, pertanyaan terakhir. Sekarang ini kan apa pesan bagi anak-anak muda yang pengen berkarir di industri logistik? Karena kan sekarang ini kan e-commerce luar biasa pesat perkembangannya. Berarti berkarir di situ, apa yang paling penting untuk mindset dan kompetensi yang harus disiapkan?
9: Kalau kompetensi sih itu bisa diajarkan ya, Bu. Ya, Pak. Mungkin lebih ke ini ya.
7: Mindset.
9: Betul, mindset. Buat teman-teman yang seusia saya mungkin ya, terus tertarik di industri, bergabung, bekerja di industri ekspedisi itu, kalau di perusahaan kita sendiri itu intinya mau belajar. Karena setelah saya keliling Jatim, khususnya di Kediri kemarin, banyak orang-orang yang umurnya sudah bisa dibilang hampir dan lanjut usia itu masih punya antusias dan semangat belajar yang tinggi.
8: Sebut angka mas, jangan lanjut usia mas.
9: Iya 40-50 plus lah. Oke,
8: ya gitu. Itu lanjut usia mas.
7: Iya,
8: 40 plus lanjut usia katanya.
7: Belum lah. Oh,
9: belum ya, 50 plus ya.
7: 50 plus. Ya artinya masih sangat-sangat terbuka peluangnya
9: masih
7: ya.
9: Masih sangat terbuka peluang untuk teman-teman yang baru mau terjun.
7: Dan jenjang karirnya juga menjanjikan.
9: Ada ya. Jenjang karirnya.
7: Oke, baik. Terima kasih Mas Dani sudah berkenan memenuhi undangan MSC dan Mercury. Mas Dani El Sadai, trainer di sektor logistik, sekarang berkarir di perusahaan TIT. Ya, Bu Novi, apa closing statement-nya?
8: Oke, baik, kalau dari saya itu tadi, ini adalah industri yang menurut saya sekarang booming gitu, kesempatannya booming, terbuka. Ya. Pemerintah juga mendorong apa namanya sektor e-commerce ini gitu, dan pertumbuhannya juga mungkin beberapa tahun ini menurut saya meskipun nggak punya datanya, tapi menjadi makin luar biasa begitu. Jadi kalau yang mau berkarir, coba dilirik juga sektor ini gitu.
9: Industrinya lagi seksi.
8: Betul, industrinya lagi seksi gitu. Jadi boleh dicoba gitu. Meskipun mungkin orang tidak merasa bahwa apa bergengsi kerja di seperti itu gitu ya. Karena ngelihatnya kan kayak kurir yang truk-truk yang kayak gitu, barang tumpuk-tumpukan gitu. Tetapi ya itu tadi ada banyak peluang di industri ini, coba bisa masuk ke sana. Tapi yang penting bahwa Anda harus punya mindset bahwa bekerja di sektor logistik itu butuh kemampuan adaptasi yang sangat tinggi. Adaptasi. Namanya aja logistik ya, memindahkan barang gitu, tadi itu paket dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan supaya dengan waktu cepat diterima dengan baik. Nah, berarti kan ada effort yang itu kemudian akan menjadi persyaratan tidak langsung mereka yang ada di dalamnya gitu kan ya. Jadi yang misalnya mau work life balance, issue mental health gitu ya, itu ditimbun dulu aja karena Anda lebih penting hidup dan bisa berkarir berikutnya dibandingkan Anda pegang hal itu erat-erat kayak gitu, Mas.
7: Oke. Baik. Kita sambung dengan mungkin merimain teman-teman MSC dalam waktu dekat agenda kegiatannya, Bu Novi?
8: Ini ada nanti di 18 Juli, jadi di Sabtu depan kita mulai kelas manajemen SDM, kemudian juga TOT dan analis data muda gitu. Jadi ini pelatihan dan sertifikasi BNSP, lalu kemudian nanti Agustus kita buka lagi untuk K3 dan AI begitu, serta ada layanan yang lain ya. In-house training untuk tema-tema materi yang sesuai kebutuhan, untuk tes psikologi, assessment, dan juga program-program seperti review organisasi, job desk, KPI yang seperti itu.
7: Bisa cek juga di IG-nya ya.
8: Bisa @magnetsolusiintegra.
7: @magnetsolusiintegra ya, sambung semua. Oke, sukses untuk MSC, Mas Dan, thank you sudah berkenan hadir. Bye. Sukses untuk karirnya, untuk perusahaannya juga ya. Sampai ketemu kapan-kapan ya.
9: Terima kasih.
7: Itu perbincangan saya bersama para narasumber untuk talk show Solusi SDM kita. Hari ini kita banyak membahas tentang bagaimana menyiapkan SDM andal di industri ekspedisi antara kompetensi, produktivitas, dan ketahanan kerja. Kalau Anda tertinggal karena Anda baru mendengar di bagian-bagian akhir, tonton kembali di akun YouTube-nya Mercury di @radiomercury96. Kami, saya mewakili narasumber pamit, ketemu dalam talkshow Solusi SDM selanjutnya. Sampai jumpa.
0: Terima kasih sudah mengikuti talkshow Solusi SDM bersama MSC Consulting.

0: mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.
1: 96 FM Mercury, sahabat, untuk Anda para coffee antusias, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau GCFF 2026. Tahun ini GCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizon. Tidak hanya membahas terkait dengan kopi saja, tapi di sini Anda bisa menemukan kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya, mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun kota Surabaya. Bakal ada showcasing UMKM kopi se-Jawa. Kemudian ada kompetisi seru seperti Latte Art and Brewing sampai talk show Edu Cafe bareng Michael Jasin. Jadi yuk dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Cafe, Indonesia Taste in Challenging SMEs Business. Follow @bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal GCFF 2026. Pastikan Anda menggunakan hashtag GCFF2026, hashtag RoadToKKI2026 di sosmed kamu. Ya, sampai ketemu di sana ya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori!
1: Ramen!

0: dari Wings Food.
1: Selalu ada fakta menarik yang tidak Anda ketahui di Mercury Fact. Tersaji hanya di Instagram @radiomercury96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, tahukah Anda kalau di dunia ini ada sebuah danau yang bisa mengubah makhluk hidup menjadi batu? Fenomena ini bukan kisah mitos, melainkan kenyataan yang terjadi di Danau Natron, Tanzania. Danau ini dijuluki sebagai danau kematian, sahabat, karena memiliki tingkat alkalinitas dan suhu ekstrim yang dapat mencapai hingga 60 derajat Celcius. Kandungan garam natron dan soda di dalam airnya begitu tinggi, membuat makhluk hidup yang tercebur bisa membeku dan mengeras seperti batu. Menariknya, warna air danau ini pun tampak merah dara hingga oranye terang, akibat reaksi kimia dari mikroorganisme yang mampu bertahan di lingkungan ekstrim tersebut. Meski tampak menakutkan, sahabat, beberapa jenis burung, terutama flamingo kecil, justru menjadikan Danau Natron sebagai tempat berkembang biak utama, karena predator enggan mendekat ke wilayah berbahaya ini, sahabat. Fenomena ini menjadi simbol paradoks alam. Di tengah panas dan kematian, justru muncul kehidupan yang unik dan menakjubkan. Sahabat, dari sini muncul pertanyaan menarik nih. Bagaimana mungkin kehidupan justru bisa tumbuh di tempat yang begitu mematikan? Apakah ini bukti bahwa alam selalu punya cara menyeimbangkan diri?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: news on the spot.
1: Warga Kelurahan Tambak Wedi, Surabaya menyatakan penolakan terhadap keputusan pemerintah kota Surabaya yang memutasi Lurah Tambak Wedi, Muhammad Yusufian. Penolakan itu disampaikan dalam rapat luar biasa yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pengurus RT, RW, LPMK, dan tokoh pemuda dari 4 RW yang membawahi 56 RT. Warga menilai Muhammad Yusufian merupakan sosok pemimpin yang dekat dengan masyarakat, responsif terhadap berbagai persoalan warga, serta memiliki sejumlah program yang dirasakan manfaatnya langsung. Salah satunya program Kopaska atau ngopi bareng warga yang menjadi wadah dialog antara pemerintah, kelurahan, dan masyarakat. Ketua RW 01 Tambak Wedi, Ahmad Soleh, mengaku kecewa atas mutasi yang dilakukan secara mendadak. Sementara Ketua RW 03 Ade Sugiarto mengatakan warga telah merasakan perubahan positif selama kepemimpinan Muhammad Yusufian. Dalam pertemuan itu, warga sepakat menyampaikan aspirasi kepada Wali Kota Surabaya agar mempertimbangkan kembali kebijakan mutasi dan mengembalikan Muhammad Yusufian sebagai Lurah Tambak Wedi. Warga berharap berbagai program yang telah berjalan baik dapat terus berlanjut demi kemajuan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. News on the spot.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir. Like and share fanpage Radio Mercury Surabaya.
3: Informatif dan inspiratif. Mercury Morning Show 96 FM.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 14 Juli 1933, di Jerman semua partai politik dilarang kecuali National Socialist Dutch Arbiter Partai. Tanggal yang sama 1958, dalam revolusi Irak, Raja Faisal II dijatuhkan kaum nasionalis Arab. Abdul Karim Qasim menjadi pemimpin baru Irak. Tanggal 14 Juli 2004, meninggalnya Hugeng Imam Santoso, mantan Kapolri Republik Indonesia.
0: Moment on this day.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, tahu nggak sih? Ternyata ada fakta menarik nih tentang bendera Indonesia sangsaka merah putih. Fakta menarik itu adalah ternyata Indonesia pernah terlibat sengketa dengan Monaco gara-gara warna benderanya yang sangat mirip dan hampir identik. Bendera Indonesia dan Monaco memang punya desain berupa dua garis horizontal dengan merah di atas dan putih di bawah, sehingga sekilas tampak sama persis. Kemiripan ini pastinya bukan hasil saling meniru, karena bagi Indonesia, warna merah dan putih, akar sejarahnya berasal dari Kerajaan Majapahit yang di puncak kejayaannya berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Sedangkan bagi Monaco, warna merah dan putih adalah lambang keluarga Kerajaan Grimaldi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Monaco mengajukan keberatan resmi pada tahun 1950-an. Monaco menilai bendera Indonesia terlalu mirip dengan bendera nasional miliknya. Saat itu Monaco minta Indonesia agar mengganti desain benderanya untuk menghindari kebingungan di tingkat internasional. Tentu saja Indonesia menolak permintaan Monaco. Alasannya, karena bagi Indonesia warna merah dan putih memiliki nilai historis dan budaya yang jauh lebih tua dibandingkan Monaco. Indonesia menekankan tidak ada aturan internasional yang melarang dua negara memiliki bendera dengan warna yang sama. Tapi untungnya sahabat, meski sempat ada ketegangan, sengketa ini tidak berkembang menjadi konflik besar. Indonesia dan Monaco akhirnya menemukan solusi damai melalui jalur diplomasi. Kedua negara sepakat ada perbedaan utama pada aspek dimensi atau rasio bendera. Bendera Indonesia memiliki rasio panjang dan lebar 2:3. Monaco menggunakan rasio yang lebih mendekati persegi, yaitu 4:5. Perbedaan ini cukup untuk membedakan kedua bendera dalam konteks resmi internasional, meskipun secara warna tetap identik. Nah sahabat, sengketa bendera antara Indonesia dan Monaco mungkin terdengar sepele, tapi sesungguhnya menyimpan pelajaran penting tentang identitas dan diplomasi. Dengan memilih jalan damai, kedua negara akhirnya berhasil menjaga martabat masing-masing. Hingga kini, bendera Indonesia dan Monaco tetap berkibar dengan bangga, menjadi simbol unik dari sejarah yang berbeda, tapi saling berdampingan.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas Sahabat Bumi punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
1: Menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Merkuri menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Merkuri Surabaya. Subscribe YouTube channel Merkuri di Radio Merkuri 96.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
9: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
8: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
9: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
8: Loh, kok gitu?
9: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
8: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
9: Secara rutin? Emang nyaman?
8: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
9: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
8: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
9: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
8: Yeoga, beli sendiri dong.
9: Yah, sayang.
10: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Sampai di sini, sahabat Mercury, saya menemani Anda di perjalanan Mercury Morning Show. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Sukses untuk segala apapun juga aktivitas yang harus Anda kerjakan di sepanjang hari ini. Saya Aldi pamit. Selamat pagi.
1: Mercury Morning Show pamit. Stay positive, stay productive.

0: panas.
1: Anda masih di Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya. 96 FM.

0: bagi pemimpin baru Irak. Tanggal 14 Juli 2004, meninggalnya Hugeng Imam Santoso, mantan Kapolri Republik Indonesia.
1: Moment on this day.

0: Mercury News.
1: Sahabat, indeks harga saham gabungan IHSG diproyeksi lanjut menguat pada perdagangan hari ini. Analis teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana mengatakan, kemarin IHSG ditutup menguat 1,92% ke 6.037 disertai dengan munculnya volume pembelian dan penguatannya pun mampu menembus MA20. Herditya memproyeksikan hari ini IHSG bergerak di rentang support 5.839 dan 5.607 serta resisten 6.286 dan 6.599. Herditya merekomendasikan sejumlah saham yaitu ADMR, ANTM, ASII, dan BRMS.
0: Mercury News.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Yanuar dari Komunitas Guru Belajar. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh iya, terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care,

0: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas Sahabat Bumi punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus ya 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Wulan dari komunitas Sahabat Bumi.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kasih aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, kalau Anda termasuk salah satu orang yang punya banyak aktivitas di luar rumah, ada satu hal yang wajib Anda perhatikan, yaitu memberikan perlindungan pada kulit wajah. Caranya, rajin-rajinlah menggunakan tabir surya. Ini bertujuan untuk mencegah bahaya paparan sinar UVA dan UVB yang berpotensi menyebabkan kanker kulit. Dokter spesialis kulit dan kelamin, Danang Triwahyudi, mengatakan, memberikan perlindungan ekstra berupa tabir surya menjadi lebih penting. Ini karena radiasi sinar UVA dan UVB dari hari ke hari semakin memburuk. Penggunaan tabir surya juga tidak hanya satu kali, tetapi dilakukan secara berulang. Paling tidak, setiap 2 jam sekali, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Dipersembahkan oleh Cheers. Cheers Healthy Drinking Water.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
2: Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers! Air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria.

0: Metro Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG 3 kg. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah tengah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG Merah Putih, tabung gas berbasis gas bumi yang diproyeksikan menjadi pengganti gas melon bersubsidi secara bertahap. Program ini telah memasuki tahap awal. Pembuatan prototipe tabung 3 kg dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 sebelum nantinya diuji dan diproduksi secara lebih luas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menjelaskan, tabung CNG 3 kg masih harus melalui serangkaian uji keamanan.
2: Pertama menyangkut dengan CNG ya, untuk 12 kilo sama 20 kilo lebihnya kan udah jalan. Di hotel-hotel, restoran, di MBG itu udah jalan. Tapi kan kita lagi melakukan uji coba terhadap tabung yang 3 kg untuk rakyat. Nah 3 kg ini daya tekanannya kan besar, 250 bar. Jadi ini harus dicek dulu, kalau sudah lolos uji baru bisa kita pengadaan masal. Ada dua, satu karena pabriknya itu ada di China, dan yang kedua adalah kita akan melakukan di Indonesia.
1: Selain skema penggunaan tabung, pemerintah juga menyiapkan pengembangan jaringan gas rumah tangga berbasis CNG. Wakil Menteri ISDM, Yulia Tanjung menyampaikan, pihaknya menargetkan pembangunan sekitar 160.000 sambungan jaringan gas rumah tangga di sepanjang tahun ini yang tersebar di berbagai wilayah.
3: Untuk tahun 2026 ini, kita kan ada target 160.000 satuan sambungan rumah tangga di berbagai kota. Ini akan dilakukan proses percepatan untuk lelangnya akan pada akhir Juli ini. Jadi secara teknis ada kajian untuk kesiapan masing-masing kota. Kita lagi selesaikan. Dan 160.000 satuan rumah tangga ini ada di Pulau Jawa, ada di Sumatera, ada di Kalimantan, dan juga ini tergantung dari kedekatan sumber gas untuk daerah yang bersangkutan.
1: Aspek kesiapan infrastruktur dan iklim usaha ini juga menjadi sorotan serius di daerah. Pengurus Kadin Jawa Timur bidang ESDM sekaligus ahli energi terbarukan, Ardi Krisnamurti, memandang bahwa kelancaran distribusi CNG akan sangat menentukan daya saing industri lokal, sekaligus menjadi jembatan penting menuju transisi energi bersih yang lebih masif di Jawa Timur.
4: Menurut kami penting dan tepat itu CNG dipakai sebagai substitusi bahan bakar minyak, baik itu bensin maupun solar, untuk transportasi, terutama transportasi umum. Di samping bisa menekan biaya energi di transportasi, juga ramah lingkungan, artinya efek rumah kaca atau gas buang CO2 akan lebih rendah. Ini tepat jika CNG dipakai sebagai energi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan LPG dan lain-lain.
1: Program konversi LPG ke CNG menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi nasional. Namun jika tanpa perencanaan yang matang, baik dari sisi tata niaga, kesiapan industri, hingga edukasi konsumen, target menghadirkan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dikhawatirkan justru menghadapi berbagai hambatan di lapangan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya. Bersama saya Ica dari komunitas Sahabat Belajar.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di Alun-Alun Kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026, hashtag Road2KKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.

Jaga skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Hanya dikenal sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, Surabaya juga menjadi kota paling asri dengan puluhan taman kota. Bahkan mendapatkan penghargaan Adipura Kencana dari tahun 2014 sampai 2023 loh sahabat. Ini dia alasan kenapa Anda wajib mengunjungi Taman Kota Surabaya. Pertama, untuk rekreasi dan relaksasi. Ketika Anda merasa lelah, risau, sumpek dengan kegiatan 24/7, gunakan hari libur Anda dengan pergi ke taman kota. Faktanya, manfaat di lingkungan udara yang segar dan hijau tak hanya membuat mata segar loh sahabat, tapi membuat hati dan pikiran jadi lebih tenang. Anda bisa kunjungi Taman Ekspresi, Taman Flora, Taman Harmoni, dan Taman Green Harvest. Kedua, mendorong gaya hidup yang aktif dan sehat. Rata-rata taman di Surabaya juga menyediakan berbagai fasilitas olahraga seperti jogging, bersepeda, atau yoga. Fasilitas ini bisa Anda temui di Kebun Bibit, Taman Bungkul, dan Taman Prestasi. Ketiga, sebagai fasilitas kota, Anda bisa gunakan taman kota untuk berbagai acara dan kegiatan seperti konser musik, festival seni, forum komunitas, dan kegiatan positif lainnya. Ini memberikan Anda kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan komunitas yang beragam. Anda bisa mengunjungi Taman Apsari, Taman Mundu, Taman Surabaya, dan Taman Bungkul. Gimana sahabat? Apakah Anda punya alasan lain? Lalu taman kota mana nih yang sering Anda kunjungi? Jangan lupa buat like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Facts hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

merencanakan liburan tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang, menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik dan menakjubkan. Wonderful Indonesia.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96FM Mercury Surabaya bersama saya, Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambasir?
4: Iya, ambasir. Ambasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambasir.

0: tidak Anda ketahui di Mercury Fan. Tersaji hanya di Instagram @radiomercury96.
1: 96 FM Mercury, sahabat, untuk Anda para coffee antusias, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau GCFF 2026. Tahun ini GCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Tidak hanya membahas terkait dengan kopi saja, tapi di sini Anda bisa menemukan kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya, mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun kota Surabaya. Bakal ada showcasing UMKM kopi se-Jawa. Kemudian ada kompetisi seru seperti latte art and brewing sampai talk show Edu Cafe.

Mercury News. Sahabat Perumbulok menargetkan beras kita dapat langsung dipasarkan paling cepat sepekan setelah mendapatkan persetujuan pemerintah melalui rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, pembahasan di tingkat teknis sengaja dipercepat agar pelaksanaan program tidak tertunda setelah keputusan pemerintah terbit. Rizal memastikan kehadiran beras kita tidak akan menggantikan seluruh produk beras komersial yang selama ini sudah dimiliki Bulog, termasuk merek B-Food. Menurut Rizal, penamaan beras kita dipilih agar lebih mudah dikenali masyarakat mengikuti pola penamaan produk pangan pemerintah seperti minyak kita dan gula manis kita.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat buah dan sayuran sebaiknya selalu dimasukkan dalam menu harian. Bentuk olahannya bisa beragam, termasuk dibuat jus. Cara ini memungkinkan buah atau sayur menjadi minuman yang praktis. Tapi sebenarnya, olahan jus justru membuat nutrisi dalam buah dan sayur bisa berkurang, apalagi jus yang dibuat dengan blender. Mario Ferruzzi, seorang profesor dari Department of Food Bioprocessing and Nutrition Science North Carolina State University, mengatakan, jika jus menjadi pilihan Anda, maka akan lebih baik jika Anda meminumnya sesegera mungkin setelah selesai pengolahan. Sebab aktivitas enzim dan antioksidan akan berkurang seiring berjalannya waktu. Dan ingat sahabat, ampas buah sebaiknya jangan dibuang. Karena mencampur keduanya bisa memberikan nilai plus daripada mengambil sari buah dan sayurnya saja. Campuran jus dari beragam buah menghasilkan aktivitas antioksidan tinggi dan kandungan komponen fenolik yang lebih besar daripada jus dari satu jenis buah saja. Inspirasi Sehat 96.

0: info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya Anang Rifai dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
8: mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 14 Juli 1933, di Jerman semua partai politik dilarang kecuali National Socialist Dutch Arbiter Partai. Tanggal yang sama 1958, dalam revolusi Irak, Raja Faisal II dijatuhkan kaum nasionalis Arab. Abdul Karim Qasim menjadi pemimpin baru Irak. Tanggal 14 Juli 2004, meninggalnya Hugeng Imam Santoso, mantan Kapolri Republik Indonesia.
0: Moment on this day.

0: lose on the spot.
1: Ribuan kursi SMP di Surabaya ternyata masih tersedia meski banyak orang tua mengeluhkan anaknya tidak lolos masuk sekolah negeri. Komisi D DPRD Kota Surabaya meminta masyarakat tidak terpaku pada SMP negeri dan segera memanfaatkan jalur pendaftaran sekolah swasta yang masih terbuka. Anggota Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wirawati menyebut total daya tampung SMP negeri dan swasta mencapai sekitar 42 ribu siswa. Sementara jumlah peserta didik yang tervalidasi saat ini baru berkisar 28 hingga 30 ribu siswa. Artinya, masih tersedia ribuan kursi yang bisa dimanfaatkan. Menurut Ajeng, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai skema bantuan bagi keluarga kurang mampu, termasuk jalur afirmasi dan program pendidikan daerah atau POPDA. Bahkan, setiap sekolah swasta wajib menyediakan kuota minimal 5% bagi siswa dari keluarga miskin. Komisi D menilai persoalan yang terjadi setiap tahun bukan semata kurangnya kursi sekolah, melainkan penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu yang dianggap favorit. DPRD pun mendorong Dinas Pendidikan terus memperbarui informasi kuota sekolah swasta yang masih tersedia serta mempercepat operasional 2 SMP negeri baru yang ditargetkan mulai menerima siswa pada tahun 2027. News on the spot.

0: Freeze on the spot.
1: Warga Kelurahan Tambak Wedi, Surabaya menyatakan penolakan terhadap keputusan pemerintah kota Surabaya yang memutasi Lurah Tambak Wedi, Muhammad Yusufian. Penolakan itu disampaikan dalam rapat luar biasa yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pengurus RT, RW, LPMK, dan tokoh pemuda dari 4 RW yang membawahi 56 RT. Warga menilai Muhammad Yusufian merupakan sosok pemimpin yang dekat dengan masyarakat, responsif terhadap berbagai persoalan warga, serta memiliki sejumlah program yang dirasakan manfaatnya langsung. Salah satunya program Kopaska atau ngopi bareng warga yang menjadi wadah dialog antara pemerintah, kelurahan, dan masyarakat. Ketua RW 01 Tambak Wedi, Ahmad Soleh, mengaku kecewa atas mutasi yang dilakukan secara mendadak. Sementara Ketua RW 03 Ade Sugiarto mengatakan warga telah merasakan perubahan positif selama kepemimpinan Muhammad Yusufian. Dalam pertemuan itu, warga sepakat menyampaikan aspirasi kepada Wali Kota Surabaya agar mempertimbangkan kembali kebijakan mutasi dan mengembalikan Muhammad Yusufian sebagai Lurah Tambak Wedi. Warga berharap berbagai program yang telah berjalan baik dapat terus berlanjut demi kemajuan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. News on the spot.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, wortel telah diketahui mempunyai banyak manfaat dan disebut sebagai makanan super untuk tubuh karena kandungan baiknya. Salah satu manfaat ajaib wortel adalah memperbaiki penglihatan karena kandungan vitamin A-nya yang cukup tinggi. Tapi, sahabat, tahukah Anda, ternyata wortel tidak hanya baik untuk kesehatan mata, tapi juga bisa menurunkan resiko kanker. Karena wortel mengandung banyak antioksidan yang bisa membantu mengurangi resiko kanker. Bukti menunjukkan bahwa makan lebih banyak buah dan sayuran yang kaya antioksidan, seperti wortel, bisa membantu mengurangi resiko kanker dan penyakit kardiovaskular. WebMD menuliskan, wortel mengandung beta-karoten yang bisa melindungi selaput sel dari kerusakan toksin serta memperlambat pertumbuhan sel kanker. Selain itu, wortel juga mengandung vitamin dan fitokimia lain yang bisa melindungi diri dari resiko kanker payudara, kanker mulut, faring, laring, kerongkongan, dan kanker perut. Selain itu, sahabat, meminum jus wortel secara rutin juga dianggap mampu membunuh sel-sel leukemia dan menghambat perkembangannya. Jadi, jangan malas makan wortel ya, sahabat. Inspirasi Sehat 96.

Pengobat kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Januar dari Komunitas Guru Belajar.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Ola dari Trash Bag Community, Komunitas Peduli Sampah Gunung.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

merencanakan liburan tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang, menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik dan menakjubkan. Wonderful Indonesia.

Di kawasan Kedung Doro dan Jalan Genteng sudah tercantum dalam surat keputusan yang ditandatangani oleh Wali Kota Surabaya periode 1984-1994 Purnomo Kasidi. Bahkan hingga kini SK-nya masih berlaku. Meski memiliki legalitas, Eri menegaskan pedagang tetap wajib mematuhi ketentuan yang berlaku. Sementara sebagai informasi, keberadaan PKL yang berjajar di sepanjang Jalan Kedung Doro dan Jalan Genteng kerap dikeluhkan masyarakat karena memicu kemacetan lalu lintas.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Sahabat, ada kabar baik bagi Anda penyuka buah srikaya. Di balik cita rasanya yang manis, ternyata srikaya memiliki manfaat kesehatan. Srikaya dapat mencegah penyakit jantung. Ini karena srikaya punya kandungan yang dapat menurunkan kolesterol jahat atau kolesterol LDL. Yang kedua, buah srikaya dapat mengatasi penyakit disentri akut dan diare. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia dan zat gizi yang bisa memperbaiki kondisi pencernaan. Buah srikaya juga dapat mencegah dan mengobati pasien kanker. Ini karena di dalamnya mengandung beberapa senyawa asitogenin. Senyawa ini memiliki efek sitotoksik yang dapat mematikan sel kanker. Buah srikaya juga memiliki kandungan antioksidan yang cukup banyak. Kandungan ini bisa menangkal radikal bebas yang memicu kanker. Berikutnya, srikaya dapat mencegah penyakit asma. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia yang bisa melegakan pernafasan. Srikaya dapat mengobati masalah hipertensi. Sehingga Anda yang memiliki tekanan darah tinggi sebaiknya rutin mengonsumsi buah srikaya. Srikaya dapat mengatasi atonik dispepsia. Kandungan ini terdapat pada buah srikaya yang masih muda. Selanjutnya, buah srikaya juga bisa digunakan untuk anti radang. Ini karena di dalamnya mengandung senyawa yang serupa dengan obat antiinflamasi. Selanjutnya, buah srikaya dapat mengobati demam. Ini karena di dalam buah srikaya terdapat zat yang bisa menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Yang terakhir, buah srikaya dapat mengobati antidepresi. Anda bisa memanfaatkan akar tanaman srikaya untuk mengatasi antidepresi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Mercury, ayo naik kereta untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan raya. Saya Yana Diansa dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Hewan apa yang udah pergi jauh banget tapi tetap bisa pulang walaupun gak bisa baca map? Yaps, jawabannya adalah kucing. Kucing memiliki kemampuan homing instinct yang membantu kucing menavigasi dan menemukan jalan pulangnya. Meskipun cara kerjanya masih misterius loh sahabat, tapi buktinya kucing dapat menggunakan medan geomagnetik bumi untuk menentukan lokasi rumah mereka. Ini dibuktikan dengan penelitian menarik yang dilakukan di tahun 1954. Dengan menempatkan kucing dalam labirin yang besar, hasilnya mayoritas kucing keluar dari labirin di area yang paling dekat dengan rumah mereka. Tapi ketika peneliti menempelkan magnet pada kucing, kemampuan mereka pada hilang loh sahabat. Ini menunjukkan bahwa insting kucing berkaitan dengan geolokasi magnetik. So that's why kucing memiliki kemampuan homing instinct yang membuat intuisi dan memori mereka menjadi kuat. Jangan lupa buat like dan follow @radiomercury96 untuk dapatin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Facts hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Indra dari Surabaya Night Ride.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Amruwah dari Badawa Sekar Akademia. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambil yang wasir, minum ambesir.

0: Dr. Iwan Suryanto, spesialis penyakit dalam, selalu menjaga kebersihan lingkungan, menghindari adanya nyamuk, demam berdarah, dan yang kedua bisa dilakukan dengan vaksinasi demam berdarah. Itu tips sehat dari saya untuk menghindari demam berdarah.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, banyak orang beranggapan pasta gigi atau odol dapat mengatasi jerawat membandel. Tahukah Anda, cara ini ternyata justru tidak dianjurkan. Para ahli kulit menyatakan, mengoleskan pasta gigi ke jerawat justru bisa menimbulkan lebih banyak masalah. Lee Bury, dermatologis di New York, mengatakan, pasta gigi diperuntukkan untuk gigi, bukan untuk kulit, karena kulit memiliki kebutuhan yang berbeda. Pasta gigi berfungsi untuk mencegah gigi berlubang, menjaga gigi tetap putih berkilau, dan membantu mempertahankan kebersihan mulut. Jadi, pasta gigi tidak pernah menjadi dua alat dua fungsi untuk membersihkan gigi dan penghilang jerawat. Kata Ray, irisan seperti pasta gigi saat dioleskan di kulit memang memberikan rasa sejuk dan menenangkan, tapi justru berpotensi menyebabkan peningkatan iritasi, kemerahan, atau dermatitis. Semuanya akan memperburuk kondisi daripada mengobati jerawat.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Seperti yang kita ketahui, ikan itu kan hidup di dalam air. Tapi sebetulnya ikan ngerasain haus nggak sih? Sahabat, meski hidup di dalam air, ternyata ikan juga menelan air dan membuang air loh, sama seperti manusia yang hidup di daratan. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Ahli biologi kelautan Universitas Hawaii Tim Grabowski bilang, kalau ikan yang hidup di perairan yang asin itu selalu haus dan membutuhkan minum. Tapi kan air laut kadar garamnya tinggi banget ya sahabat? Terus gimana dong? Nah, supaya di dalam tubuhnya tidak terlalu banyak mengandung garam, ikan laut memiliki sel klorida di insangnya yang aktif mendorong garam keluar dari tubuhnya. Tapi sahabat, meskipun banyak minum, ikan di laut ternyata jarang buang air kecil loh. Ini mereka lakukan untuk mempertahankan air di dalam tubuhnya. So that's why, ikan harus menghidrasi tubuhnya dengan minum air sama seperti makhluk di daratan. Jangan lupa buat like dan follow at Radio Mercury 96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury9.

0: dari Wings Food. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di Alun-Alun Kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026, hashtag Road2KKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.

0: News.
1: Kejaksaan Agung Kejagung menerbitkan surat perintah mengenai penghentian pengumpulan data dan keterangan permasalahan program makan bergizi gratis MBG. Surat ditandatangani Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda, Tindak Pidana Khusus Sharif Sulaiman Nahdi. Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna membenarkan hal ini. Anang mengatakan surat itu dikeluarkan karena batas waktu pengumpulan data sudah selesai dan supaya tidak disalahgunakan di lapangan. Anang mengatakan data-data yang telah dikumpulkan akan ditindaklanjuti. Data itu, kata Anang, akan didalami keterkaitannya dengan para tersangka yang tersandung dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional, BGN.

Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Morbid Free For Club dan lagu hits Terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Sotia dari Mavindo Surabaya Raya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang bulan bersih deh.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Bhutan adalah negara yang tidak menggunakan lampu lalu lintas. Terus gimana kalau ada kemacetan? Atau di sana justru tidak ada kemacetan? Bhutan merupakan salah satu negara di dunia yang tidak menggunakan lampu lalu lintas untuk mengendalikan kendaraan di jalan raya. Mengutip dari berbagai sumber, itu terjadi karena rakyat Bhutan tidak menyukai aturan itu. Dulu, negara Bhutan pernah memiliki lampu lalu lintas. Tapi adanya lampu lalu lintas justru dianggap semakin memperparah kemacetan. Sehingga pada tahun 1999, negara Bhutan tidak lagi menggunakan lampu lalu lintas karena rakyat Bhutan lebih percaya sama polisi untuk mengatur kendaraan di jalan raya. Gimana ya kalau misalnya peraturan di Bhutan juga diterapkan di Indonesia? Makin macet nggak ya? So, jangan lupa buat like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Facts hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan, cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: kamu sudah berhasil menghancurkan dongeng saya hanya untuk menghidupkan dongeng kamu.
1: Surga yang Mas Amran gambarkan begitu indah. Tapi maaf, bukan surga itu yang aku rindukan.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernahkah Anda mendengar istilah milioner? Ini sebutan untuk seorang yang tajir melintir dan memiliki kekayaan yang sangat banyak. Tapi bagaimana dengan mereka yang gak punya uang atau uangnya sedikit? Sebenarnya mereka punya sebutan gak sih? Jangan salah sahabat, kini mereka punya julukan baru. Namanya Nilioner. Istilah ini muncul di tengah tren flexing atau pamer kekayaan di media sosial. Begitu muncul, istilah ini langsung viral. Nilioner diperkenalkan pertama kali oleh akun Instagram Society dan diusulkan sebagai kata baru oleh Collins Dictionary. Ungkapan ini menyindir di realitas banyak orang yang sedang berjuang secara finansial di tengah tekanan ekonomi. Istilah milioner memunculkan respon beragam dari para netizen. Banyak yang merasa relate dan menjadikan istilah ini sebagai bentuk pelampiasan humor. Bahkan beberapa warganet menganggap kalau ini adalah gelar baru yang lebih keren dibanding sebutan miskin. Meski terdengar lucu sahabat, istilah milioner mencerminkan kondisi nyata keuangan masyarakat saat ini. Istilah ini membuat banyak orang memberi ruang untuk menertawakan keadaan diri sendiri sambil tetap semangat menjalani hidup. Nah, sahabat, ternyata dalam kondisi kantong kosong pun kini ada sebutan yang terdengar elegan ya, bukan miskin, tapi milioner.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Saya Dr. Herdiani Sulistyo Putri, spesialis anestesi FIPM dari ID Surabaya. Yang dimaksud kegawat daruratan adalah kondisi penderita yang mengancam jiwa dan berpotensi menyebabkan kematian. Harus segera dilakukan pertolongan yang cepat, tetapi juga harus tepat. Yang dilakukan adalah, pertama, kita harus mengenali kondisi lingkungan, harus aman. Juga, penolong harus berpikir tenang, logis, rasional. Setelah itu, jangan lupa meminta pertolongan atau call for help kepada orang lain. Siapkan nomor telepon rumah sakit terdekat atau keluarga lain yang bisa dihubungi. Yang terakhir, lakukan pertolongan semampunya. Jangan sok pahlawan, karena nanti bisa membahayakan diri penolong juga. Semboyan kami adalah time saving is life saving, sehingga maksimalkan waktu yang Anda punya dengan keluarga Anda untuk menolong agar kita tidak kehilangan nyawa. Demikian pesan-pesan dari saya, jangan lupa dengarkan Radio Mercury Surabaya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

96 FM Mercury, sahabat dan selamat siang. Waktunya perjalanan lintas kota di edisi hari ini menemani Anda bersama dengan saya, Anta Lestari, yang akan menemani Anda, sahabat, hingga mendekati pukul 6 petang nanti. Jadi tetap stay tune di 96 FM Mercury, ya.

0: Mercury News.
1: PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BRI menegaskan posisinya sebagai salah satu penyumbang pajak terbesar di industri keuangan Indonesia. Sepanjang kuartal pertama 2026, perseroan menyetorkan pajak sebesar 8,1 triliun rupiah kepada negara sebagai bagian dari kontribusi terhadap penerimaan negara dan pembangunan nasional. Demikian penegasan Direktur Utama BRI Heri Gunardi. Momentum ini, terang Heri, bertepatan dengan peringatan Hari Pajak Nasional yang jatuh pada 14 Juli hari ini. Di bawah supervisi dan lantara Indonesia, BRI menyatakan komitmennya untuk terus menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan melalui kepatuhan perpajakan, sekaligus menjaga kinerja bisnis yang sehat di tengah tantangan ekonomi global. Ditambah dividen, kata Heri, total kontribusi BRI kas negara mencapai 19,1 triliun rupiah.
0: Mercury News.

0: Kota 96 FM Mercury Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 14 Juli 1933, di Jerman semua partai politik dilarang kecuali National Socialist Deutsche Arbeiterpartei. Tanggal yang sama 1958, dalam revolusi Irak, Raja Faisal II dijatuhkan kaum nasionalis Arab. Abdul Karim Qasim menjadi pemimpin baru Irak. Tanggal 14 Juli 2004, meninggalnya Hugeng Imam Santoso, mantan Kapolri Republik Indonesia.
0: Moment on this day.

96 FM Mercury, sahabat, terkait dengan beberapa wilayah yang sekarang ini ada yang sudah memasuki musim kemarau, ya sahabat, dan ada juga yang dikatakan oleh BMKG ini sudah tanpa hujan ekstrim panjang, sahabat. BMKG, sahabat, melaporkan hingga awal Juli 2026 sekitar 60,5% zona musim atau ZOM di Indonesia atau sebanyak 423 ZOM sudah memasuki musim kemarau. Tapi meskipun begitu, mengutip dari akun Instagram @info_bmkg, sejumlah wilayah masih mengalami hujan. Sementara ada beberapa daerah justru mencatat hari tanpa hujan dengan kategori ekstrim panjang. Berdasarkan pemantauan dari BMKG, kondisi musim hujan masih bertahan di sejumlah wilayah Indonesia. Daerah yang masih mengalami hujan itu ada di sebagian Aceh, sebagian Sumatera Utara, sebagian Riau, Bengkulu, Sumatera Barat, Jambi, sebagian Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Lampung, Banten, bagian Utara, hingga sebagian Jakarta, sahabat. Hujan juga masih turun di sebagian Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian besar Jawa Timur, sebagian Bali, sebagian besar Nusa Tenggara Barat, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, sebagian Kalimantan Tengah, sebagian kecil Sulawesi Selatan, sebagian Maluku, serta sebagian kecil Papua Selatan. Di sisi lain, BMKG juga mencatatkan sejumlah wilayah yang mengalami hari tanpa hujan dengan kategori ekstrim panjang atau lebih dari 1 bulan tanpa hujan per 10 Juli 2026. Wilayah dengan hari tanpa hujan ekstrim terpanjang itu ada di Kabupaten Bantul, sahabat, Yogyakarta, yang sudah mengalami 69 hari tanpa hujan, 2 bulan lebih. Kemudian ada Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Kabupaten Blitar, ya, yang sama-sama mencatatkan 68 hari tanpa hujan. Kemudian Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan masing-masing mengalami 67 hari tanpa hujan. Kondisi ini menunjukkan meskipun secara umum masih ada wilayah yang diguyur hujan, distribusi curah hujan di Indonesia tidak merata, sahabat. Sehingga beberapa daerah ini sudah mencatatkan mengalami periode kering yang cukup panjang, sehingga BMKG menghimbau masyarakat di wilayah yang sudah memasuki musim kemarau untuk menggunakan air dengan bijak dan menerapkan langkah-langkah penghematan untuk mengantisipasi berkurangnya ketersediaan air, sahabat, ya.

0: Halo, saya Syaharani. Jangan lupa dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: News on the Spot.
1: Badan Anggaran Banggar DPRD Jawa Timur memberikan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi strategis terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Jawa Timur tahun anggaran 2025. Meski Pemprov Jawa Timur kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari BPKRI, Banggar menyoroti performa sejumlah badan usaha milik daerah BUMD serta tingginya angka sisa lebih perhitungan anggaran Silpa. Berdasarkan laporan akhir Banggar dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur, performa BUMD non-produktif menjadi salah satu isu paling krusial. Beberapa BUMD milik Pemprov Jawa Timur dinilai gagal berkontribusi optimal dan justru menjadi beban fiskal. Anggota Badan Anggaran Banggar DPRD Jawa Timur, Cahyo Haryo Prakoso mengatakan seperti piutang dividen PT Jatim Graha Utama sebesar 4,72 miliar tertunggak sejak 2019, lalu kerugian PT Air Bersih Jatim membengkak sampai 220 miliar, dan PT Jatim Kerida Utama terpantau sudah tidak beroperasi sejak 2020. Ini menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan. Melihat kondisi tersebut, kata Cahyo, Banggar secara tegas merekomendasikan Pemprov Jawa Timur untuk melakukan restrukturisasi total terhadap BUMD non-produktif pada momentum pembahasan perubahan APBD 2026 mendatang. Selain masalah BUMD, postur pembiayaan daerah juga memicu perhatian serius. Menurut Cahyo, ada silpa tahun anggaran 2025 sebesar 3,38 triliun. Banggar menilai nominal tersebut masih terlalu gemuk karena berada di atas 10% dari realisasi belanja daerah. Banggar meminta Pemprov Jawa Timur menetapkan target penurunan rasio silpa secara terukur pada BAPBD Jawa Timur 2026 agar dana daerah tidak mengendap sia-sia dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Banggar juga merekomendasikan agar silpa dialokasikan langsung pada program yang bersentuhan dengan masyarakat kecil, seperti pembenahan infrastruktur dasar, kesehatan, dan penyederhanaan birokrasi verifikasi penerima bansos pada sisa tahun anggaran 2026 ini.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat, tahukah Anda kalau kantong plastik yang kita kenal sekarang pertama kali diciptakan dengan niat yang sangat baik? Pada tahun 1950-an, seorang insinyur Swedia bernama Sten Gustav Tulin menciptakan kantong plastik. Tujuannya hanya ingin menciptakan solusi pengemasan yang praktis, murah, dan sangat kuat. Kala itu, inovasi ini dianggap sebagai kemajuan besar dan dianggap ramah lingkungan. Mengapa? Karena kantong plastik dianggap dapat menggantikan kantong kertas dan kain yang lebih mahal, sekaligus mengurangi pemangkasan pohon. Kantong plastik adalah langkah maju yang dapat membantu melestarikan hutan dan mengurangi jejak karbon. Begitu pandangan masyarakat pada saat itu. Tapi seiring waktu, kita mulai menyadari dampaknya. Penggunaan yang meluas tanpa kendali membuat plastik kini menjadi penyumbang sampah terbesar di dunia. Plastik suri terurai dan berakhir mencemari lautan dan terus mengancam ekosistem. Karena kerusakan itu, kini banyak negara mengambil langkah tegas untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Jadi sahabat, siapa yang menyangka kalau dulu kantong plastik diciptakan justru untuk menyelamatkan lingkungan, tapi kini perjalanan waktu menunjukkan bukan produk plastiknya yang salah, tapi kitalah yang menentukan dampaknya. Yuk, mulai sekarang kurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Bumi menunggu langkah kecil kita hari ini.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Franz OHP, spesialis obstetri dan ginekologi. Untuk para wanita yang berencana untuk hamil, siapkan diri sebaik-baiknya sebelum hamil, selama hamil, kalau sudah hamil, serta nanti setelah melahirkan dengan menjalani pola hidup sehat, makan bergizi, olahraga, dan tidur cukup. Nah, menyesuaikan tentu kalau sudah punya bayi. Yang jelas, rencanakan setiap kehamilan dengan baik dan jalani dengan penuh rasa syukur supaya lahir bayi-bayi dengan kualitas hebat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa goncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi goncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mercury News.
1: Sahabat, bantuan sosial PKH dan BPNT untuk triwulan 3 akan meluncur bulan ini. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, dua bantuan sosial itu akan disalurkan pada 20 Juli 2026 sampai September 2026. Pihaknya, kata Gus Ipul, sudah mendapatkan data terbaru penerima bansos dari BPS. Kini pihaknya sedang memproses data itu, targetnya 20 Juli bansos mulai meluncur ke masyarakat. Gus Ipul menjelaskan dari data terbaru, ada keluarga penerima manfaat KPM yang tetap menerima bansos dan beberapa keluarga lainnya sudah tidak lagi menerima bansos. Selain itu, kata Gus Ipul, juga terdapat penerima-penerima baru yang semuanya tergantung pada proses pemutakhiran data yang telah dilaksanakan.

0: Sahabat Mercury, bantu kami garap pangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu. Oke, okay? Bersama saya, Dedi Turnoyudo dari Garda Pangan, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, obesitas menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling banyak dialami oleh masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Penyebab obesitas diantaranya adalah kebiasaan suka makanan manis yang mengandung kalori, lemak, dan gula yang tinggi. Obesitas anak menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, sahabat. Karena anak obesitas punya risiko kesehatan yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan anak seusianya yang lain. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memprediksi jumlah anak penderita obesitas di dunia akan mencapai 70 juta jiwa pada tahun 2025 mendatang. Obesitas pada anak ini merupakan isu global yang perlu disikapi secara serius. Untuk melindungi anak dari risiko obesitas, sahabat, orang tua harus mengajarkan anak mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, memperbanyak asupan buah-buahan, sayur-sayuran, dan tentunya tidak boleh melewatkan aktivitas fisik, berolahraga secara teratur.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Mercury, tips dari Earth Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Earth Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori!

0: dari Wings Food.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: Radio Jatin, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
6: Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG 3 kg. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah tengah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG Merah Putih, tabung gas berbasis gas bumi yang diproyeksikan menjadi pengganti gas melon bersubsidi secara bertahap. Program ini telah memasuki tahap awal. Pembuatan prototipe tabung 3 kg dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 sebelum nantinya diuji dan diproduksi secara lebih luas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menjelaskan, tabung CNG 3 kg masih harus melalui serangkaian uji keamanan.
7: Pertama menyangkut dengan CNG ya, untuk 12 kilo sama 20 kilo lebihnya kan udah jalan. Di hotel-hotel, restoran, di MBG itu udah jalan. Tapi kan kita lagi melakukan uji coba terhadap tabung yang 3 kg untuk rakyat. Nah 3 kg ini daya tekanannya kan besar, 250 bar. Jadi ini harus dicek dulu, kalau sudah lolos uji baru bisa kita pengadaan masal. Ada dua, satu karena pabriknya itu ada di China, dan yang kedua adalah kita akan melakukan di Indonesia.
6: Selain skema penggunaan tabung, pemerintah juga menyiapkan pengembangan jaringan gas rumah tangga berbasis CNG. Wakil Menteri ISDM, Yulia Tanjung menyampaikan, pihaknya menargetkan pembangunan sekitar 160 ribu sambungan jaringan gas rumah tangga di sepanjang tahun ini yang tersebar di berbagai wilayah.
8: Untuk tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga di berbagai kota. Ini akan dilakukan proses percepatan untuk lelangnya akan pada akhir Juli ini. Jadi secara teknis ada kajian untuk kesiapan masing-masing kota, kita lagi selesaikan. Dan 160 ribu satuan rumah tangga ini ada di Pulau Jawa, ada di Sumatera, ada di Kalimantan. Dan juga ini tergantung dari kedekatan sumber gas untuk daerah yang bersangkutan.
6: Aspek kesiapan infrastruktur dan iklim usaha ini juga menjadi sorotan serius di daerah. Pengurus Kadin Jawa Timur bidang ESDM sekaligus ahli energi terbarukan, Ardi Krisnamurti, memandang bahwa kelancaran distribusi CNG akan sangat menentukan daya saing industri lokal, sekaligus menjadi jembatan penting menuju transisi energi bersih yang lebih masif di Jawa Timur.
9: Menurut kami penting dan tepat, itu CNG dipakai sebagai substitusi bahan bakar minyak, baik itu bensin maupun solar, untuk transportasi, terutama transportasi umum. Di samping bisa menekan biaya energi di transportasi, juga ramah lingkungan, artinya efek rumah kaca atau gas buang CO2 akan lebih rendah.
10: Ini tepat jika CNG dipakai sebagai energi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan LPG dan lain-lain.
6: Program konversi LPG ke CNG menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi nasional. Namun jika tanpa perencanaan yang matang, baik dari sisi tata niaga, kesiapan industri, hingga edukasi konsumen, target menghadirkan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dikhawatirkan justru menghadapi berbagai hambatan di lapangan.
5: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: news on the spot.
1: Ribuan kursi SMP di Surabaya ternyata masih tersedia meski banyak orang tua mengeluhkan anaknya tidak lolos masuk sekolah negeri. Komisi D DPRD Kota Surabaya meminta masyarakat tidak terpaku pada SMP negeri dan segera memanfaatkan jalur pendaftaran sekolah swasta yang masih terbuka. Anggota Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wirawati menyebut total daya tampung SMP negeri dan swasta mencapai sekitar 42.000 siswa. Sementara jumlah peserta didik yang tervalidasi saat ini baru berkisar 28 hingga 30 ribu siswa. Artinya, masih tersedia ribuan kursi yang bisa dimanfaatkan. Menurut Ajeng, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai skema bantuan bagi keluarga kurang mampu, termasuk jalur afirmasi dan program pendidikan daerah atau POPDA. Bahkan, setiap sekolah swasta wajib menyediakan kuota minimal 5% bagi siswa dari keluarga miskin. Komisi D menilai persoalan yang terjadi setiap tahun bukan semata kurangnya kursi sekolah, melainkan penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu yang dianggap favorit. DPRD pun mendorong Dinas Pendidikan terus memperbarui informasi kuota sekolah swasta yang masih tersedia serta mempercepat operasional 2 SMP negeri baru yang ditargetkan mulai menerima siswa pada tahun 2027. News on the spot.

96 FM Mercury, sahabat, untuk Anda para coffee antusias, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau GCFF 2026. Tahun ini GCFF memiliki tema yang keren abis, From Local Flavors to Global Horizon. Tidak hanya membahas terkait dengan kopi saja, tapi di sini Anda bisa menemukan kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya, mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun kota Surabaya. Bakal ada showcasing UMKM kopi se-Jawa. Kemudian ada kompetisi seru seperti Latte Art and Brewing sampai talk show Edu Cafe bareng Michael Jasin. Jadi yuk dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Cafe, Indonesia Taste in Challenging SMEs Business. Follow at bank_Indonesia_Jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal GCFF 2026. Pastikan Anda menggunakan hashtag GCFF2026, hashtag RoadToKKI2026 di sosmed kamu ya. Sampai ketemu di sana ya.

0: Anda masih di Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

suasana. Bila ku tahu siapa namanya, tertunduk malu, dia tersenyum simpul.

0: Kapan waktu yang tepat ke dokter THT? Sebetulnya untuk masalah pendengaran ini atau telinga, kita tidak perlu untuk melakukan pembersihan atau korek-korek secara terus-menerus ya. Tapi bila ada gangguan atau ada bermasalah baik telinga maupun pendengaran, maka segera mungkin untuk dilakukan pemeriksaan. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

96.5 Merkuri, sahabat, sistem bayar tol tanpa berhenti ini belum juga diimplementasikan di Indonesia. Padahal transaksi tol tanpa stop sudah diwacanakan sejak 6 tahun yang lalu. Asosiasi Pengusaha Jalan Tol mengungkapkan kendala dari sistem bayar tol tanpa berhenti tersebut. Di Indonesia, sahabat, ini memang sedang disiapkan untuk penggunaan sistem transaksi tol tanpa berhenti dan tanpa sentuh melalui penerapan multi-lane free flow atau MLFF. Penerapan sistem ini sendiri akan mengandalkan teknologi GNSS atau Global Navigation Satellite System, sehingga tidak diperlukan gerbang tol lagi untuk transaksi jalan tol. Tapi sampai sekarang, sistem bayar tol tanpa berhenti itu belum berlaku. Menurut PLT Sekretaris Jenderal Asosiasi Tol Indonesia, ATI, Kristianto, terkait dengan sistem MLFF ini, ada masalah prinsip yang sulit untuk dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT. Kristianto mengatakan, jika MLFF ini dilaksanakan, maka akan ada kemungkinan terjadi default atau gagal bayar terhadap bank, sahabat, ya. Dan di sisi lain, sahabat, seperti kita ketahui bersama dengan BUJT, ini sebagai investor hanya mempunyai hak pengumpulan tol saja. Dan hak pengumpul tol ini saat ini sudah menjadi kolateral bagi pihaknya kepada lender, sehingga kalau hak pengumpulan tol ini dicabut oleh pemerintah dan diberikan kepada BUP, maka secara otomatis, sahabat, asosiasi akan mengalami default atau gagal bayar terhadap bank. Kendala keduanya adalah terkait akurasi hasil pengumpulan transaksi tol. Menurut Kristianto, proses pengumpulan transaksi tol dalam rangka pengembalian investasi saat ini akurasinya sudah bisa mencapai hampir 100%. Sementara secara teknis, ya, disclaimer dari RITS atau dari PT Rotex Indonesia Toll System, perusahaan pelaksana dari MLFF, yang sudah disampaikan kepada asosiasi penyelenggara, sahabat, bahwa akurasi mereka hanya 94%, sehingga pihaknya belum bisa mendapatkan jawaban atas selisih 6% itu jika kemudian sistem yang dibawa RITS ini diadopsi, sahabat, ya. Dan pihaknya berkeinginan untuk memutuskan menggunakan MLFF ini dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pemakai jalan secara internal, sahabat. Ini tentunya secara internal bisa digunakan, tapi dengan akurasi dan teknologi yang ada saat ini masih tidak bisa dikatakan mulus, ya, karena nantinya ditakutkan akan ada kendala gagal bayar terhadap bank, sahabat.

0: Baikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, merespon pernyataan Komisi 3 DPR terkait kemungkinan keberadaan banker dan brankas lain yang dipunyai Febri. Sebelumnya, sahabat KOPS Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipidkor Polri resmi melimpahkan penanganan 3 perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan itu dilakukan setelah penyidik menetapkan 2 orang tersangka, Don Rito selaku pihak swasta dan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kejagung mengklaim seluruh proses penanganan perkara yang menyeret Febri akan dilakukan secara transparan dan profesional.
1: Mercury News.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
0: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi

di Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edukafi bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_Indonesia_Jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026, hashtag Road to KKI 2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, rokok elektrik atau vape ini sudah diketahui bisa mengubah struktur otak dan mempercepat penuaannya. Sebuah studi mengatakan, asap dari rokok elektrik bisa memicu respon stres dalam sel induk saraf. Penelitian yang dilakukan oleh University of California menemukan cairan untuk vape bisa menyebabkan mitochondrial hyperfusion yang diinduksi stres. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal iScience mengatakan kalau stres bisa menyebabkan kematian sel atau penyakit. Selain itu, sahabat, sel-sel yang rusak bisa mempercepat penuaan dan meningkatkan risiko penyakit neurodegeneratif dan kerusakan otak permanen. Para peneliti juga mencatat kaum muda dan wanita hamil berisiko lebih tinggi kena dampak negatif dari rokok elektrik. Untuk anak-anak dan remaja, tim mengatakan nikotin dengan mudah mempengaruhi fungsi mereka karena otak mereka masih dalam tahap perkembangan. Selain nikotin, sahabat Merkuri, alat ini juga mengandung zat berbahaya yang bisa menyebabkan penyakit paru-paru dan juga bahan kimia yang bisa menyebabkan kanker.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 14 Juli 1933, di Jerman semua partai politik dilarang kecuali National Socialist Dutch Arbiter Partai. Tanggal yang sama 1958, dalam revolusi Irak, Raja Faisal II dijatuhkan kaum nasionalis Arab. Abdul Karim Qasim menjadi pemimpin baru Irak. Tanggal 14 Juli 2004, meninggalnya Hugeng Imam Santoso, mantan Kapolri Republik Indonesia.
0: Moment on this day.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: lives on the spot.
1: Warga Kelurahan Tambak Wedi, Surabaya menyatakan penolakan terhadap keputusan pemerintah kota Surabaya yang memutasi Lurah Tambak Wedi, Muhammad Yusufian. Penolakan itu disampaikan dalam rapat luar biasa yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pengurus RT, RW, LPMK, dan tokoh pemuda dari 4 RW yang membawahi 56 RT. Warga menilai Muhammad Yusufian merupakan sosok pemimpin yang dekat dengan masyarakat, responsif terhadap berbagai persoalan warga, serta memiliki sejumlah program yang dirasakan manfaatnya langsung. Salah satunya program Kopaska atau ngopi bareng warga yang menjadi wadah dialog antara pemerintah, kelurahan, dan masyarakat. Ketua RW 01 Tambak Wedi, Ahmad Soleh, mengaku kecewa atas mutasi yang dilakukan secara mendadak. Sementara Ketua RW 03 Ade Sugiarto mengatakan warga telah merasakan perubahan positif selama kepemimpinan Muhammad Yusufian. Dalam pertemuan itu, warga sepakat menyampaikan aspirasi kepada Wali Kota Surabaya agar mempertimbangkan kembali kebijakan mutasi dan mengembalikan Muhammad Yusufian sebagai Lurah Tambak Wedi. Warga berharap berbagai program yang telah berjalan baik dapat terus berlanjut demi kemajuan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. News on the spot.

Pemirsa Nama FM Mercury, sahabat Polri menggandeng FBI hingga Secret Service Amerika Serikat dalam mengusut 3 kasus korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah sebagai tersangka. FBI dan Secret Service ini melakukan pengecekan barang bukti dolar yang disita polisi dalam kasus tersebut. Di hari Selasa ini, sahabat, ya, pada 14 Juli, pihak FBI dan Secret Service sudah mendatangi gedung di Reskrimsus Polda Metro Jaya sejak pagi untuk melakukan pengecekan, sahabat. Dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto sebelumnya mengatakan bahwa pihak kepolisian menggandeng FBI, kemudian Kedutaan Besar Amerika Serikat hingga pihak Singapura untuk melakukan pengecekan barang bukti, sahabat, ya. Karena ditemukan atau dilakukan penyitaan barang bukti berupa US dollar, Singapura dollar, rupiah termasuk emas batangan, sahabat, sehingga dilakukan uji terkait dengan Singapura dollar, US dollar yang melibatkan FBI dan Kedutaan Amerika Serikat termasuk Kedutaan Singapura dan juga Bank Indonesia, sahabat. Dari hasil penggeledahan di The Clan Cipete ditemukan dokumen, handphone, dolar Singapura sebesar 3.130.000 dalam bentuk 100 dolar Singapura, kemudian 889.965 US dollar dan uang rupiah sebesar 259.159. Kemudian polisi mengkonfirmasi seluruh uang tunai tersebut dalam bentuk rupiah dengan total 60 miliar rupiah. Hasil penggeledahan di Money Changer Cipete ditemukan 71 item barang bukti, 16 uang asing dikonversi ke rupiah, total sekitar 7,2 miliar rupiah. Dan hasil penggeledahan di rumah mewah Sentul ditemukan 74 kg emas batangan, US dollar sebesar 4.767.300, dolar Singapura 14.083.800, dan uang rupiah sebesar 100 juta rupiah, kemudian ada dokumen, handphone, dan sejumlah foto keluarga yang diduga milik dari pemilik rumah dan juga berangkas. Polisi kemudian mengkonversi seluruh uang tunai tersebut dalam bentuk rupiah total senilai 476 miliar rupiah, sahabat.

0: Kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Itu
2: Bang Buril, Bang Buril,
3: Bang Buril, Bang Buril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
4: Iya, Bang.
2: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sapi punya sahabat, bukan lelucon loh sahabat. Rupanya, sapi punya sahabat sejati loh di peternakan. Saat kita mendengar kata sapi, mungkin terlintas di benak kita adalah hewan ternak yang tenang di padang rumput hijau. Namun, di balik sikapnya yang tampak santai, sapi ternyata adalah hewan sosial yang memiliki kemampuan untuk membentuk ikatan persahabatan yang kuat. Menurut studi yang dilakukan oleh peneliti di University of Northampton, Inggris, sapi bisa memilih teman tertentu yang membuat mereka merasa nyaman, serta mampu mengenali lebih dari 100 wajah sapi lainnya dan mengingat hubungan sosial mereka. Peneliti juga menemukan bahwa sapi yang ditempatkan bersama sapi lainnya yang bukan sahabatnya ternyata menunjukkan detak jantung yang lebih tinggi dan perilaku yang gelisah. Namun, saat mereka dikumpulkan kembali dengan sahabatnya, rupanya langsung terlihat sapi menjadi lebih tenang dan mereka lebih sering beristirahat bersama. Nah, sahabat, memahami bahwa sapi memiliki ikatan emosional dapat membantu meningkatkan kebutuhan produksi susu dan kualitas daging pun meningkat. Kita pun manusia sebagai makhluk sosial juga butuh ikatan emosional seperti persahabatan yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup kita.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Sahabat Merkuri, Anda ingin tahu tentang tempat-tempat menarik di Surabaya? Datang saja ke Surabaya Tourism Information Center atau STIC. Lokasinya ada di Balai Pemuda Surabaya, Jalan Gubernur Suryo nomor 15, atau Anda juga bisa datang ke Museum Surabaya di Gedung Exiola, Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Surabaya. Surabaya Tourism Information Center atau STIC, sahabat, ini buka setiap hari dari Senin hingga Minggu, pukul 8 pagi hingga 8 malam, dan Anda bisa bertanya apa saja seputar destinasi menarik di Surabaya. Mulai kuliner, wisata, museum, penginapan, transportasi, dan sebagainya. Bahkan, Anda juga bisa mengetahui jadwal berbagai event, direktori pariwisata, serta peta Surabaya. Selain itu, sahabat, setiap hari Selasa, Sabtu, dan Minggu, di STIC Balai Pemuda, ada juga fasilitas untuk berkeliling Surabaya menggunakan bus wisata. Biayanya sangat terjangkau. Tidak itu saja, STIC Balai Pemuda juga mengundang Anda mengikuti berbagai kelas seni di rumah kreatif dan mengikuti berbagai kelas bahasa di rumah bahasa secara gratis. Info lengkap Surabaya Tourism Information Center, kelas seni atau bus wisata, silakan menelpon ke 031-534-0444. Sekali lagi, 031-534-0444. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Merkuri Surabaya.

0: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas Sahabat Bumi punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
8: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
9: Sorry, malu sih mau bilang.
8: Hailah, santai aja.
9: Gini, aku lagi gejala wasir.
8: Oh, wasir. Coba minum ini.
9: Hah? Ambesir?
8: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
9: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
10: Ambeien wasir, minum Ambesir.
11: Itu
12: Bang Boring, Bang Boring,
13: Bang Boring, Bang Boring, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
11: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
12: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
11: Iya, Bang.
12: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
14: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
11: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
14: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Tips kesehatan, GERD adalah aliran balik asam lambung ke kerongkongan. Dan langkah penting untuk mencegah GERD itu adalah hindari makanan asam, makanan pedas, dan juga hindari stres. Saya Dr. Kara Ramli, spesialis penyakit dalam Finasim dari Rumah Sakit Adi Usada Undaan Wetan. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini. Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

96 FM Merkuri, sahabat dan sudah waktunya saya harus pamit menemani Anda di perjalanan lintas kota di edisi hari ini, sahabat, dan Anda bisa mengikuti kembali perjalanan lintas kota yang hadir setiap hari Senin hingga Jumat mulai pukul 10 hingga 6 petang. Saya Andra Lestari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 14 Juli 1933, di Jerman semua partai politik dilarang kecuali National Socialist Dutch Arbiter Partai. Tanggal yang sama 1958, dalam revolusi Irak, Raja Faisal II dijatuhkan kaum nasionalis Arab. Abdul Karim Qasim menjadi pemimpin baru Irak. Tanggal 14 Juli 2004, meninggalnya Hugeng Imam Santoso, mantan Kapolri Republik Indonesia.
0: Moment on this day.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Hai semua, saya Dr. Prastuti Astawulaningrum, spesialis paru. Saya akan membagikan tips sehat untuk yang hidup di perkotaan. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang hidup di perkotaan agar tetap bisa mempunyai paru-paru yang sehat. Yang pertama adalah dengan penggunaan masker yang baik dan benar. Kemudian menjaga kesehatan kita dengan cara tidak usah merokok. Dan yang ketiga adalah melakukan vaksinasi influenza apabila diperlukan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, perut buncit menjadi masalah bagi banyak orang. Lemak yang tidak kunjung hilang itu membuat banyak orang berusaha keras untuk mengempiskan perut. Aktivitas fisik seperti olahraga dan gizi tepat menjadi dua cara untuk membantu tubuh mengusir lemak dalam perut. Tapi tentu saja dua hal itu tidak cukup. Ada beberapa faktor yang perlu kita ketahui kenapa lemak itu betah mendekam di dalam perut. Yang pertama adalah stres. Stres, sahabat, juga berkontribusi pada lemak perut. Ketika stres, tubuh mengeluarkan hormon kortisol sehingga kadar gula darah turun. Ini menjawab pertanyaan kenapa ketika stres, orang cenderung mencari makanan yang mengandung gula dan lemak. Ini dibuktikan dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat. Studi itu menyebutkan pelepasan stres berkaitan dengan distribusi lemak tubuh. Lemak banyak terdistribusi ke area tengah tubuh atau perut. Yang kedua adalah begadang. Meskipun pekerjaan beres karena begadang, sahabat, ini justru yang membuat lemak perut jadi bandel. Tidur memainkan peranan penting untuk menghilangkan lemak dalam perut. Sebuah studi menemukan, wanita yang tidur selama 5 jam atau kurang akan mengalami kenaikan berat badan hingga 2,47 kg dibanding mereka yang tidur selama 7 jam. Ketika kurang tidur, tubuh memproduksi lebih banyak ghrelin atau hormon yang menimbulkan rasa lapar. Mau tidak mau, tubuh merasa lapar dan mendorong orang untuk makan berlebih. Inspirasi Sehat 96.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
4: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Owi dari WWF Surabaya.
5: Merkuri FM,
6: info aktual dan lagu hits.

0: News on the Spot.
1: Munculnya penolakan sejumlah pengurus RT RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, LPMK dan tokoh masyarakat terhadap mutasi Lurah Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran Muhammad Yusufian oleh pemerintah Kota Surabaya mendapat perhatian Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arifah Tony. Sebelumnya Muhammad Yusufian dimutasi menjadi Kepala Seksi Kasih di Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo. Mutasi tersebut memicu penolakan dari warga yang menilai Yusufian memiliki kinerja baik selama menjabat sebagai lurah. Penolakan itu dituangkan dalam surat resume hasil pertemuan resmi warga yang ditandatangani jajaran ketua lingkungan setempat. Warga bahkan mengancam akan mengembalikan seluruh stempel kepengurusan RT RW apabila keputusan mutasi tersebut tidak ditinjau ulang oleh pemerintah Kota Surabaya. Menanggapi hal tersebut, Arifah Tony meminta semua pihak untuk menyikapi dengan bijak. Menurutnya, mutasi jabatan merupakan hal yang lumrah dalam organisasi pemerintahan. Pasalnya dia meyakini bahwa setiap abdi negara yang bertugas sebagai aparatur sipil negara ASN dalam penugasannya siap ditempatkan di mana saja. Arif menyebut reaksi keberatan dari warga Tambak Wedi sebenarnya menjadi bukti nyata bahwa rekam jejak kepemimpinan Yusufian selama ini dinilai positif oleh masyarakat sekitar. Tetapi mutasi dan lain-lain itu merupakan hak prerogatif dari wali kota. Lebih lanjut, Tony menjelaskan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat ini kerap turun langsung ke lapangan demi memastikan pelayanan publik berjalan optimal. Langkah aktif kepala daerah tersebut sudah sepatutnya diimbangi dengan kesiapan data yang detail dari seluruh instrumen di bawahnya. Karena itu Arif menyampaikan harapan agar warga di wilayah tersebut tetap memberikan dukungan dan doa bagi lurah baru yang bertugas menggantikan Yusufian. Politisi Partai Golkar ini menilai rotasi jabatan sangat penting bagi pengembangan kompetensi dan rekam jejak karir seorang abdi negara. Menurutnya, wali kota sebagai mandataris rakyat diyakini sudah mempertimbangkan keputusan ini berdasarkan spesifikasi penugasan yang dibutuhkan. Terkait adanya rencana pengembalian stempel dan pengurus RT RW, Tony mengimbau agar niat tersebut diurungkan demi menjaga keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat. Tony menuturkan bahwa hakikat dari pengabdian para pengurus RT RW maupun LPMK ditujukan seutuhnya untuk kepentingan masyarakat luas, bukan pada figur individu ASN tertentu. News on the spot.

kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo, saya Dr. Hayan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM.
3: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, pernahkah Anda menahan buang air kecil? Kebiasaan menahan buang air kecil mungkin sering Anda lakukan saat sedang beraktivitas. Padahal tahukah Anda ada gangguan kesehatan serius yang bisa Anda alami dari kebiasaan menahan buang air kecil? Karena seperti yang diketahui, proses buang air kecil sebetulnya adalah tanda kalau sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa konsekuensi yang akan terjadi kalau kita sering menahan buang air kecil. Pertama, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu proses dan organ pencernaan. Sebab menahan buang air kecil sama artinya membiarkan kotoran berada di dalam tubuh lebih lama. Dan kotoran tersebut pastinya mengandung banyak zat yang berbahaya bagi tubuh. Kedua, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu organ pencernaan seperti ginjal dan kandung kemih. Ketiga, bahaya lain dari menahan buang air kecil adalah dapat menimbulkan penyakit. Keempat, sering menahan buang air kecil akan membuat tubuh mudah diserang beberapa penyakit. Misalnya, penyakit gagal ginjal, infeksi pada ginjal, batu ginjal, dan infeksi kandung kemih. Bahaya lain menahan buang air kecil adalah bisa mengalami anyang-anyangan. Istilah ini dikenal untuk kondisi sakit dan nyeri yang terjadi ketika buang air kecil. Anyang-anyangan dapat timbul akibat kebiasaan menahan buang air kecil dan merupakan tanda-tanda awalnya penyakit yang lebih serius lagi.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Tahukah sahabat, salah satu ikon terkenal di Malaysia ternyata dirancang oleh putra Indonesia. Menara Kuala Lumpur menjadi salah satu menara telekomunikasi tertinggi di dunia dan merupakan ikon terkenal di Malaysia. Tidak banyak yang tahu, sosok di balik rancangan megah itu adalah Insinyur Ahmad Murdijat, seorang lulusan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Menara Kuala Lumpur sendiri memiliki tinggi mencapai 421 meter dan menjadi kebanggaan masyarakat Malaysia. Bangunan ini mulai dibangun pada awal tahun 90-an, lalu diresmikan pada tahun 1996. Menariknya sahabat, desain menara ini dibuat sangat canggih untuk zamannya. Struktur bangunannya dirancang tahan terhadap gempa dan terpaan angin kencang. Bahkan, bagian puncak menara disebut bisa bergerak lentur mengikuti arah angin, sehingga tetap aman dan stabil. Untuk menopang bangunan setinggi itu, fondasinya juga dibuat sangat dalam. Konon, proses pengecoran fondasinya dilakukan tanpa henti selama 2 minggu penuh. Keberadaan Menara Kuala Lumpur pun akhirnya menjadi simbol kemajuan dan modernisasi Malaysia. Hingga sekarang, menara ini masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kuala Lumpur. Nah sahabat, kisah ini membuktikan kalau karya anak bangsa ternyata mampu diakui hingga mancanegara. Jadi, bangga nggak nih? Ternyata ada putra Indonesia yang ikut menciptakan ikon terkenal di negeri tetangga.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury. Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Halo, saya Dr. Rizky Pranadian. Saya dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hendra, spesialis Opkin. Di sini saya ingin membagikan tips bahwa pada saat ini banyak sekali penyakit-penyakit yang ada didasari oleh adanya masalah lifestyle atau gaya hidup. Nah, termasuk gangguan haid. Banyak sekali gangguan haid pasien yang datang ke tempat saya oleh karena gangguan lifestyle. Sehingga saya mengajak atau mengimbau untuk kita memperbaiki gizi kita, memperhatikan gizi, serta berolahraga.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: News on the Spot.
1: Ribuan kursi SMP di Surabaya ternyata masih tersedia meski banyak orang tua mengeluhkan anaknya tidak lolos masuk sekolah negeri. Komisi D DPRD Kota Surabaya meminta masyarakat tidak terpaku pada SMP negeri dan segera memanfaatkan jalur pendaftaran sekolah swasta yang masih terbuka. Anggota Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wirawati menyebut total daya tampung SMP negeri dan swasta mencapai sekitar 42 ribu siswa. Sementara jumlah peserta didik yang tervalidasi saat ini baru berkisar 28 hingga 30 ribu siswa. Artinya, masih tersedia ribuan kursi yang bisa dimanfaatkan. Menurut Ajeng, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai skema bantuan bagi keluarga kurang mampu, termasuk jalur afirmasi dan program pendidikan daerah atau POPDA. Bahkan, setiap sekolah swasta wajib menyediakan kuota minimal 5% bagi siswa dari keluarga miskin. Komisi D menilai persoalan yang terjadi setiap tahun bukan semata kurangnya kursi sekolah, melainkan penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu yang dianggap favorit. DPRD pun mendorong Dinas Pendidikan terus memperbarui informasi kuota sekolah swasta yang masih tersedia serta mempercepat operasional 2 SMP negeri baru yang ditargetkan mulai menerima siswa pada tahun 2027. News on the Spot.

Inspirasi Sehat 96. Kesehatan adalah harta yang paling berharga bagi seseorang dan sebaiknya dijaga dengan baik. Salah satu cara untuk menjaganya adalah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical check-up secara rutin. Tapi banyak orang ini yang salah tanggap medical check-up dilakukan saat merasakan keluhan pada tubuhnya. Padahal, sahabat, medical check-up seharusnya dilakukan untuk mendeteksi penyakit apa yang ada di tubuh seseorang. Dokter patologi klinik Dr. Betia Bermawi, SPPK mengatakan medical check-up seharusnya dilakukan sejak dini. Karena ada beberapa penyakit tidak menular yang bahkan bisa menyerang anak-anak. Dr. Betia mencontohkan seperti penyakit anemia pada anak-anak yang berkaitan dengan nutrisi. Untuk itu, Dr. Betia berharap medical check-up bisa menjadi tren positif di kalangan masyarakat Indonesia yang dilakukan tidak perlu menunggu tua ataupun juga saat sedang sakit. Karena dengan medical check-up, deteksi dini dan diagnosis bisa dilakukan serta pengobatan pun bisa lebih mudah. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo sahabat Mercury, saya Naskah dari Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
4: Mercury FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: merencanakan liburan tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, obesitas menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling banyak dialami oleh masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Penyebab obesitas diantaranya adalah kebiasaan suka makanan manis yang mengandung kalori, lemak, dan gula yang tinggi. Obesitas anak menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, sahabat. Karena anak obesitas punya risiko kesehatan yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan anak seusianya yang lain. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memprediksi jumlah anak penderita obesitas di dunia akan mencapai 70 juta jiwa pada tahun 2025 mendatang. Obesitas pada anak ini merupakan isu global yang perlu disikapi secara serius. Untuk melindungi anak dari risiko obesitas, sahabat, orang tua harus mengajarkan anak mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, memperbanyak asupan buah-buahan, sayur-sayuran, dan tentunya tidak boleh melewatkan aktivitas fisik, berolahraga secara teratur. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkuryfm.id.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo sahabat Merkuri, saya Anton Subrandio dari melihatbersama.com. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Menara Eiffel ternyata bukan cuma ikon terkenal di Paris, tapi juga punya fakta unik yang jarang diketahui banyak orang. Tinggi menara ini ternyata bisa berubah-ubah sepanjang tahun. Kok bisa? Jadi gini sahabat, Menara Eiffel pertama kali diresmikan pada 31 Maret 1889 untuk pameran dunia di Paris. Saat itu, tingginya sekitar 312 meter dan langsung jadi bangunan tertinggi di dunia. Gelar itu bertahan sampai tahun 1931 sebelum akhirnya dikalahkan Empire State Building di New York. Namun seiring perkembangannya zaman, tinggi Menara Eiffel terus bertambah karena pemasangan antena radio dan televisi di bagian puncaknya. Antena baru dipasang beberapa kali mulai tahun 1957, lalu 2000, hingga terakhir pada 2022. Karena penambahan itu, tinggi Menara Eiffel sekarang mencapai sekitar 330 meter. Tapi ternyata, perubahan tinggi Menara Eiffel bukan cuma karena antena. Struktur besi pada menara ini juga bisa memuai dan menyusut akibat perubahan suhu. Saat musim panas datang, besi di Menara Eiffel akan memuai karena terkena panas matahari. Akibatnya, tinggi menara bisa bertambah beberapa milimeter. Sebaliknya, ketika musim dingin tiba dan suhu turun, struktur logamnya ikut menyusut. Tinggi Menara Eiffel pun berkurang beberapa milimeter dibanding saat musim panas. Fenomena ini sebenarnya normal, sahabat. Hampir semua bangunan berbahan logam juga mengalami hal yang sama. Bedanya, perubahan di Menara Eiffel lebih menarik perhatian dan ukurannya sangat besar dan terkenal di dunia. Menariknya lagi, panas matahari ternyata tidak menyinari seluruh sisi menara secara bersamaan. Matahari hanya mengenai satu sisi dalam satu waktu, sehingga suhu tiap sisi bisa berbeda. Karena itulah, Menara Eiffel bisa sedikit miring menjauhi arah matahari. Bahkan, pada hari yang cerah, puncak menara dapat bergerak membentuk kurva kecil dengan diameter sekitar 15 cm. Meski terdengar ekstrim, perubahan itu sama sekali tidak berbahaya. Pengunjung bahkan tidak bisa melihat atau merasakannya secara langsung. Selain suhu, angin kencang juga bisa membuat Menara Eiffel sedikit bergoyang atau bergetar. Namun sejak awal, menara ini memang dirancang untuk tahan terhadap perubahan cuaca dan terpaan angin. Bentuk melengkung Menara Eiffel dibuat khusus agar hambatan angin bisa berkurang. Karena itu, menara ini tetap berdiri kokoh selama lebih dari 130 tahun.

0: Menara Eiffel ternyata bukan cuma bangunan indah untuk berfoto. Di balik kemegahannya, ada teknologi dan fenomena alam yang membuat menara ini terus bergerak sepanjang tahun. Menara Eiffel akhirnya bukan cuma hanya simbol Paris dan Prancis, tapi juga bukti kalau bangunan berusia ratusan tahun pun masih menyimpan fakta unik yang menarik untuk dipelajari.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, selama ini masih banyak orang yang tidak sadar pentingnya menjaga tubuh itu tetap sehat supaya tidak perlu mengkonsumsi obat yang harganya ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Tapi sayang, banyak orang yang mengabaikan kondisi fisik tubuhnya dan tidak tahu dirinya itu sedang sakit, hingga akhirnya kondisi tubuhnya semakin memburuk. Tubuh sebenarnya memberikan tanda atau sinyal kalau tubuh kita itu akan sakit, sahabat. Lalu bagaimana sebenarnya tanda-tanda tubuh kita sedang memberikan sinyal kalau sedang sakit? Yang pertama adalah perut kita kembung. Kalau Anda terus-menerus kembung, mungkin bukan hanya gas, tapi bisa jadi itu adalah pertanda penyakit serius seperti alergi makanan, bisul perut, bahkan kanker usus besar. Kemudian kelelahan, sahabat. Kalau Anda merasa lelah tanpa alasan apapun, Anda tidak boleh menganggapnya enteng loh. Karena itu bisa jadi merupakan indikasi beberapa penyakit, mulai dari anemia sampai kanker. Kalau Anda punya bau mulut, bahkan dengan kebersihan mulut yang baik, itu bisa menunjukkan kondisi yang dikenal sebagai halitosis, atau bahkan bisa menjadi sinusitis. Masih ada lagi tanda-tanda yang lain, sahabat, yaitu sakit kepala konstan. Kalau Anda mengalami sakit kepala secara teratur, jangan berpikir bahwa ini adalah masalah sederhana yang akan hilang, karena bisa mengindikasikan keseluruhan jenis penyakit, mulai dari gangguan pencernaan hingga tumor otak. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Umi Maimunah, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy
6: ya?
8: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Halo sahabat Mercury, saya Jeffrey Lim dari Asosiasi Pengusaha Perlengkapan Pernikahan AP3. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: News on the Spot.
1: Masih banyak anak penyandang disabilitas di Jawa Timur yang belum memperoleh hak pendidikan menjadi sorotan Komisi DPRD Jawa Timur, di mana berdasarkan data DTSN 2025, tercatat sebanyak 11.658 anak penyandang disabilitas usia 6-18 tahun tidak atau belum pernah bersekolah maupun putus sekolah. Temuan tersebut disampaikan juru bicara Komisi DPRD Jawa Timur, Pugu Wiji Pamungkas, saat membacakan laporan hasil pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur. Dalam laporannya, Komisi menyebut persoalan tersebut masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Provinsi Jawa Timur meski sektor pendidikan memperoleh alokasi anggaran terbesar di antara mitra kerja Komisi E. Komisi E mencatat jumlah penyandang disabilitas di Jawa Timur mencapai 1.864.301 jiwa berdasarkan data terpadu sosial ekonomi nasional DTSN tahun 2025. Dari jumlah tersebut masih terdapat 11.658 anak penyandang disabilitas usia 6-18 tahun yang tidak atau belum pernah sekolah maupun sudah tidak bersekolah lagi. Selain itu, Komisi E juga menyoroti minimnya ketersediaan guru pendidikan khusus GPK. Saat ini, rasio GPK dengan peserta didik penyandang disabilitas sekitar 1 banding 27, jauh dari rasio ideal 1 banding 5, sehingga akses pelayanan pendidikan inklusif dan pendampingan pembelajaran bagi peserta didik penyandang disabilitas belum optimal. Oleh karena itu, Komisi E merekomendasikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas. Komisi E juga mendorong Pemprov Jawa Timur mempercepat perluasan pendidikan inklusif dan layanan unit layanan disabilitas ULD, sekaligus menambah serta meningkatkan kompetensi guru pendidikan khusus. Selain itu, Komisi E juga meminta penyediaan sarana-prasarana dan teknologi pembelajaran yang lebih aksesibel, serta penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada kebutuhan penyandang disabilitas. Tidak hanya itu, Komisi E, kata Pugo, juga mendorong Pemprov Jawa Timur membangun sistem pendataan peserta didik penyandang disabilitas yang terpilah terpadu dan mutakhir melalui integrasi DTSN, Dapodik, serta basis data lintas perangkat daerah. News on the Spot.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, rokok elektrik atau vape ini sudah diketahui bisa mengubah struktur otak dan mempercepat penuaannya. Sebuah studi mengatakan, asap dari rokok elektrik bisa memicu respon stres dalam sel induk saraf. Penelitian yang dilakukan oleh University of California menemukan cairan untuk vape bisa menyebabkan mitochondrial hyperfusion yang diinduksi stres. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal iScience mengatakan kalau stres bisa menyebabkan kematian sel atau penyakit. Selain itu, sahabat, sel-sel yang rusak bisa mempercepat penuaan dan meningkatkan risiko penyakit neurodegeneratif dan kerusakan otak permanen. Para peneliti juga mencatat kaum muda dan wanita hamil berisiko lebih tinggi kena dampak negatif dari rokok elektrik. Untuk anak-anak dan remaja, tim mengatakan nikotin dengan mudah mempengaruhi fungsi mereka karena otak mereka masih dalam tahap perkembangan. Selain nikotin, sahabat Merkuri, alat ini juga mengandung zat berbahaya yang bisa menyebabkan penyakit paru-paru dan juga bahan kimia yang bisa menyebabkan kanker.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Indra dari Surabaya Night Ride.
2: Mercury FM.
3: Info aktual dan lagu hits.

0: Spektrum Radio Jabir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG 3 kg. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah tengah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG Merah Putih, tabung gas berbasis gas bumi yang diproyeksikan menjadi pengganti gas melon bersubsidi secara bertahap. Program ini telah memasuki tahap awal. Pembuatan prototipe tabung 3 kg dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 sebelum nantinya diuji dan diproduksi secara lebih luas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menjelaskan, tabung CNG 3 kg masih harus melalui serangkaian uji keamanan.
2: Pertama menyangkut dengan CNG ya, untuk 12 kilo sama 20 kilo lebihnya kan udah jalan. Di hotel-hotel, restoran, di MBG itu udah jalan. Tapi kan kita lagi melakukan uji coba terhadap tabung yang 3 kg untuk rakyat. Nah 3 kg ini daya tekanannya kan besar, 250 bar. Jadi ini harus dicek dulu, kalau sudah lolos uji baru bisa kita pengadaan masuk. Ada dua, satu karena pabriknya itu ada di China, dan yang kedua adalah kita akan melakukan di Indonesia.
1: Selain skema penggunaan tabung, pemerintah juga menyiapkan pengembangan jaringan gas rumah tangga berbasis CNG. Wakil Menteri ISDM, Yulia Tanjung menyampaikan, pihaknya menargetkan pembangunan sekitar 160.000 sambungan jaringan gas rumah tangga di sepanjang tahun ini yang tersebar di berbagai wilayah.
3: Untuk gede tahun 2026 ini, kita kan ada target 160.000 satuan sambungan rumah tangga di berbagai kota. Ini akan dilakukan proses percepatan untuk lelangnya akan pada akhir Juli ini. Jadi secara teknis ada kajian untuk kesiapan masing-masing kota. Kita lagi selesaikan. Dan 160.000 satuan rumah tangga ini ada di Pulau Jawa, ada di Sumatera, ada di Kalimantan. Dan juga ini tergantung dari kedekatan sumber gas untuk daerah yang bersangkutan.
1: Aspek kesiapan infrastruktur dan iklim usaha ini juga menjadi sorotan serius di daerah. Pengurus Kadin Jawa Timur bidang ESDM sekaligus ahli energi terbarukan, Ardi Krisnamurti, memandang bahwa kelancaran distribusi CNG akan sangat menentukan daya saing industri lokal, sekaligus menjadi jembatan penting menuju transisi energi bersih yang lebih masif di Jawa Timur.
4: Menurut kami penting dan tepat, itu CNG dipakai sebagai substitusi bahan bakar minyak, baik itu bensin maupun solar, untuk transportasi, terutama transportasi umum. Di samping bisa menekan biaya energi di transportasi, juga ramah lingkungan, artinya efek rumah kaca atau gas buang CO2 akan lebih rendah.
5: Ini tepat jika CNG dipakai sebagai energi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan LPG dan lain-lain.
1: Program konversi LPG ke CNG menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi nasional. Namun jika tanpa perencanaan yang matang, baik dari sisi tata niaga, kesiapan industri, hingga edukasi konsumen, target menghadirkan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dikhawatirkan justru menghadapi berbagai hambatan di lapangan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: tip kesehatan untuk kanker payudara itu adalah memeriksakan diri pada saat yang tepat dan ke tempat yang tepat. Pada saat yang tepat itu kapan? Pada saat yang tepat itu adalah sebelum ada keluhan, karena kanker payudara yang dini tidak memberikan keluhan. Jadi, periksalah pada saat Anda sudah mulai mempunyai payudara. Nanti setelah 25 tahun, silakan periksa secara rutin kepada dokter yang biasa memeriksa payudara. Dan setelah 35 tahun, dianjurkan untuk melakukan mamografi. Kanker payudara adalah termasuk kanker yang dapat ditemukan dini dan ada obatnya. Sehingga insya Allah, dengan penanganan yang tepat, waktu yang tepat, dan ke tempat yang tepat, bisa disembuhkan. Saya Dwi Rani Rosmala Pratiwi, spesialis bedah dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Dengerin terus Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Sahabat Merkuri, jangan lupa kalau bersepeda selalu gunakan helm dan nyalakan lampu. Bersama saya, Sammy dari Surabaya Night Ride. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
7: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi
1: Sehat
0: 96.
1: Sahabat Merkuri, selama ini banyak orang yang tidak sadar akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Kondisi ini menyebabkan kita sering mengabaikan kondisi fisik tubuh kita sendiri. Bahkan ironisnya ada yang tidak tahu kalau dirinya sedang sakit. Padahal, tahukah Anda kalau sebenarnya tubuh sudah memberikan tanda atau sinyal kalau kita akan sakit? Lalu, apa tanda-tandanya kalau tubuh kita akan sakit? Yang pertama, perut terasa kembung. Ini bisa menjadi pertanda penyakit serius seperti alergi makanan, bisul perut, bahkan kanker usus besar. Yang kedua, bau gas. Kalau perut kita terasa kembung dan sering mengeluarkan gas, ini bisa mengindikasikan sejumlah gangguan pencernaan, termasuk ketika Anda sering buang gas dengan bau yang sangat menyengat. Selanjutnya, sering merasa lelah. Kalau Anda sering merasa lelah tanpa alasan, ini tidak boleh dianggap enteng, sebab bisa mengindikasikan sejumlah penyakit, mulai dari anemia sampai kanker. Berikutnya adalah memiliki bau nafas yang buruk. Kalau Anda memiliki bau mulut, padahal Anda selalu menjaga kebersihan mulut, itu bisa menunjukkan kondisi yang dikenal dengan nama halitosis. Bahkan bisa menjadi tanda kalau Anda menderita penyakit sinusitis. Berikutnya adalah mengalami sakit kepala konstan. Sering mengalami sakit kepala secara teratur bisa mengindikasikan jenis penyakit, mulai dari gangguan pencernaan hingga tumor otak. Berikutnya adalah sering mengalami kram otot. Kram otot sering bisa menjadi tanda kekurangan gizi dan osteoporosis. Yang terakhir, berat badan turun drastis. Kalau Anda kehilangan berat badan dalam jumlah yang sangat signifikan, padahal Anda tidak sedang olahraga atau melakukan diet, ini bisa menjadi tanda kesehatan yang buruk.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.

0: Ingin pagi Anda lebih bersemangat dengan beragam informasi? Mercury Morning Show pilihannya.
1: 96 FM Mercury, sahabat, untuk Anda para coffee antusias, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau GCFF 2026. Tahun ini GCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizon. Tidak hanya membahas terkait dengan kopi saja, tapi di sini Anda bisa menemukan kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya, mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun kota Surabaya. Bakal ada showcasing UMKM kopi se-Jawa. Kemudian ada kompetisi seru seperti Latte Art and Brewing sampai talk show Edu Cafe bareng Michael Jasin. Jadi yuk dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Cafe Indonesia Taste in Challenging SMEs Business. Follow at bank_Indonesia_Jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal GCFF 2026. Pastikan Anda menggunakan hashtag GCFF2026, hashtag RotuKKI2026 di sosmed kamu ya. Sampai ketemu di sana ya.

0: Dengarkan lebih jernih streaming Radio Mercury hanya di aplikasi On Ears.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Like and share fanpage Radio Mercury Surabaya.
3: Halo, saya Dr. Nadia Mutira Firyani, spesialis penyakit dalam. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
4: Mercury FM, informatif, inspiratif.

0: news on the spot.
1: Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya dari fraksi PDI Perjuangan Anas Karno bersama Camat Genteng Jeffrey turun langsung memantau penerapan parkir non-tunai di sejumlah titik parkir tepi jalan umum di Surabaya. Dalam kegiatan itu, keduanya tidak hanya mensosialisasikan penggunaan kris, kartu elektronik, dan voucher parkir, tetapi juga mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan. Anas Karno menegaskan, trotoar harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai fasilitas bagi pejalan kaki.
2: Seperti pengkampanyekan sosialisasi tentang trotoar itu digunakan jalan dan untuk pengguna parkir juga membayar dengan kris dan non tunai itu yang dilakukan.
1: Anas juga meminta pengawasan terhadap juru parkir terus diperkuat. Menurutnya, juru parkir yang melanggar aturan maupun praktek parkir liar harus ditindak tegas demi menciptakan ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Sementara itu, Camat Genteng Jeffrey mengatakan penerapan parkir non-tunai bertujuan meningkatkan transparansi pengelolaan distribusi parkir sekaligus mengurangi potensi kebocoran pendapatan daerah. Meski demikian, dia mengakui masih ada warga yang terbiasa membayar parkir secara tunai sehingga sosialisasi terus dilakukan secara langsung di lapangan. Melalui pengawasan dan edukasi yang berkelanjutan, diharapkan penerapan parkir non-tunai berjalan optimal. Trotoar kembali menjadi hak pejalan kaki dan tata kelola parkir di Surabaya semakin tertib serta transparan. News on the spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, gigi berlubang tidak hanya membuat kita mudah terkena sakit gigi dan bau mulut, tapi juga mengundang berbagai penyakit. Berikut ini adalah tips bagaimana mencegah gigi berlubang. Pertama, gunakan sikat gigi berbulu lembut. Ini bertujuan agar tidak merusak lapisan email gigi. Kedua, usahakan membeli sikat gigi yang ujungnya kecil, sehingga mampu menjangkau gigi geram yang paling belakang dan membersihkan gigi lebih menyeluruh. Cara lain untuk mencegah gigi berlubang adalah dengan menggunakan pasta gigi yang mengandung flavoid. Flavoid bisa membantu membersihkan gigi dari plak dan melindungi gigi dari bakteri. Flavoid yang diserap oleh gigi juga bisa membantu mengembalikan lapisan terluar gigi yang melindungi dari gigi berlubang. Cara sederhana lainnya untuk mencegah gigi berlubang adalah dengan mengatur suhu makanan. Sebab suhu makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin akan membuat gigi terasa ngilu, serta dapat menimbulkan gigi sensitif dan dapat merusak lapisan gigi. Selanjutnya adalah hindari mengonsumsi makanan terlalu panas dan dingin bersamaan. Sebab perubahan suhu yang drastis bisa membuat gigi lebih rapuh dan cepat berlubang. Cara lain untuk mencegah gigi berlubang adalah rutin menggosok gigi saat sebelum tidur. Sebab saat jam tidur adalah waktunya para kuman merusak gigi sisa makanan yang dibiarkan berjam-jam dan diubah menjadi asam oleh bakteri sehingga merusak gigi secara perlahan.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Mercury, yuk menjaga Indonesia agar tetap asik. Bersama saya, Lisa dari Gema Indonesia. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat?
3: Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi.
2: Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda.
3: Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 14 Juli 1933, di Jerman semua partai politik dilarang kecuali National Socialist Dutch Arbiter Partai. Tanggal yang sama 1958, dalam revolusi Irak, Raja Faisal II dijatuhkan kaum nasionalis Arab. Abdul Karim Qasim menjadi pemimpin baru Irak. Tanggal 14 Juli 2004, meninggalnya Hugeng Imam Santoso, mantan Kapolri Republik Indonesia.
0: Moment on this day.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat lemon banyak dijadikan campuran infus water oleh banyak orang karena dipercaya ampuh menurunkan berat badan. Selain itu, lemon juga banyak dijadikan sajian minuman panas atau dingin. Dan tahukah Anda, lemon mengandung flavonoid yang dikenal memiliki sifat kuat sebagai antioksidan. Kandungan itu dipercaya membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Lemon juga mengandung vitamin penting seperti vitamin C dan potasium. Kombinasi antara lemon dan air diklaim bisa menurunkan berat badan. Mengkonsumsi lemon hangat setiap pagi akan menjadikan kebiasaan sehat karena bisa membantu menjaga metabolisme tubuh. Tapi ingat juga sahabat, jangan terlalu banyak mengkonsumsi air lemon. Karena terlalu banyak makanan atau minuman asam seperti air lemon menimbulkan pengikisan pada gigi dan membuatnya lebih sensitif pada rasa panas atau dingin. Jadi, konsumsi segala sesuatunya itu harus sesuai kebutuhan, jangan berlebihan. Inspirasi Sehat 96.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

0: kita bisa memilih nih minum air putih hangat ketika bangun di pagi hari. Mungkin ada juga beberapa di antara sahabat untuk memilih minum kopi hangat di pagi hari untuk melancarkan BAB. Kopi sahabat juga bisa meningkatkan kontraksi usus dan mengaktifkan gerakan usus. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah dengan lebih banyak gerak. Cobalah ubah gaya hidup Anda sahabat, jadi lebih banyak gerak atau olahraga. Bisa dimulai dengan olahraga ringan seperti jogging. Banyak gerak punya dampak positif seperti menggoyangkan perut dan usus untuk mengatasi sembelit. Nah sahabat, asal Anda tahu, para pelari biasanya melakukan pemanasan setelah bangun tidur agar bisa ke toilet sebelum ikut kompetisi lari. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah posisi duduk di toilet. Biar lancar, Anda juga harus perlu memperhatikan posisi duduk. Anda bisa duduk dengan mengarahkan tubuh ke depan dan meletakkan lengan di paha dengan mengangkat sedikit tumit kaki Anda. Cara lain, Anda bisa mengarahkan badan ke depan dan memegang pergelangan kaki. Kedua cara ini sahabat bisa membuat efek gravitasi sehingga kotoran akan lebih cepat turun. Nah sahabat, selamat mencoba.
1: Inspirasi Sehat 96.

Dinding Provinsi Jawa Timur memastikan sebanyak 618.479 murid baru. Jenjang SMA, SMK, dan SLB, negeri maupun swasta akan memulai masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 secara serentak pada Senin 13 Juli 2026. Tahun ini, Dinding Jawa Timur mengusung konsep MPLS yang ramah anak, inklusif, bebas perundungan, serta bersih dari praktek perpeloncoan. Pembukaan MPLS tingkat provinsi rencananya dipusatkan di Gedung Negara Gerahadi dan diikuti sekolah-sekolah di daerah secara daring. Dua agenda penting yang akan dideklarasikan dalam pembukaan tersebut yakni deklarasi anti rokok dan rokok elektrik di lingkungan sekolah serta Gema Integritas Sekolah sebagai komitmen menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat, aman, dan jujur. Kepala Dinas Kadindik Provinsi Jawa Timur Aris Agung Paiwe menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan MPLS tahun ini wajib mengacu pada regulasi resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen. Sesuai aturan, kata Aris, MPLS hanya boleh dilaksanakan maksimal 5 hari pada pekan pertama tahun ajaran baru. Materi yang diberikan pun berfokus pada pembentukan karakter, yakni pengenalan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan program Pagi Ceria, edukasi, etika, bermedia sosial, dan penguatan karakter, pembiasaan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, dan pengenalan sistem pembelajaran, tata tertib, serta fasilitas sekolah. Aris juga mengingatkan dengan tegas bahwa guru memegang tanggung jawab penuh atas seluruh perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Pengurus OSIS maupun kakak kelas dilarang keras bertindak sebagai penyelenggara utama yang memegang kendali penuh atas siswa baru. Mereka, kakak kelas maupun OSIS, hanya berperan sebagai pendamping. Dinding Jawa Timur, lanjut Aris, juga mengharamkan adanya pungutan biaya selama MPLS serta penggunaan atribut aneh yang tidak mengedukasi. Guna mencegah kasus bullying atau perundungan, sekolah diwajibkan memperketat pengawasan guru di setiap sesi dan menyediakan kanal pengaduan yang aman serta mudah diakses. Setiap bentuk kekerasan atau intimidasi akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. OSIS justru didorong menjadi pelopor anti perundungan melalui kegiatan yang kolaboratif dan edukatif. News on the spot.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Halo, saya Dr. Adi Winoto, dokter spesialis bedah digestif. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
6: Mercury FM, informatif, inspiratif.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, pernah terpikir nggak kalau bintang yang sedang kamu lihat di langit malam sebenarnya berasal dari masa lalu? Cahaya dari bintang membutuhkan waktu untuk mencapai bumi. Meski bergerak sangat cepat, jarak antariksa yang luar biasa jauh membuat cahaya itu bisa menempuh perjalanan bertahun-tahun, bahkan jutaan tahun. Karena itulah, saat kita melihat sebuah bintang, yang terlihat bukan kondisi bintang pada detik ini, melainkan cahaya yang dipancarkan bintang tersebut sejak lama. Bahkan, dalam beberapa kasus, bintang yang cahayanya masih terlihat dari bumi bisa saja sudah meledak atau tidak lagi ada. Namun jejak cahayanya masih terus melaju di ruang angkasa hingga akhirnya sampai ke mata kita. Semakin jauh letak sebuah bintang, semakin tua pula cahaya yang kita lihat. Jadi, langit malam sebenarnya seperti mesin waktu alami yang memperlihatkan potongan sejarah alam semesta. Menurut sahabat, apa fakta luar angkasa paling mind-blowing yang pernah kamu dengar?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Zahra Hikmah, spesialis anak konsultan. Ingin memberikan tips sehat bagi orang tua, terutama yang memiliki anak alergi. Yang pertama, apabila Anda sendiri memiliki bakat alergi, maka pastikan bahwa anak Anda itu mendapatkan ASI eksklusif. Kemudian yang kedua, bila memikirkan seorang anak menderita alergi, maka lakukan deteksi dini makanan apa penyebab alergi dengan melalui eliminasi dan provokasi. Yang ketiga, untuk penghindaran makanan, sesuatu makanan misalnya telur, maka berikan penggantian yang sesuai dengan makanan yang dihindarkan sehingga tidak terjadi gangguan tumbuh kembang. Yang terakhir, ini sehubungan dengan mitos bahwa alergi makanan bisa membaik dengan usia, maka sebaiknya Anda berkonsultasi ke dokter. Jangan mencobakan makanan apabila anak Anda sudah memiliki alergi yang berat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: News on the Spot.
1: Pemkot Surabaya mulai bergerak tegas menertibkan parkir liar dan lokasi parkir yang belum menerapkan sistem pembayaran digital. Melalui operasi gabungan yang melibatkan Satpol PP, Dishub, Bapenda, DPM, PTSP, DPRKPP, serta jajaran kecamatan dan kelurahan, sebanyak 63 titik parkir telah ditertibkan. Kepala Bapenda Surabaya, Rahmat Basari, menegaskan bahwa pengelola parkir yang tidak memiliki izin dan menolak digitalisasi akan ditutup hingga memenuhi ketentuan yang berlaku. Menurutnya, digitalisasi parkir merupakan amanat Perda untuk menciptakan transaksi yang lebih transparan dan akuntabel. Dari total 3.016 wajib pajak parkir di Surabaya, sekitar 82% telah menerapkan sistem non-tunai. Namun, Pemkot masih menemukan sekitar 500 lokasi parkir yang belum terdigitalisasi, bahkan sebagian beroperasi tanpa izin. Hasil penertiban menunjukkan mayoritas pelaku usaha memilih patuh. Sebanyak 62 dari 63 lokasi yang ditindak langsung mengurus perizinan dan sistem digitalisasi parkir. Sementara satu lokasi yang tetap membandel terpaksa ditutup total. Pemkot Surabaya memastikan pengawasan akan terus dilakukan untuk mewujudkan tata kelola parkir yang tertib, transparan, dan mendukung peningkatan pendapatan asli daerah. News on the Spot.

0: yang paling hits dari Mercury FM. Follow Instagram @radiomercury96.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Ferdian Juno Hermansyah dari Komunitas Arsa Surabaya.
0: Mercury FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Tips kesehatan, yang pertama, kenali gejala serangan jantung. Apa saja gejala serangan jantung? Yang pertama, nyeri dada kiri yang disertai penjalaran ke pundak atau ke punggung atau ke rahang, kemudian diperberat dengan aktivitas dan membaik dengan istirahat. Yang kedua, sesak nafas. Yang ketiga, mual atau muntah atau nyeri di daerah ulu hati yang sebelumnya tidak pernah dialami atau tidak ada riwayat sakit lambung. Yang keempat, pingsan atau gangguan irama jantung yang dirasa tidak teratur. Jika kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, segera periksa ke dokter atau dokter jantung terdekat. Saya Dr. Anindita Premiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays. 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Halo, saya Primandono, dokter Obgyn Konsultan Onkologi dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia Cabang Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury FM Surabaya.
0: Mercury FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, tahu nggak sih? Ternyata ada fakta menarik nih tentang bendera Indonesia sangsaka merah putih. Fakta menarik itu adalah ternyata Indonesia pernah terlibat sengketa dengan Monaco gara-gara warna benderanya yang sangat mirip dan hampir identik. Bendera Indonesia dan Monaco memang punya desain berupa dua garis horizontal dengan merah di atas dan putih di bawah, sehingga sekilas tampak sama persis. Kemiripan ini pastinya bukan hasil saling meniru, karena bagi Indonesia, warna merah dan putih, akar sejarahnya berasal dari Kerajaan Majapahit yang di puncak kejayaannya berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Sedangkan bagi Monaco, warna merah dan putih adalah lambang keluarga Kerajaan Grimaldi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Monaco mengajukan keberatan resmi pada tahun 1950-an. Monaco menilai bendera Indonesia terlalu mirip dengan bendera nasional miliknya. Saat itu Monaco minta Indonesia agar mengganti desain benderanya untuk menghindari kebingungan di tingkat internasional. Tentu saja Indonesia menolak permintaan Monaco. Alasannya, karena bagi Indonesia warna merah dan putih memiliki nilai historis dan budaya yang jauh lebih tua dibandingkan Monaco. Indonesia menekankan tidak ada aturan internasional yang melarang dua negara memiliki bendera dengan warna yang sama. Tapi untungnya sahabat, meski sempat ada ketegangan, sengketa ini tidak berkembang menjadi konflik besar. Indonesia dan Monaco akhirnya menemukan solusi damai melalui jalur diplomasi. Kedua negara sepakat, ada perbedaan utama pada aspek dimensi atau rasio bendera. Bendera Indonesia memiliki rasio panjang dan lebar 2:3. Monaco menggunakan rasio yang lebih mendekati persegi, yaitu 4:5. Perbedaan ini cukup untuk membedakan kedua bendera dalam konteks resmi internasional, meskipun secara warna tetap identik. Nah sahabat, sengketa bendera antara Indonesia dan Monaco mungkin terdengar sepele, tapi sesungguhnya menyimpan pelajaran penting tentang identitas dan diplomasi. Dengan memilih jalan damai, kedua negara akhirnya berhasil menjaga martabat masing-masing. Hingga kini, bendera Indonesia dan Monaco tetap berkibar dengan bangga, menjadi simbol unik dari sejarah yang berbeda, tapi saling berdampingan.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, kota besar memaksa kita menjalankan semua hal termasuk pekerjaan dengan gaya yang menyebabkan tingginya tingkat stres. Padahal kondisi ini bisa meningkatkan faktor risiko seseorang terkena serangan jantung. Ini disampaikan oleh spesialis jantung Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Dr. Dr. Anwar Santoso yang mengatakan penyakit jantung itu banyak macamnya. Biasanya yang dikaitkan dengan serangan jantung itu adalah jantung koroner. Ada beberapa pekerjaan sahabat yang bisa menyebabkan serangan jantung. Pekerjaan yang terpapar asap rokok, pekerjaan yang terpapar polusi udara, pekerjaan yang tingkat stresnya tinggi, hidup di kota besar dengan tingkat stres yang juga tinggi. Menurut Dr. Anwar, gejala yang utama muncul saat serangan jantung adalah sakit di dada bagian tengah yang berlangsung lebih dari 15 menit secara menetap dan terjadinya dadakan.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengarin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Reni dari Kema Indonesia.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, buah nangka disebut sebagai salah satu buah paling baik dalam membunuh kanker. Penelitian menunjukkan buah nangka berkhasiat mengobati kanker ganas seperti kanker kolorektal. Buah ini juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh penderita kanker. Buah berwarna kuning ini atau nangka kaya akan nutrisi yang baik untuk menangkal kanker. Nangka mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang tinggi. Dalam sebuah nangka terdapat vitamin A, C, dan B6, riboflavin, magnesium, kalium, tembaga, dan mangan. Nangka sahabat dapat menangkal kanker karena mengandung zat fitokimia seperti flavonoid, saponin, dan tanin. Menurut American Cancer Institute for Cancer, fitokimia memiliki sifat antioksidan yang dapat membantu melawan efek radikal bebas. Radikal bebas dapat merusak sel yang menyebabkan berbagai penyakit kronis termasuk kanker. Fitokimia dalam nangka juga dapat mencegah pertumbuhan pembuluh darah di sekitar kanker sehingga menghambat pertumbuhan sel kanker. Dikutip dari Medical News Today, penelitian menunjukkan bahwa ekstrak biji nangka dapat menghambat pertumbuhan pembuluh darah yang diinduksi dalam embrio ayam. Peneliti lantas menyimpulkan kombinasi flavonoid, saponin, dan tanin yang semuanya ada dalam buah nangka memiliki potensi untuk menjadi terapi anti kanker di masa depan. Sahabat, dikutip dari Healthline, vitamin C dalam buah nangka juga berperan sebagai antioksidan yang mencegah inflamasi atau radang yang dapat berujung pada penyakit kronis seperti jantung dan juga kanker. Selain mencegah kanker, buah nangka juga baik untuk mencegah kadar kolesterol, tekanan darah, gula darah, dan kesehatan pencernaan.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: News on the Spot.
1: Ribuan kursi SMP di Surabaya ternyata masih tersedia meski banyak orang tua mengeluhkan anaknya tidak lolos masuk sekolah negeri. Komisi D DPRD Kota Surabaya meminta masyarakat tidak terpaku pada SMP negeri dan segera memanfaatkan jalur pendaftaran sekolah swasta yang masih terbuka. Anggota Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wirawati menyebut total daya tampung SMP negeri dan swasta mencapai sekitar 42 ribu siswa. Sementara jumlah peserta didik yang tervalidasi saat ini baru berkisar 28 hingga 30 ribu siswa. Artinya, masih tersedia ribuan kursi yang bisa dimanfaatkan. Menurut Ajeng, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai skema bantuan bagi keluarga kurang mampu, termasuk jalur afirmasi dan program pendidikan daerah atau POPDA. Bahkan, setiap sekolah swasta wajib menyediakan kuota minimal 5% bagi siswa dari keluarga miskin. Komisi D menilai persoalan yang terjadi setiap tahun bukan semata kurangnya kursi sekolah, melainkan penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu yang dianggap favorit. DPRD pun mendorong Dinas Pendidikan terus memperbarui informasi kuota sekolah swasta yang masih tersedia serta mempercepat operasional 2 SMP negeri baru yang ditargetkan mulai menerima siswa pada tahun 2027. News on the Spot.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury. Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Halo, saya Syaharani. Jangan lupa dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
5: Mercury FM,
6: info aktual dan lagu hits.

0: tips langkah penting untuk menjaga kesehatan pendengaran, yaitu jangan lupa bila ada telinga yang bermasalah, misal keluar kotoran atau gatal atau ada sesuatu yang menyebabkan pendengaran menurun, maka segera untuk memeriksakan secara dini. Juga bayi baru lahir sebaiknya dideteksi gangguan pendengaran sejak dini. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, saat mengalami luka bakar, sangat wajib mencari bantuan medis sesegera mungkin. Tapi luka bakar ringan dapat kita atasi dengan pengobatan alami. Pertama, dengan menggunakan air dingin. Caranya, dengan mendinginkan area kulit yang terbakar di bawah air mengalir yang dingin. Ini harus Anda lakukan sekitar 10 hingga 15 menit atau sampai rasa sakitnya sedikit berkurang. Atau Anda bisa meredam area yang terbakar langsung ke dalam air dingin atau kompres dengan air dingin. Tapi ingat, jangan menaruh es secara langsung setelah cedera.

0: Sebab tujuan utama dari mendinginkan area kulit yang terbakar adalah untuk mengurangi pembengkakan dengan mengusir panas dari kulit. Luka bakar juga bisa diobati dengan daun pisang. Ini karena daun pisang memiliki sifat antiinflamasi dan antimikroba. Daun pisang juga mengandung tanin, getah, dan glikosida iridoid. Cara mengobati luka bakar dengan daun pisang, dengan menghancurkan daun pisang hingga halus, lalu tempelkan langsung di atas kulit yang mengalami luka bakar. Selanjutnya, luka bakar bisa diobati dengan menggunakan cuka. Dalam cuka terdapat kandungan antiseptik dan astringen sehingga membantu mencegah segala jenis infeksi pada area yang terbakar. Cara penggunaannya, larutkan cuka ke dalam air, lalu rendam kain bersih ke dalam larutan cuka dan balut luka bakar dengan kain. Berikutnya, luka bakar bisa diobati dengan madu. Menurut penelitian, mengoleskan madu pada luka bakar dapat mempercepat penyembuhan dan mengurangi rasa sakit. Ini karena madu dapat membantu mengeluarkan cairan dari dalam jaringan tubuh, sehingga mampu membersihkan luka dengan efektif. Sebagai alternatif, Anda juga bisa mengoleskan madu menggunakan selembar kain atau perban steril. Yang terakhir, dengan menggunakan minyak lavender. Caranya, oleskan minyak lavender pada area yang terbakar. Kegunaan utama minyak lavender untuk mencegah rasa sakit yang menyengat, serta untuk melindungi lapisan dalam kulit di sekitar area yang terbakar.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, jangan lupa untuk selalu jaga lingkungan mulai dari diri sendiri, tetap berkomitmen dari hal yang paling sederhana. Bersama saya, Tobing dari Art Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
1: Streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkurifm.id.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, orang tua seringkali menggelitik anak-anaknya agar mereka tertawa terbahak-bahak. Sebab rasa geli yang muncul akan langsung membuat si kecil bereaksi lucu. Tapi sahabat, tahukah Anda kalau ternyata menggelitik merupakan kebiasaan buruk yang harus dihentikan? Ya sahabat, tak banyak yang tahu kebiasaan menggelitik anak bisa menimbulkan efek negatif dan tidak dianjurkan. Tawa karena geli ini seperti ilusi, anak seperti menikmatinya, padahal sebenarnya tidak. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di University of California pada 1997, para ilmuwan menemukan bahwa menggelitik tidak menciptakan perasaan bahagia yang sama seperti yang diciptakan ketika seseorang mentertawakan lelucon lucu. Menggelitik hanya menciptakan ilusi lahiriah bahwa seseorang sedang tertawa. Anak sahabat yang digelitik kehilangan kendali dirinya. Perjuangan untuk mendapatkan kendali bisa jadi hal sangat sulit bagi anak dan bisa meninggalkan kenangan yang tidak menyenangkan seumur hidup. Ketika orang dewasa menggelitik anak-anak, mereka kebanyakan bermaksud bersenang-senang. Menurut Dr. Richard Alexander, Profesor Biologi Evolusi di University of Michigan, menggelitik bisa menjadi bentuk dominasi, dan tawa yang mengikuti adalah cara untuk menunjukkan kepatuhan. Menggelitik, menurut Dr. Richard Alexander, dapat menyebabkan tawa yang tidak terkendali dan sulit untuk dihentikan. Sahabat, tawa yang disebabkan oleh gelitik terus-menerus dapat mencapai titik di mana orang yang digelitik tidak lagi bisa bernafas dengan benar. Anak juga jadi mengalami sesak nafas dan bisa membahayakan kesehatannya, sahabat.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, cuaca yang tidak menentu membuat sebagian orang mudah terserang penyakit. Meski sedang mengalami keluhan penyakit, Anda sebaiknya tidak sembarangan minum obat. Salah satunya, minum antibiotik. Faustin Raharja, dokter umum Rumah Sakit Umum Siloam Lipo Village mengatakan, banyak penyakit umum yang tidak memerlukan antibiotik. Sehingga Anda tidak perlu buru-buru membeli antibiotik dan mengonsumsinya, apalagi tanpa resep dari dokter. Beberapa penyakit sehari-hari yang disebabkan oleh virus seperti batuk, pilek, diare, cacar air, atau gatal-gatal alergi tidak memerlukan antibiotik. Antibiotik adalah jenis obat keras yang memerlukan resep dokter. Jangan pernah mengonsumsi tanpa anjuran dokter. Penyalahgunaan antibiotik dapat berakibat fatal bagi kesehatan. Anda bisa mengalami resistensi antibiotik yang menyebabkan bakteri menjadi kebal dan Anda menjadi sulit untuk disembuhkan.

Merah darah membanjiri ibu pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarah.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Owi dari WWF Surabaya.
5: Mercury FM,
6: info aktual dan lagu hits.
7: Mana?

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Putri Hendria Wardani, spesialis kulit dan kelamin dari IDI Cabang Surabaya. Tips sehat untuk memilih dan menggunakan skincare yang baik dan benar adalah harus disesuaikan dengan tipe atau jenis kulit atau bila ada masalah kulit lainnya. Jadi sangat penting untuk bertemu dengan dokter spesialis kulit dan kelamin bila ada keluhan di kulit.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Transplantasi kornea adalah prosedur penggantian lapisan kornea yang keruh dengan yang jernih dari donor kornea. Satu donor kornea di dunia ini direbut oleh 70 orang pasien. Oleh karena itu, mari kita menjadi chaldon atau calon donor kornea. Saya, Dr. Dini Dharma Widyarini, spesialis mata konsultan kornea dan bedah refraksi dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
4: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
3: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Halo, saya Dr. Ardityo Rahmat Ardiani, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Islam Ahmad Yani Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, rokok elektrik atau vape ini sudah diketahui bisa mengubah struktur otak dan mempercepat penuaannya. Sebuah studi mengatakan, asap dari rokok elektrik bisa memicu respon stres dalam sel induk saraf. Penelitian yang dilakukan oleh University of California menemukan cairan untuk vape bisa menyebabkan mitochondrial hyperfusion yang diinduksi stres. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal iScience mengatakan kalau stres bisa menyebabkan kematian sel atau penyakit. Selain itu, sahabat, sel-sel yang rusak bisa mempercepat penuaan dan meningkatkan risiko penyakit neurodegeneratif dan kerusakan otak permanen. Para peneliti juga mencatat kaum muda dan wanita hamil berisiko lebih tinggi kena dampak negatif dari rokok elektrik. Untuk anak-anak dan remaja, tim mengatakan nikotin dengan mudah mempengaruhi fungsi mereka karena otak mereka masih dalam tahap perkembangan. Selain nikotin, sahabat Merkuri, alat ini juga mengandung zat berbahaya yang bisa menyebabkan penyakit paru-paru dan juga bahan kimia yang bisa menyebabkan kanker.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo, saya Dr. Karel Ramli, spesialis penyakit dalam Finasim dari Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat, mah atau gastritis bisa dialami pria dan wanita. Di seluruh dunia, kejadian mah menimpa sebanyak 1,8 hingga 2,1 juta orang setiap tahun. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan di Indonesia, mah diderita kurang lebih 40,8% masyarakat. Dan ternyata, sahabat, wanita lebih rentan terkena mah. Saat stres, wanita cenderung memiliki pola makan yang berantakan, seperti melewatkan jam makan atau makan sembarangan tanpa memikirkan kandungan gizinya. Inilah yang menyebabkan gangguan pencernaan lebih beresiko pada wanita. Meskipun wanita diketahui lebih rentan terkena mah, tapi bukan berarti para pria bisa bernafas lega dan menganggap mah bukanlah sebuah ancaman. Untuk mencegah terjadinya mah, Dr. Sarah Alice Wijono, MRes, merekomendasikan beberapa hal. Yang pertama, hindari makanan pedas terlalu asam dan yang mengandung gas seperti kol, sawi, dan minuman bersoda. Kedua, batasi atau hindari konsumsi coklat, keju, kopi, atau teh. Ketiga, makan sedikit-sedikit tapi sering, tujuannya untuk menjaga lambung agar tetap terisi. Keempat, usahakan untuk tidak terlambat makan dan konsumsi lebih banyak sayur, buah, serta pilih karbohidrat kompleks dan lemak yang sehat. Selain itu yang terpenting adalah hindari stres berlebihan. Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Nah sahabat, siapa di antara Anda yang pecinta kopi dan hampir minum kopi tiap hari? Nah tapi sudah tahu belum cara minum kopi yang sehat? Yuk ikutin caranya. Untuk cara yang pertama adalah waktu meminum kopinya sahabat. Dianjurkan untuk minum kopi tidak lebih dari jam 2 siang. Kenapa? Karena kafein yang terkandung dalam kopi akan membuat kita terjaga selama beraktivitas. Dan ternyata sahabat, kalau kita meminumnya setelah jam 2 siang, hal itu bisa menyebabkan gangguan pada irama tidur kita ketika malam hari. Nah, untuk cara yang kedua, jangan memasukkan gula ataupun pemanis buatan pada kopi kita, sahabat. Seberapa banyak gula maupun pemanis buatan yang ada di dalamnya? Padahal, jika kita meminumnya terlalu banyak kandungan gula, maka akan menyebabkan peningkatan kadar gula dalam darah, sehingga meningkatkan juga resiko terjadinya penyakit diabetes maupun obesitas. Nah, untuk cara sehat yang ketiga meminum kopi, yaitu pemberian pemanis pada kopi. Ini kalau kopi Anda terlalu pahit, sebagai pemanisnya bisa ditambahkan cinnamon atau bubuk kayu manis. Tapi ingat sahabat, harus yang alami, di mana kandungan kayu manis ini bisa membantu menurunkan kadar gula darah, kolesterol maupun trigliserida. Untuk cara keempat minum kopi yang sehat, untuk memberikan rasa pada kopi, sebaiknya hindarilah penggunaan creamer. Karena ditakutkan kandungan kimia maupun pengawet di dalamnya bisa memberikan efek negatif bagi tubuh jika dikonsumsi berlebihan. Untuk itu, sebagai pengganti rasa pada kopi, gunakanlah kokoa, di mana kokoa yang alami memiliki kandungan yang tinggi akan antioksidan dan berfungsi baik untuk tubuh kita, sahabat. Nah, sahabat, untuk yang kelima cara sehat meminum kopi yaitu pilihlah biji kopi organik. Sahabat, pastikan pilihlah biji kopi yang organik, yang bebas dari pestisida dan racun, yang jika dikonsumsi berlebihan bisa memberikan efek negatif bagi tubuh kita, sahabat. Kemudian cara terakhir minum kopi yang sehat yaitu hindari minum kopi saat perut kosong. Pastikan sahabat untuk tidak meminum kopi dalam keadaan perut kosong. Ini karena kandungan asam dari beberapa jenis kopi ditakutkan bisa mengganggu sistem pencernaan kita yang menyebabkan nyeri pada perut kita, sahabat.
0: Inspirasi Sehat 96.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Tips langkah penting untuk menjaga kesehatan pendengaran yaitu jangan lupa bila ada telinga yang bermasalah, misal keluar kotoran atau gatal atau ada sesuatu yang menyebabkan pendengaran menurun, maka segera untuk memeriksakan secara dini. Juga bayi baru lahir sebaiknya dideteksi gangguan pendengaran sejak dini. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo, saya Edward Kusuma, dokter spesialis anestesi konsultan intensive care. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, mungkin selama ini Anda tidak terlalu memperhatikan keberadaan tai lalat yang menempel pada tubuh. Sementara sebuah laporan dari Globokan 2020 menyebutkan, kanker kulit menempati peringkat ke-25 penyebab kematian di Indonesia. Sehingga laporan ini menyarankan agar kita peduli dengan tai lalat serta mengenali ciri tai lalat sehat dan tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit. Ciri-ciri tai lalat yang sehat, warna yang timbul hanya satu dan tidak menimbulkan keluhan. Sementara ciri-ciri tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit, warnanya lebih dari satu, bentuknya tidak simetris dan tepinya tidak merata. Tai lalat yang menjadi indikator kanker kulit juga cenderung mudah terluka, terutama ketika terkena radiasi sinar matahari, UVA dan UVB. Jadi sahabat, kalau Anda menemukan indikator itu, wajib periksa ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Tujuannya agar dapat terdeteksi secara lebih jelas apakah ada indikator kanker kulit atau bukan.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Sotia dari Mavindo Surabaya Raya.
5: Mercury FM,
6: info aktual dan lagu hits.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Universitas Indonesia, Dr. Dian Zamroni, SPJPK, mengatakan jangan anggap remeh gejala masuk angin, karena bisa saja masuk angin adalah gejala serangan jantung. Menurut Dr. Dian, para penderita biasanya hanya merasa nyeri pada ulu hati, dan kalau hal itu terjadi, maka penderita harusnya memperlakukan itu sebagai serangan jantung. Ketika mengalami gejala masuk angin, penderita harus segera memeriksakan diri ke rumah sakit terdekat. Selain itu disarankan untuk memeriksa kondisi jantung dengan EKG atau elektrokardiogram, dan bisa juga memeriksakan enzim jantung. Dr. Dian tidak menyarankan gejala masuk angin disembuhkan dengan kerokan, karena kerokan tidak bisa mengobati serangan jantung. Kerokan itu justru akan membuat penderita lupa menangani potensi serangan jantung. Karena dengan kerokan, pembuluh darah sedikit melebar, ada endorfin beredar. Seolah-olah kesannya sudah enakan, padahal belum tentu. Jadi, kalau sering masuk angin dan ada nyeri di ulu hati, sahabat, maka langsung periksakan diri Anda ke dokter. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Rizky Pranadian. Saya dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, selama ini masih banyak orang yang tidak sadar pentingnya menjaga tubuh itu tetap sehat supaya tidak perlu mengkonsumsi obat yang harganya ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Tapi sayang, banyak orang yang mengabaikan kondisi fisik tubuhnya dan tidak tahu dirinya itu sedang sakit, hingga akhirnya kondisi tubuhnya semakin memburuk. Tubuh sebenarnya memberikan tanda atau sinyal kalau tubuh kita itu akan sakit, sahabat. Lalu bagaimana sebenarnya tanda-tanda tubuh kita sedang memberikan sinyal kalau sedang sakit? Yang pertama adalah perut kita kembung. Kalau Anda terus-menerus kembung, mungkin bukan hanya gas, tapi bisa jadi itu adalah pertanda penyakit serius seperti alergi makanan, bisul perut, bahkan kanker usus besar. Kemudian kelelahan, sahabat. Kalau Anda merasa lelah tanpa alasan apapun, Anda tidak boleh menganggapnya enteng loh. Karena itu bisa jadi merupakan indikasi beberapa penyakit, mulai dari anemia sampai kanker. Kalau Anda punya bau mulut, bahkan dengan kebersihan mulut yang baik, itu bisa menunjukkan kondisi yang dikenal sebagai halitosis, atau bahkan bisa menjadi sinusitis. Masih ada lagi tanda-tanda yang lain, sahabat, yaitu sakit kepala konstan. Kalau Anda mengalami sakit kepala secara teratur, jangan berpikir bahwa ini adalah masalah sederhana yang akan hilang, karena bisa mengindikasikan keseluruhan jenis penyakit, mulai dari gangguan pencernaan hingga tumor otak. Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Tobing.
1: Dan Ilham.
0: Dari Art Hour Surabaya.
2: Mercury FM.
3: Info aktual dan lagu hits.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, jantung adalah salah satu organ vital dalam tubuh. Kalau jantung kita bermasalah, dipastikan organ tubuh lain juga terganggu. Nah, berikut ini ada tips sederhana agar jantung kita selalu sehat. Pertama, tidur yang cukup. Jam tidur yang ideal adalah sekitar 7-8 jam per hari. Orang yang kurang tidur lebih beresiko terkena serangan jantung dan stroke. Ini terjadi akibat penumpukan mineral kalsium yang ada dalam pembuluh darah. Cara sederhana lainnya untuk menjaga kesehatan jantung adalah dengan berjemur di pagi hari. Ini karena vitamin D yang didapatkan dari berjemur di bawah sinar matahari dapat mengurangi plak di pembuluh darah. Anda bisa berjemur selama setengah jam. Selanjutnya adalah makan coklat. Coklat yang dimaksud di sini adalah yang mengandung 70% kokoa. Sebab coklat jenis ini mengandung flavonoid dan magnesium yang bisa menurunkan kadar kolesterol jahat, sehingga dapat mengalami radikal bebas yang merusak dinding arteri jantung. Cara sederhana lain untuk menjaga kesehatan jantung adalah melakukan olahraga. Anda tidak harus berolahraga yang berat, tapi cukup berolahraga dengan cara yang simple, seperti jalan cepat, renang, bersepeda, dan jogging. Anda harus melakukannya secara rutin sebab akan membuat kadar kolesterol baik dalam darah akan meningkat sehingga resiko serangan jantung bisa dihindari.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo, saya Primandono, dokter Obgyn Konsultan Onkologi dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia Cabang Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri FM Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Putri Hendriawardani, spesialis kulit dan kelamin dari IDI Cabang Surabaya. Tips sehat untuk memilih dan menggunakan skincare yang baik dan benar adalah harus disesuaikan dengan tipe atau jenis kulit atau bila ada masalah kulit lainnya. Jadi sangat penting untuk bertemu dengan dokter spesialis kulit dan kelamin bila ada keluhan di kulit.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: News on the spot, sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercury96.

Kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, jantung adalah organ terpenting dalam tubuh manusia dan punya ukuran sebesar kepalan tangan. Jantung ini berfungsi memompa dan menyebarkan darah dengan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Kelainan yang terjadi pada jantung disebut penyakit jantung koroner. Gejala penyakit jantung itu diantaranya adalah detak jantung yang tidak beraturan, mudah lelah, nafas terasa berat, sulit tidur, berdebar karena sesuatu yang tidak pasti. Penyakit jantung koroner ini terjadi kalau aliran darah ke jantung terhambat oleh lemak. Penimbunan lemak di dalam arteri jantung ini dikenal dengan aterosklerosis, yang merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner. Aterosklerosis, sahabat, bisa mengurangi suplai darah ke jantung dan menyebabkan terbentuknya penggumpalan darah. Kalau ini terjadi, maka aliran darah ke jantung akan terblokir sepenuhnya dan serangan jantung bisa terjadi. Faktor pemicunya diantaranya adalah kolesterol yang tinggi, merokok, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Penyakit jantung yang tidak segera ditangani akan mengakibatkan komplikasi yang bisa menghilangkan nyawa seseorang. Ketika jantung tidak menerima suplai darah yang cukup untuk memompa darah, maka kinerja jantung pun akan menurun. Kondisi ini dikenal sebagai gagal jantung dan bisa terjadi secara tiba-tiba maupun bertahap. Ada beberapa cara untuk pencegahan penyakit jantung yang bisa dilakukan, sahabat. Di antaranya adalah menerapkan pola hidup sehat dengan mengurangi makanan berkolesterol tinggi dan olahraga secara rutin.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Ardityo Rahmat Ardiani, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Islam Ahmad Yani Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM. Info aktual dan lagu hits.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, penyakit kurap atau yang biasa disebut kadas adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur. Penyakit ini ditandai dengan adanya area bersisik di permukaan kulit yang mungkin berwarna kemerahan

0: dan terasa gatal. Area bersisik ini lama-lama berkembang dan meluas serta membentuk pola lingkaran. Bagian dalam lingkaran ini bisa terlihat bersih tanpa ruam, bersisik atau memiliki bintil berwarna merah. Kurap bukan penyakit yang berbahaya dan dapat dicegah serta dapat ditangani dengan mudah. Nah, berikut ini adalah tips cara mengobati dan mencegah penyakit kurap. Kurap bisa ditangani dengan menggunakan salep anti jamur yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Salep ini biasanya mengandung clotrimazole atau miconazole. Kalau setelah 2 minggu diobati kurap masih membandel, segeralah berkonsultasi dengan dokter agar diberi obat yang lebih kuat. Setelah sembuh dari kurap, lakukan beberapa hal untuk mencegah kurap datang kembali. Caranya mengurangi resiko penularan penyakit kurap, yaitu dengan menjaga kebersihan tubuh serta menjaga tubuh tetap kering. Selanjutnya, tidak menggunakan barang pribadi berbarengan serta selalu menjaga kebersihan peliharaan dan hindari hewan yang terinfeksi.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Yeah. What up, Mom?

0: Sahabat Merkuri, ayo naik kereta untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan raya. Saya Yan Ardiansah dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Tips kesehatan. Ginjal adalah organ yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia agar tetap sehat. Dan untuk menjaga kesehatan organ ginjal yang harus dilakukan adalah 1. Tetap fit dan bugar. 2. Kontrol gula darah tetap normal. 3. Kontrol tekanan darah. 4. Makan sehat dan jaga berat badan. 5. Asupan cairan 1,5 hingga 2 liter air per hari. 6. Hindari merokok. 7. Konsumsi obat-obatan sesuai anjuran dokter. Dan yang ke-8, cek fungsi ginjal, baik pemeriksaan darah maupun kencing. Saya Dr. Ardityo Rahmat Ardiani, spesialis penyakit dalam. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sahabat Merkuri, jangan lupa untuk selalu jaga lingkungan mulai dari diri sendiri, tetap berkomitmen dari hal yang paling sederhana bersama saya, Tobing dari Art Hour Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
5: Merkuri FM,
6: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, menurut sebuah penelitian, dalam setiap harinya manusia bisa bermimpi 4-5 kali dalam sehari. Cuma kadang-kadang kita tidak pernah ingat apa saja yang telah kita mimpikan pada saat tidur. Tapi tahukah Anda, mimpi ternyata tidak hanya sekedar bunganya orang tidur, karena ternyata mimpi memiliki banyak manfaat kesehatan. Pertama, mimpi dapat mengurangi stres, sebab mimpi adalah media untuk mengeluarkan emosi terpendam dengan cara yang aman. Kedua, mimpi dapat membuat tidur kita menjadi lebih nyenyak. Manusia membutuhkan berbagai langkah untuk bisa tidur nyenyak, dan salah satunya adalah dengan mimpi. Mimpi juga dapat membantu mengingat. Contohnya, terkadang setiap malam sebelum tidur, kita suka mengingat kejadian di hari itu dan berusaha supaya kejadian tersebut tercatat di memori kita. Nah, di sini mimpi bisa membantu memindahkan kejadian tadi ke dalam memori kita secara tidak sadar. Mimpi dapat menghentikan kerusakan otak. Para ilmuwan percaya otak kita membutuhkan mimpi setiap malamnya untuk menghentikan kerusakan otak secara psikologis. Otak kita di malam hari sudah sibuk melakukan penyelihan dan pengarsipan memori gambar dan emosi untuk menjaga agar semuanya berjalan dengan baik.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Halo, saya Dr. Ulfa Holili, SPPD KGH. Para Sobat Merkuri, jangan lupa untuk dengerin Rumah Sehat Surabaya. Hanya ada di Radio Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, di antara Anda pasti pernah melakukan hal yang satu ini. Pernahkah Anda langsung memakai baju baru tanpa mencucinya terlebih dulu? Kalau pernah sahabat atau bahkan sering, sudah saatnya Anda berhenti melakukan kebiasaan buruk ini. Kenapa? Karena sahabat, tanpa disadari, kebiasaan ini bisa membuat Anda terinfeksi jamur dan iritasi kulit. Pakaian baru yang tidak dicuci sangat mungkin menjadi sarang bakteri, jamur, dan juga kutu untuk berkembang. Belum lagi dengan adanya bahan kimia yang menempel di baju baru itu. Nah sahabat, pada saat pakaian dikirim dari pabrik menuju toko, biasanya paket berisi pakaian itu diberi bahan kimia supaya jamur tidak tumbuh selama proses pengiriman. Salah satunya adalah dengan resin formaldehyde yang dipakai untuk mencegah pertumbuhan jamur dan menjaga supaya pakaian tidak mudah kusut. Bahan kimia ini sahabat bisa menimbulkan reaksi di kulit seperti eksim yang membuat kulit merah-merah, gatal, dan juga bersisik. Selain bahan kimia tadi, di beberapa pakaian juga bisa terdapat azoanilin atau zat pewarna pakaian yang bisa menimbulkan reaksi alergi untuk kulit sensitif. Nah, untuk itu sahabat, jangan lupa untuk mencuci bersih terlebih dulu baju baru sebelum dipakai.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, jangan malu untuk bersedekah sedikit. Gak apa-apa sedikit, asal kontinu dibandingkan tidak sama sekali. Bersama saya Siska dari Komunitas Jumat Berbagi, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Halo, saya Dr. Herdiani Sulistyo Putri, spesialis anestesi FIPM dari ID Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: merencanakan liburan tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, Anda punya keluhan dengan asam lambung? Saat tidur, bagaimana posisi tidur Anda? Penderita asam lambung sering tidak menyadari kalau posisi tidur punya kaitan erat dengan naiknya asam lambung. Sehingga pasien asam lambung disarankan memperhatikan cara tidur yang tepat untuk mencegah naiknya asam lambung. Mengutip dari laman Sleep Foundation, ada beberapa posisi tidur untuk mencegah naiknya asam lambung. Yang pertama, saat tidur miringlah ke kiri. Posisi ini dapat membantu mengurangi asam lambung naik. Posisi ini membuat sphincter esofagus bagian bawah berada di atas tingkat asam lambung. Artinya, membuat reflux jadi lebih sulit naik ke kerongkongan. Yang kedua, tidurlah dengan posisi bantal tinggi. Ini bertujuan agar asam lambung tidak naik ke kerongkongan. Posisi kepala yang disanggah dengan bantal tinggi juga memudahkan cairan asam yang naik kembali turun ke perut. Yang ketiga, jangan tidur miring ke kanan. Karena posisi ini dapat merelaksasi otot sphincter sehingga meningkatkan resiko refluks menjadi lebih tinggi. Yang terakhir, jangan tidur terlentang. Beberapa penelitian menemukan posisi tidur terlentang dengan posisi kepala, leher, dan tulang belakang yang sejajar dapat memperparah kondisi naiknya asam lambung. Dan mengutip The Sleep Doctor, berbaring terlentang tanpa menggunakan bantal di kepala membuat refluks lebih mudah terjadi, bahkan dapat menyebabkan Anda terbangun dan tersedak refluks.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Untuk mencegah jangan sampai pendengaran kita terganggu karena kebisingan atau bunyi-bunyi yang terlalu keras, maka sebaiknya kalau kita mendengarkan suara atau bunyi dari headset atau handphone sebaiknya tidak lebih dari 60% volume dalam waktu tidak lebih dari 60 menit. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits. Just Blaze.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Halo sahabat Merkuri, saya Aswar dari komunitas Mata Hati. Jangan lupa dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
5: Merkuri FM,
6: info aktual dan lagu hits.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arif Andi Pambudi, SPUG. Kali ini ingin memberikan sedikit tips mengenai bagaimana mempersiapkan momongan. Yang pertama, bagi para pasangan suami istri atau pasangan menikah yang masih muda, baiknya untuk mengkonsultasikan bagaimana kondisi reproduksinya. Yang kedua, pada pasangan yang sudah masuki kriteria infertilitas, yaitu yang telah menikah lebih dari 1 tahun, baiknya untuk melakukan konsultasi yang bertujuan untuk melihat faktor penyebab apa masih belumnya mendapatkan momongan tersebut. Dan yang ketiga, dalam melakukan konsultasi, bahwa faktor penyebab infertilitas itu tidak hanya pada wanita saja, tetapi pada pria pun juga memiliki 40% angka kejadian infertilitas. Dan yang terakhir, lifestyle perlu dibangun, yaitu berat badan perlu dipantau, kemudian nutrisi yang sehat, dan olahraga teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Mercury, saya Jeffrey Lim dari Asosiasi Pengusaha Perlengkapan Pernikahan AP3. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Banyak orang mengidentikan menangis sebagai tanda orang yang lemah. Sebenarnya, sahabat, menangis itu adalah salah satu bentuk luapan emosi. Dan menangis juga menyimpan sejumlah manfaat tidak terduga untuk kesehatan. Pertama, bisa membersihkan racun. Melalui air mata, sebenarnya racun dalam tubuh bisa dikeluarkan ketika seseorang menangis. Kedua, bisa menguatkan diri. Menangis bisa menjadi luapan segala emosi negatif karena setelah menangis, hati pun bisa lebih kuat dan tegar. Ketiga, membuat rileks. Menangis bisa membuat tubuh mengeluarkan hormon endorfin dan membuat orang lebih lega. Keempat, menyehatkan jantung. Sebuah penelitian menyebut mengekspresikan rasa sakit dengan menangis bisa membuat seseorang beresiko rendah terkena penyakit jantung. Jadi, sahabat, jangan takut untuk meluapkan emosi Anda melalui tangisan. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Adi Winoto, dokter spesialis bedah digestif. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, informatif, inspiratif.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: tips sehat seputar menjaga kesehatan reproduksi adalah, satu, jangan sepelekan pada kasus-kasus infertilitas primer, yaitu telah menikah kurang lebih selama 1 tahun dengan berhubungan teratur tapi masih belum punya hubungan, maka sebaiknya untuk dikonsultasikan. Dan yang kedua, tips yang kedua untuk pada pasangan yang akan menikah atau pada pasangan-pasangan muda, ya, untuk mendeteksi adanya kelainan-kelainan pada organ reproduksinya, terutama yang berkaitan dengan kesuburan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Oke, sahabat Merkuri, di sini kami dari Global Wish Youth Surabaya memberikan satu value penting di mana bagi khususnya seluruh pemuda ya, di sini khususnya pemuda untuk saling menjaga perdamaian karena memang yang kita ketahui bersama kita tidak bisa menutup atau memungkiri bahwasanya memang kita banyak sekali perbedaan-perbedaan dan di situ kita harus bersatu yang di mana tujuannya satu yakni untuk bangsa dan negara itu sendiri. Bersama saya Yulia Fitri dari Global Physio Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
4: Mercury FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Halo, saya Dr. Ulfa Holili, SPPD KGH. Para sobat Merkuri, jangan lupa untuk dengerin Rumah Sehat Surabaya. Hanya ada di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Hai semua, saya Dr. Prastuti Astawulaningrum, spesialis paru. Saya akan membagikan tips sehat untuk yang hidup di perkotaan. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang hidup di perkotaan agar tetap bisa mempunyai paru-paru yang sehat. Yang pertama adalah dengan penggunaan masker yang baik dan benar. Kemudian menjaga kesehatan kita dengan cara tidak usah merokok. Dan yang ketiga adalah melakukan vaksinasi influenza apabila diperlukan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ade Asik dari Asik Educare.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, wortel telah diketahui mempunyai banyak manfaat dan disebut sebagai makanan super untuk tubuh karena kandungan baiknya. Salah satu manfaat ajaib wortel adalah memperbaiki penglihatan karena kandungan vitamin A-nya yang cukup tinggi. Tapi, sahabat, tahukah Anda, ternyata wortel tidak hanya baik untuk kesehatan mata, tapi juga bisa menurunkan resiko kanker. Karena wortel mengandung banyak antioksidan yang bisa membantu mengurangi resiko kanker. Bukti menunjukkan bahwa makan lebih banyak buah dan sayuran yang kaya antioksidan, seperti wortel, bisa membantu mengurangi resiko kanker dan penyakit kardiovaskular. WebMD menuliskan, wortel mengandung beta-karoten yang bisa melindungi selaput sel dari kerusakan toksin serta memperlambat pertumbuhan sel kanker. Selain itu, wortel juga mengandung vitamin dan fitokimia lain yang bisa melindungi diri dari resiko kanker payudara, kanker mulut, faring, laring, kerongkongan, dan kanker perut. Selain itu, sahabat, meminum jus wortel secara rutin juga dianggap mampu membunuh sel-sel leukemia dan menghambat perkembangannya. Jadi, jangan malas makan wortel ya, sahabat. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Ola dari Trashbag Community, Komunitas Peduli Sampah Gunung Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Ingin pagi Anda lebih bersemangat dengan beragam informasi? Mercury Morning Show, pilihannya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, santan kelapa ternyata tidak hanya bisa digunakan sebagai pelengkap bahan masakan, karena santan ternyata juga memiliki manfaat kesehatan, terutama untuk kesehatan rambut. Santan kelapa dapat memperkuat batang rambut. Ini karena santan memiliki kandungan asam larut yang mampu menembus rambut dengan mudah dan membantu memperkuat kutikula. Santan kelapa juga kaya vitamin C, E, B1, B3, B5, dan B6. Deretan vitamin itu dapat menyehatkan, menguatkan, dan melembabkan rambut. Santan juga dapat mengatasi rambut rontok, rambut kering, dan menghilangkan ketombe. Santan kelapa juga bisa digunakan sebagai conditioner serta untuk perawatan kulit kepala yang terkelupas. Santan juga bisa diminum untuk mendapatkan nutrisi dari dalam. Tapi hati-hati terhadap efek samping yang ditimbulkan dari santan, sebab santan dapat menyebabkan ruam kalau kulit Anda sensitif terhadap partikel pembentuk susu kelapa. Santan juga kurang cocok untuk Anda yang memiliki kulit kepala dan rambut berminyak, sebab kandungan lemaknya yang tinggi membuat santan cenderung berminyak.
1: Inspirasi Sehat 96.

rangkuman info teraktual. Traffic, layanan publik, dunia usaha. Semua ada di Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.

0: 96 FM Mercury, informatif inspiratif. Selamat pagi sahabat Mercury, senang bisa hadir kembali ke ruang dengar Anda di kalender hari ini, hari Rabu 15 Juli 2026 ya. Semoga hari ini menjadi hari yang bersemangat untuk segala apapun aktivitas yang harus Anda kerjakan di sepanjang hari ini. Dan seperti biasa sahabat, 4 kali 60 menit sampai jelang pukul 10 saya akan menemani Anda. Start dari 6:07 sekarang ini kita ada di program Mercury Morning Show.
1: Mercury Morning Show, lugas dan menginspirasi.

0: tip kesehatan untuk kanker payudara itu adalah memeriksakan diri pada saat yang tepat dan ke tempat yang tepat. Pada saat yang tepat itu kapan? Pada saat yang tepat itu adalah sebelum ada keluhan. Karena kanker payudara yang dini tidak memberikan keluhan. Jadi, periksalah pada saat Anda sudah mulai mempunyai payudara. Nanti setelah 25 tahun, silakan periksa secara rutin kepada dokter yang biasa memeriksa payudara. Dan setelah 35 tahun, dianjurkan untuk melakukan mamografi. Kanker payudara adalah termasuk kanker yang dapat ditemukan dini dan ada obatnya. Sehingga insya Allah dengan penanganan yang tepat, waktu yang tepat, dan ke tempat yang tepat bisa disembuhkan. Saya Dwi Rani Rosmala Pratiwi, spesialis bedah dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Dengerin terus Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo sahabat Merkuri, saya Lisa dari Gema Indonesia. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: News on the Spot.
1: Ribuan kursi SMP di Surabaya ternyata masih tersedia meski banyak orang tua mengeluhkan anaknya tidak lolos masuk sekolah negeri. Komisi D DPRD Kota Surabaya meminta masyarakat tidak terpaku pada SMP negeri dan segera memanfaatkan jalur pendaftaran sekolah swasta yang masih terbuka. Anggota Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wirawati menyebut total daya tampung SMP negeri dan swasta mencapai sekitar 42 ribu siswa. Sementara jumlah peserta didik yang tervalidasi saat ini baru berkisar 28 hingga 30 ribu siswa. Artinya, masih tersedia ribuan kursi yang bisa dimanfaatkan. Menurut Ajeng, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai skema bantuan bagi keluarga kurang mampu, termasuk jalur afirmasi dan program pendidikan daerah atau POPDA. Bahkan, setiap sekolah swasta wajib menyediakan kuota minimal 5% bagi siswa dari keluarga miskin. Komisi D menilai persoalan yang terjadi setiap tahun bukan semata kurangnya kursi sekolah, melainkan penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu yang dianggap favorit. DPRD pun mendorong Dinas Pendidikan terus memperbarui informasi kuota sekolah swasta yang masih tersedia serta mempercepat operasional 2 SMP negeri baru yang ditargetkan mulai menerima siswa pada tahun 2027. News on the Spot.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 15 Juli 1916, Boeing atau The Boeing Company didirikan dengan nama Pacific Aero Product di Seattle. 15 Juli 1928, lahirnya Carl Woese, mikrobiologi dan fisikawan Amerika Serikat. Tanggal yang sama 1940, meninggalnya Robert Waddow, orang tertinggi di dunia. Tanggal 15 Juli 1946, setelah berakhirnya Perang Pasifik, Australia menyerahkan kembali wilayah Indonesia Timur kepada Belanda.
0: Moment on this day.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
6: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
5: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
6: Wonderful Indonesia.

0: Pukul 6 lewat 33 menit sekarang ini, sahabat Mercury, pemerintah Kota Surabaya memperkuat tindakan preventif untuk mencegah potensi kebakaran ya di tempat pemrosesan akhir atau tempat pembuangan akhir TPA Benowo memasuki puncak musim kemarau sekarang ini. Tidak ingin bernasib sama dengan TPA Jati Waringin di Tangerang dan juga TPA Cikolotok di Purwakarta yang kebakaran sejak awal Juli, Pemkot sahabat memperkuat pengamanan di TPA Benowo. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan Pemkot sudah berkoordinasi dengan pengelola TPA Benowo. Menurutnya sistem pengamanan dan pengawasan diperkuat dengan meminimalisir oknum dari luar masuk ke TPA. Petugas dari Dinas Lingkungan Hidup juga berjaga selama 24 jam di lokasi, ya, dan sudah dipasang semua CCTV. Lebih lanjut, Wali Kota menjelaskan pemasangan kamera pengawas ini tentu untuk memantau aktivitas operasional di TPA secara real time, termasuk proses pembuangan sampah ke fasilitas pengolahan yang tersedia. Dilakukan secara berlapis baik melalui petugas di lapangan maupun sistem CCTV ini adalah upaya yang diharapkan bisa mencegah terjadinya kebakaran di TPA Benowo. Sebelumnya, sahabat, wali kota juga sudah mengubah jadwal pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara ke TPA. Apabila biasanya dilakukan pada siang, sekarang ini jadwal pengangkutan sampah diubah menjadi malam hari. Ya. Selain itu, kata Cak Eri, ketika pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dilakukan malam hari, maka jarak tempuhnya akan lebih cepat. Selain mempercepat pengangkutan, juga akan meminimalisir tumpukan sampah dan juga bau yang selama ini terjadi dalam perjalanan. Sementara Kepala DLH Kota Surabaya M. Fixer menyebut, Pemkot akan menyelesaikan seluruh sistem pengamanan dan pengangkutan dengan kondisi volume sampah sekarang ini, serta jam operasional yang berlaku. Salah satu perubahan signifikan adalah pengangkutan sampah yang dilakukan pada malam hari untuk mengurangi gangguan aktivitas bagi masyarakat. Ya, kita berharap mudah-mudahan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya ini benar-benar bisa menghindarkan TPA Benowo dari bencana kebakaran ya. Sementara sahabat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB sudah berhasil ya memadamkan kebakaran di TPA Jati Waringin. Sebelumnya total area utama TPA TPA BB yang ada di Jati Waringin itu areal yang terbakar itu ada 15 hektar. Dan sekarang sudah berhasil untuk ditangani. Selain itu, TPA Cikolotok yang berlokasi di Purwakarta, Jawa Barat, juga mengalami kebakaran hebat. Dinas Lingkungan Hidup Purwakarta mengindikasi adanya unsur kesengajaan di balik kebakaran itu. Petugas di lapangan menemukan bukti berupa bekas pembakaran kasur ya, yang diduga kuat menjadi titik awal api berasal. Kesadaran masyarakat lagi-lagi sangat diharapkan untuk bisa mendukung upaya-upaya dari pemerintah daerah setempat. Ya.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Kesehatan adalah harta yang paling berharga bagi seseorang dan sebaiknya dijaga dengan baik. Salah satu cara untuk menjaganya adalah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical check-up secara rutin. Tapi banyak orang ini yang salah tanggap medical check-up dilakukan saat merasakan keluhan pada tubuhnya. Padahal, sahabat, medical check-up seharusnya dilakukan untuk mendeteksi penyakit apa yang ada di tubuh seseorang. Dokter patologi klinik Dr. Betia Bermawi, SPPK mengatakan medical check-up seharusnya dilakukan sejak dini. Karena ada beberapa penyakit tidak menular yang bahkan bisa menyerang anak-anak. Dokter Betia mencontohkan seperti penyakit anemia pada anak-anak yang berkaitan dengan nutrisi. Untuk itu, Dr. Betia berharap medical check-up bisa menjadi tren positif di kalangan masyarakat Indonesia yang dilakukan tidak perlu menunggu tua ataupun juga saat sedang sakit. Karena dengan medical check-up, deteksi dini dan diagnosis bisa dilakukan serta pengobatan pun bisa lebih mudah. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Pernah nggak sih sahabat, kalau Anda perhatiin, ternyata bentuk sepeda laki-laki dan perempuan sangat berbeda? Sepeda perempuan biasanya berwarna pink, dan sepeda laki-laki berwarna biru. Sementara modelnya, kalau sepeda laki-laki ada palang tengahnya, sementara sepeda perempuan rangkanya lebih rendah. Kenapa bisa begitu ya? Selama ini banyak yang mengira kalau ini cuma gaya. Padahal ada cerita seru di balik itu. Jadi pada zaman dahulu, perempuan sering menggunakan rok panjang atau gaun. Soalnya kalau naik sepeda dengan palang tinggi, pasti ribet dan susah kan? Dan pastinya juga kurang sopan. Akhirnya para pembuat sepeda zaman dulu membuat desain sepeda baru dengan rangka rendah yang gampang dinaikin, tanpa harus mengangkat rok tinggi-tinggi. Ini membuat para wanita kala itu menjadi praktis dan terlihat lebih anggun dan sopan. Dan sekarang, meski model pakaian sudah berubah, karena para perempuan bebas memilih outfit yang diinginkan, desain palang rendah sepeda tetap dipertahankan. Kenapa? Karena lebih nyaman dan gampang dinaiki, terutama kalau sering stop and go atau membawa barang. Sementara rangka sepeda laki-laki dibuat tinggi dan lurus untuk satu alasan, yaitu kekuatan. Bentuk segitiga pada rangka juga bikin sepeda lebih stabil dan lebih kuat. Makanya banyak sepeda sport, mountain bike, atau sepeda kecepatan pakai model rangka begini. Jadi sahabat, kalau Anda melihat dua sepeda dengan bentuk berbeda, ingat, itu bukan sekadar style, bukan juga kesenjangan kesetaraan gender, tapi lebih pada jejak sejarah, kebutuhan zaman dulu, dan fungsi mekanis yang bertahan sampai sekarang. Gimana nih sahabat? Ternyata seru ya. Siapa sangka satu sepeda punya cerita sepanjang itu?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Oh,
1: hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
0: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
0: iya
3: ruam.
0: Tuh,
3: nah,
0: iya,
3: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
0: Karena ada air through teknologinya. Oh, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
3: Baby
2: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, kasih dia aja.
7: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.